0: Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Kupas Tuntas, penarikan iuran sebesar Rp1 juta kepada wali murid kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Pring Sewu untuk pembangunan plafon gedung serbaguna GSG memicu pro dan kontra. Sebagian orang tua siswa menilai nominal tersebut cukup memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Iuran tersebut merupakan hasil pembahasan dari rapat komite yang dihadiri pihak sekolah dan para wali murid. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan plafon GSG yang saat ini telah memasuki tahap akhir. Salah satu seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku telah memenuhi kewajiban membayar iuran meski merasa keberatan dengan nominal yang ditetapkan. Wali murid lainnya menyampaikan pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya kontribusi untuk mendukung fasilitas sekolah, namun menurutnya mekanisme pengumpulan dana seharusnya tetap mempertimbangkan kemampuan masing-masing orang tua. Menanggapi polemik tersebut, Ketua Komite Man 1 Pring Sewu Imron Jauhari membenarkan adanya penggalangan dana dari wali murid untuk menyelesaikan pembangunan plafon gedung serbaguna, namun ia menegaskan tidak semua orang tua diwajibkan membayar dengan nominal yang sama karena tersedia kebijakan penyesuaian bagi yang kurang mampu. Menurutnya pembangunan plafon GSG saat ini telah memasuki tahap kelima atau tahap penyelesaian dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp220 juta. Sementara itu, Kepala Tata Usaha Man 1 Pring Sewu Iskandar menegaskan pembangunan gedung serbaguna sepenuhnya merupakan kewenangan komite sekolah dan tidak menggunakan anggaran sekolah. Ia menjelaskan selama proses pembangunan berlangsung, seluruh pembiayaan termasuk pemeliharaan gedung ditangani oleh komite sekolah. Polemik mengenai iuran pembangunan fasilitas pendidikan ini kembali menjadi perhatian publik. Di satu sisi, peningkatan sarana dan prasarana dinilai penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun di sisi lain, mekanisme penggalangan dana dari wali murid diharapkan tetap mengedepankan prinsip sukarela, transparan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing orang tua siswa. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Hey, assalamualaikum. Selamat pagi, besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku. Apa kabar, best, di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, best, ya. Di akhir pekan, di hari Sabtu, di tanggal 11 Juli 2026. Alhamdulillah, diriku bisa menemani lagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Madu Jelly, mainkan DJ enak sekali, persembahan susu kambing etawa. Sampai dengan jam 8 pagi, best.

Lagi pantengnya di radio paling juara, selalu dikasih yang enak-enak, selalu dikasih yang asik-asik, selalu dikasih yang mantul-mantul biar pada semangat. Begitu besti-besti aku ya. Ibu-ibu yang lagi pada sibuk di perdapuran, sambil masak sambil bergoyang, jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku ibu-ibu semuanya ya. Atau bapak-bapak yang memang lagi pada sibuk di belakang ngasih makan hewan ternak sambil bergoyang barengan diriku, iya bapak-bapak. Volume radionya dimentokna, volume radionya dipulna, biar tetangga-tetangga ikut bangun semuanya, ikut bergoyang semuanya barengan diriku ya bes ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini bes. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi saja, diriku menemani besti-besti tayang-tayang semuanya ya.

Yakin semuanya tidak ikut bergoyang barengan diriku. Yakin semuanya tidak ikut bernyanyi. Tidak yakin. Semuanya ikut bergoyang, semuanya ikut bernyanyi. Musikmu berisik, Mas Yudi tapi bikin asik katanya luar biasa ya. Jangan lupa ibu, bapak, adik, sambil bergoyang, sambil dikonsumsi juga, sambil diseruput juga yang namanya susu kambing Etawa daripada Radio Tri Rama FM ya. Susu kambing yang sangat luar biasa untuk kesehatan ya. Apalagi kita punya banyak varian loh bes loh. Kita punya yang namanya Etabes yang sangat aman untuk penderita diabetes. Kita juga punya yang namanya Etamet yang sangat bagus untuk penderita asam urat. Kita juga punya yang namanya Etakol yang sangat bagus untuk penderita kolesterol tinggi. Kita juga punya yang namanya Etabes.

saking apa ya, etagot ya. Banyak pilihan ya, Bes. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini sesuai dengan keluhan besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Atau mau diantarkan, mau delivery, juga boyeh lo besti boyeh. Nanti bisa diantarkan sama AJS Sulistyoningsih untuk wilayah Purbolinggo ataupun juga Waibungur ya. Silakan.

terlebih dahulu juga Boy Ye, Besi Boy Ye. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, siap lagi lanjut bergoyang barengan diriku di pagi hari ini? Barengan dengan penyiar tembakan bapak-bapak ibu-ibu semuanya ya. Volumer radionya dibentok kena. Volumer radionya dipulna. Aku bakalan ngasih lagi yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul sampai dengan jam 8 pagi. Jangan kasih kendor.

Dan di pagi hari ini semuanya pada semangat ya. Semuanya pada semangat, semuanya pada hubah. Luar biasa ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin susu kambing Etawa setiap hari. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada susu kambing Etawa ya. Selamat pagi.

goyang barengan diriku. Ataupun juga buat para bapak-bapak yang memang sudah miss call, miss call diriku. Seperti halnya Aki Ocit di pagi hari ini lagi miss call diriku Aki Ocit. Sambil sibuk di belakang ngasih makan hewan ternak, iya. Sambil bergoyang Ki, sambil bergoyang. Kaki di atas, tangan di bawah, pinggul bergoyang ya. Selamat pagi, besti-besti aku, tayang-tayangku yang memang lagi pada di perjalanan. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Ataupun juga buat para adek-adek, udah pada bangun belum adek-adek? Mentang-mentang masih libur, belum pada bangun ya. Bangun, bangun, bangun. Sudah jam 7 lebihnya 20 menit. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Luar biasa ya. Ataupun juga untuk para besti-besti aku yang memang sudah sibuk di ladang ya. Selamat pagi besti-besti aku, tayang-tayang aku semuanya. Cuacanya luar biasa loh ya. Panasnya luar biasa, gak jalan terang kalau kata orang Sunda Tiamah. Tapi tetap semangat, karena aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Biar semuanya terbawa semangat di pagi hari dia bes ya. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etawa daripada Trirama FM. Yang kemarin sudah pada ngeborong produk-produk daripada Garut seri sampai Mutiara Berlian. Terima kasih ada Mas Wigi dari Magelangan. Terima kasih Mas Wigi untuk bapaknya, Bapak Suyitno katanya. Terima kasih ya Bapak Suyitno ya. Kemudian juga terima kasih ada juga Bapak Sumanto dari SB14. Terima kasih kemarin juga sudah hadir, sudah diantarkan juga sama AJS Sulistioningsih. Begitu besti ya. Barini, Barini dari Tambadadi, terima kasih Barini. Kemarin sudah hadir ke Radio Trirama FM loh Barini loh. Sedang ngeborong juga produk-produk daripada Agarilus, daripada Susu Kambing Etawa ya. Kemudian terima kasih ada Mbak Novita dari Tambadadi. Terima kasih Mbak Novita. Terima kasih kemarin sudah hadir juga ke Radio Trirama FM. Ketemu sama Nini Nek ya Mbak Novita ya. Terima kasih ya. Kemudian terima kasih ada Mbah Rah dari 15 Polos. Sudah hadir juga ke Radio Duta FM. Sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agarilus. Kemudian terima kasih ada Bunda Lili. Bunda Lili dari Punggung Rahajat sudah ngeborong susu kambing Etawa loh Bunda Lili loh. Belinya berapa bun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Wow luar biasa, 60 picis loh Bunda Lili loh. Terima kasih Bunda Lili ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian sudah ngeborong juga di Radio Gistara FM ada Bapak Sahiri dari Pamangku. Terima kasih sudah ngeborong juga susu kambing Etawa. Tepatnya susu kambing Etawa Cigo 26 ya. Mudah-mudahan kabar sehat selalu ya Bapak ya. Kemudian terima kasih juga ada Mas Basuki. Mas Basuki dari Bandar Agung, terima kasih loh Mas Basuki loh. Kemarin sudah hadir juga ya ke Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur. Sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agarut Series. Kemudian ada juga Bapak Suratman dari 19 Beraman Pajaraman Utara. Terima kasih sudah hadir juga ke Radio Trirama FM. Sudah ngeborong juga yang namanya produk-produk daripada Agarut Series sampai Mutiara Berlian ya. Kemudian ada Bapak Sugeng dari Pakuan Aji juga sudah pembelian keempat. Keluhan asam lambung di Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur. Mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan asam lambungnya semakin membaik begitu ya besti ya. Kemudian terima kasih juga ada Bapak Mbak Ketut tetangga radio Mbak Ketut tetangga Radio Inovasi Lampung. Ini Mbak Ketut. Terima kasih loh Mbak Ketut loh. Sudah hadir juga ke Inovasi Radio Lampung, sudah ngeborong juga produk-produk daripada Garut Series ya. Yang belum pada konsumsi, buruan dikonsumsi. Kalau nggak dikonsumsi, nggak bakalan tahu khasiat dan juga manfaatnya. Yang sudah pada konsumsi, terima kasih. Mudah-mudahan semakin sehat, aktivitasnya lancar, cuannya juga pada lancar ya. Sampai dengan jam 8 pagi, masih di Badu Jelly. Jangan kasih kendor.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti.
0: Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
1: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Dorong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: boleh senyeri ini.
1: Hah? Emang boleh sesakit ini?
0: Emang boleh seengap ini?
2: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
3: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabes. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabes. Dapatkan varian susu kambing Etabes dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
4: Ada Pak Ujang.
5: Pak Joko.
4: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
5: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
4: Oh, lagi gak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
4: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Itu susu apa Pak?
4: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja Pak?
4: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26.
6: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
7: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
8: Mainkan DJ-nya.

Batang di Baru Jelly, mainkan DJ enak sekali dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul masih di Baru Jelly. Jangan kasih kendor.

pagi-pagi selalu dikasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul barengan dengan madu jelly. Semuanya ikut bergoyang, semuanya ikut bernyanyi. Hayo ngaku. Ada yang tidak ikut bergoyang, ada yang tidak ikut bernyanyi, ada yang tangannya di atas, kakinya di bawah, dibalik. Dilanjut lagi kita bergoyang ya bes ya. Masih ditemani barengan diriku. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hubah semuanya di pagi hari ini ya. Jangan lupa sambil bergoyang, sambil diseruput juga sesekami ngetawanya. Besi-besi aku, tayang-tayang aku ya. Biar sehat semuanya ya. Biar semangat aktivitasnya. Biar cuannya juga pada lancar. Cuan. Cuan, dimanakah dirimu cuan? Dicari sama semua orang di pagi hari ini. Aku kasih tahu, aku kasih rekomendasi. Cuan yang gede ada di Pekalongan. Gas ke sana, yuk digas ke Pekalongan, bestie.

Suamiku luar biasa loh, sudah beribu-ribu loh di pagi hari di WhatsAppnya ya. Yang miss call sudah banyak banget. Termasuk tadi ada Kiocit yang sudah miss call diriku, ngasih tanda kalau dirinya lagi bergoyang asik-asik barengan diriku. Ngasih tanda kalau dirinya lagi bergoyang, tangannya di bawah, kaki di atas, pinggulnya bergoyang. Selamat pagi ya Ki, sehat selalu ya. Ada Dedek Empin juga di sana. Selamat pagi Dedek Empin, goyang asik-asik Dedek Empin. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada Oka, pagi Oka dari Bandar Jaya juga sudah miss call diriku di pagi hari ini ya. Ada juga Grandpa Marupi juga, selamat pagi. Sudah ngasih tanda kalau dirinya lagi bergoyang barengan diriku di pagi hari ini.

0: meme cucu.
1: Mantul banget pas katanya gemoy.
0: Aku enggak gemoy loh, aku loh. Aku enggak gemoy, aku sispek, Mbah. Aku sispek. Jare sinten aku gemoy, Mbah.
1: Terima kasih Mbak Subhana ya. Kemudian apa kabar? Ada Bunda Gais kah? Hadir lagi Mas Yuri, hadir sambil gedebeg-gedebeg-gedebug katanya luar biasa ya. Semangat selalu ya Bes ya. Kemudian apa kabar lagi? Ada Mama Aca. Mama Aca, dirimu lagi ngapain? Mama Aca lagi ngapain? Lagi bergoyang sambil masak katanya Mas Yudi. Terima kasih Matur Sembanuan Mama Aca dari Seputi Banyak SB1 ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Bunda Widuri. Selamat pagi well. Perancis bergoyang, Perancis bergoyang well. Terima kasih Bunda Widuri. Dari Perancis sudah ikutan bergoyang juga.
0: Mamaku, mamaku, Mama Eka dari Raman Utara. Apa kabar Mama Eka?
1: Tumben loh, enggak ngasih aku sarapan Mama Eka, tumben. Biasanya ngasih aku sarapan kalau pas lagi siaran walaupun cuma digambar ya.
0: Apa belum matangan, Mak?
1: Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar? Ada Bunda Galih absen lagi pantang dari Rama sambil makaryo biar enggak terasa capek walaupun kerjaannya sangat melelahkan bagiku katanya luar biasa ya. Mas penyiar, selamat berkicau-kicauannya ya. Semoga sehat selalu, amin. Tentunya juga sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Tri Rama FM makin juara. Terima kasih ya Bun. Kemudian ada juga Bunda Hanum dari Tridatu Lampung Timur, Kampung Lawas, hadir lagi Mas Putra. Mas Putra, hadir Mas Putra. Setelah lama absen, Tridatu cerah, saudara-saudari, semoga hari ini cerah katanya ya. Untuk seluruh masyarakat dimanapun berada. Kalau Lampung Timur di Purbalingga mah bukan cerah lagi. Panas kajalan terang kalau di Lampung Timur Purbalingga wae Ibu Ngurma ya. Iya. Mudah-mudahan secara hati kita semuanya, secara rezeki kita semuanya di pagi hari ini ya Bes ya.
0: Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Ada Bunda Sunarti. Pagi Bunda Sunarti.
1: Panteng dulu di Madu Jelly sebelum OTW rewang katanya ya.
0: Biar semangat ya Bunda ya.
1: Biar semangat, biar tambah hubah katanya luar biasa ya.
0: Kemudian apa kabar? Ada Mas Imam, senggol dong tambah luhur katanya.
1: Sini Mas Imam. Sini aku senggol langsung Mas Imam.
0: Selamat pagi Mas Putra. Ada Bapak Alip Kampung Kutrit bergoyang.
1: Pokoknya orang wale-wale goyangnya untuk istri tercinta katanya Cile.
0: Untuk istri tercinta ini.
1: Terima kasih ya Bapak Alip ya, Pak Pai Alip.
0: Kemudian apa kabar bestiku, tayangku, welku, tayang-tayangku di Uman Agung. Dirimu lagi ngapain, dirimu lagi ngapain besti?
1: Ada Bu Esena, ada Mbok Indri, ada Mbok Meta ikutan bergoyang, tapi goyangnya cuma au au au wadidau katanya. Apaan coba kan. Terima kasih ya Mbok, sehat selalu ya Mbok.
0: Kemudian apa kabar? Ada juga Pak Basuki. Selamat pagi Pak Basuki. Pak Basuki udah ngirimkan aku sarapan loh ya.
1: Terima kasih Pak Basuki dari Wai Seputi ya.
0: Mas Edi, Mas Edi PW, apa kabar Mas Edi PW?
1: Madu Jelly mainkan DJ anak sekali katanya.
0: Hadir lagi dari Seba, Besti dari Seba bergoyang, mana suaranya Seba?
1: Selamat pagi, selamat sarapan, selamat beraktivitas katanya, siap. Terima kasih ya. Kemudian ada juga dari Pasar Lama Rumbia, Kang Kuncoro, hadir lagi Mas Mandi. Ya ampun. Tadi Mas Putra, sekarang Mas Mandi coba Besti.
0: Mas Mandi lagi masak, ini Kang Kuncoro. Mas Mandi sekarang lagi jadi ece dulu sementara, lagi masak dulu, lagi masak.
1: Terima kasih ya, para prajurit goyang mania katanya.
0: Kemudian apa kabar? Ada juga Pak Parno. Eh Kasep, alhamdulillah damang. Mama Isa menyatu penyiar idolaku katanya.
1: Kirain teh siapa? Ternyata ada Inces di pagi hari ini ya.
0: Pagi Ces, sehat selalu ya Ces.
1: Kemudian apa kabar? Selamat pagi Tri Rama FM, ada Mbah Wayan dari Dharma. Selamat pagi Mbah Wayan. Sudah lama loh kita tidak berjumpa Mbah Wayan ya. Mudah-mudahan kabar terbaik Mbah Wayan ya. Mama Nuri. Mama Nuri, dirimu lagi ngapain? Lagi ngapain Mama Nuri? Lagi masak sambil bergoyang katanya Mas Yudi. Selamat pagi Mama Nuri, mudah-mudahan kabar terbaik. Ada juga Mbak Yuni, selamat pagi Mbak Yuni. Mbak Yuni Supatmi. Alhamdulillah diriku kabarnya sehat selalu ya. Tambah bundar, seser bundar begitu. Mas Yudi apa kabar? Udah lama loh gak dengar suaranya Mas Yudi di acara Begadang. Atau kenapa gak panteng? Kenapa gak panteng coba kan? Padahal diriku setiap hari menemani besti-besti ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mbak Rosana dari Liwa. Waalaikumsalam. Cuaca dingin, kabutnya tebal banget katanya AJS. Tadi Mas Putra, kemudian Mas Mandi, kemudian AJS Jan. Penyiar-penyiar tembakan seperti ini besti. Terima kasih ya. Ada Mbak Rosana. Kemudian apa kabar Mas penyiar dari Maerara dari Tambaluhur, digoyang untuk semua pendengar Tri Rama FM dan juga jaringan. Terima kasih Maerara ya. Kemudian apa kabar, ada juga Mas Henry. Selamat pagi Mas Henry. Selamat pagi Mas Put. Kenapa suaranya kok beda? Beda orangnya beda besti. Dan aja ikutan aja. Semoga Tri Rama FM semakin sukses katanya, siap. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mas Budianto. Waalaikumsalam. Toto Projo ikutan bergoyang di Madu Jelly bareng sama pasukan Kicau Mania katanya, siap. Terima kasih Toto Projo. Mudah-mudahan Tri Rama FM semakin sukses di udara. Amin ya. Kemudian Mas Gendut. Mas Gendut, dirimu apa kabar Mas Gendut? Absen Maseh. Degoyang sehat-sehat katanya Maseh, siap. Kemudian apa kabar? Ada juga Pak Iting. Selamat pagi Pak Iting. Kopi manis tak pakai gula katanya, hadir, siap. Batri, Batri dari Tambah Subur. Selamat pagi Batri. Sehat selalu ya Batri ya. Absen saja katanya Mas Yudi, siap. Terima kasih. Ada juga Mama Kelvin. Mama Kelvin juga selamat pagi, sudah mengirimkan aku sarapan loh Mama Kelvin loh. Dari Guna Jebrana, Lampung Timur. Semoga Tri Rama FM tetap nomor 1 di udara. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan dan juga angsuran. Ibu Muslimah juga selamat pagi, Ibu Muslimah. Dari Petran Bargoyang, Petran. Terima kasih. Oh, ini penyiar tembakan yang bikin gemeresek gitu. Ya betul Ibu Muslimah. Ya ganteng gagah perkasa idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Ada Ayah Gopar juga selamat pagi ya. Sehat selalu lah ya. Tadi aku panggil-panggil cuannya di mana? Cuannya di mana? Di Pekalongan. Hadir cuannya besti. Mbak Cuan, dirimu apa kabar Mbak Cuan? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian apa kabar, ada Ayu Laila Sari dari Raman Utara juga selamat pagi yuk. Sehat selalu ya yuk. Semangat juga ya. Kemudian ada Bunda Maura juga dari RK Raman Utara, hadir Kang Mas sarapan sambil bergoyang barengan Tri Rama FM yang semakin mantul. Mama Tohin, apa kabar Mama Tohin? Sehat selalu ya Mama Tohin ya. Mama Eka belum matengan, ngasihnya mentahan sama diriku. Jan, luar biasa. Ma, kalau daun singkongnya banyak, karena gue aku gelem rono. Kemudian apa kabar? Ada Mas Nur Hadi juga selamat pagi. Ada juga Mama Andre dari Meraksa Aji juga selamat pagi. Good isok katanya Mas Yudi. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mama Andre juga sehat ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Bunda Novi. Selamat pagi Mas Gemoy. Aku tidak gemoy, aku sixpack cuma melebar ke pinggir. Bunda Novi di Durian Payung Balam, hadir, siap ya. Ada juga Mama Arsai. Selamat pagi Mama Arsai dari Purbolinggo, Lampung Timur. Mama Arif, selamat pagi Mama Arif. Sehat Mas Yudi? Alhamdulillah sehat ya. Wes, Mas Edi, Mas Edi mengirimkan aku sarapan ya. Walaupun cuma nang pototok karena gue dan aku OTW rono ki Mas Edi ki. Dan aku tak OTW rono ki. Pak Margono, apa kabar Pak Margono? Pendekar 212 ku dari Lampung Tengah. Selamat pagi Pak Margono ya. Ada juga Mbak Wandira, selamat pagi. Kemudian juga apa kabar? Hadir katanya. Dari Tegal Yoso lagi bikin somai. Mas Putra, belum Lampung Mas Putra. Ya ampun, Mamang Somai. Apa kabar Mamang Somai? Tegal Yosonya mana ini Mamang Somai?

Pagi, assalamualaikum GM, hadir Mas Pur. Terima kasih warga GM ya. Ada juga Mas Andrianto juga, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Pandi. Bang Pandi, selamat pagi Bang Pandi. Bang Pandi lagi masak, Bes. Lagi jadi ecek, Bes. Dari tempat subur ya. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Jojo. Mama Jojo juga selamat pagi, Mama Jojo. Hadir aja, tetap pantang katanya. Mak, malum itu. Selamat pagi, penyiar baru. Paria digoyang, paria. Aku lagi masa training, Mak. Mudah-mudahan diterima ya, Mak. Masa trainingku ya, Mak. Mang Asep, selamat pagi Mang Asep. Semakin asik, semakin menyala. Selamat pagi Mbak Chandra, kata Gusti. Terima kasih Mang Asep ya. Kemudian apa kabar bestiku? Bestiku ada Mbak Arvini Parni. Selamat pagi Mbak Arvini Parni. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Oh, hari ini ada cek kesehatan. Ada cek kesehatan di Inovasi Radio Lampung bersama Ibu Marince. Besti-bestiku, tayang-tayangku. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam lo besti lo. Silakan hadir untuk wilayah Lampung Tengah dan juga sekitarnya, ditungguin sama Ibu Marince. Gusti-gusti, ya ampun. Terima kasih ya, Bes. Jangan lupa hadir untuk wilayah Inovasi Lampung, Lampung Tengah dan juga sekitarnya. Nanti bakalan ada cek kesehatan gratis barengan dengan Ibu Marince dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam, begitu ya, Bes. Silakan. Silakan pokoknya mah. Silakan ya, pelanggan yang ingin banyak semakin lama juga nanti waktunya, Besti. Kalau masih ada pelanggan jam 9 malam gimana nih? Nambah lagi nih sampai subuh. Iya. Oke. Dari jam 9 sampai jam 4 sore saja. Kasihan ini pulangnya, Besti ya. Terima kasih juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi rutin yang namanya susu kambing Etawa setiap hari, biar merasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa. Akunya pamit, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Jangan lupa ya, Bes ya, dikonsumsi rutin susu kambing Etawa biar tambah semangat, biar tambah sehat ya. Salam sehat, sukses selalu. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Akhir kata, assalamualaikum.

0: 91,1 FM. Tirando Radio.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agar Ilustri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya, Chandra Dewi, Radio Trirama FM, Lampung Timur. Diimpun dari Antara News, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah melakukan kunjungan kerja ke Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau API Lampung Timur di Desa Tambaluhur, Kecamatan Purbolinggo, Kamis kemarin. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan secara langsung aspirasi para petani tembakau sekaligus memastikan dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan sektor pertanian tembakau di Kabupaten Lampung Timur. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ella didampingi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Timur. Eka kemudian juga didampingi Camat Purbolinggo serta unsur Forkopimda Purbolinggo. Bupati Ella menaruh perhatian terhadap kesejahteraan petani termasuk perlindungan melalui jaminan kesehatan. Ia juga meminta pendataan jumlah petani tembakau di Desa Tambaluhur sebagai desa dalam penyusunan program dan pemberian bantuan pemerintah. Pada kesempatan yang sama, Ketua APTI Lampung Timur Susanto menyampaikan harapan para petani agar penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan musim tanam. Menurutnya selama ini waktu pencairan dana seringkali tidak selaras dengan kebutuhan petani di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Ella menegaskan bahwa dana DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan hak para petani tembakau yang harus disalurkan secara tepat waktu agar manfaatnya benar-benar dirasakan saat dibutuhkan. Demikianlah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pagi, Besti.
1: Jumpa lagi dong sama dua Mia.
0: Yeay, ketemu di hari Sabtu, Besti. Hari ini ada cek kesehatan gratis loh.
1: Di Radio Inovasi, kamu datang nanti cek kesehatannya sama Nini Sari.
0: Betul banget. Sampai nanti jam 4 sore loh cek kesehatannya, Besti.
1: Yo, kamu datang ya, Besti. Dan ditemani sama dua Mia sampai jam 10.
0: Ya dong, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Yulus.
0: Goyang terus, Mia.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: Besti lanjut lagi ya, masih bareng sama Duo Mio di akhir pekan ini yang lagi pada libur, libur.
1: Detik-detik terakhir liburan sekolah.
0: Oh iya benar banget nih adek-adek, sudahi mainmu, saatnya belajar lagi.
1: Iya kan, sudahi. Karena kan hari Senin udah mulai sekolah nih.
0: Iya.
1: Jadi ini udah kamu seharusnya udah kenyang main, sekarang waktunya untuk istirahat menuju nanti sekolah lagi.
0: Betul banget, mengumpulkan tenaga lagi,
1: iya.
0: Mengumpulkan niat lagi untuk bangun pagi-pagi, mandi, berangkat sekolah.
1: Iya kan, tuh Besti. Jangan bilang baru masuk sekolah, hal apa yang tidak ingin kamu lihat sekolahnya? Hah? Ya? Nah, kamu tidak ingin melihat sekolahnya di saat kamu tahun ajaran baru ini?
0: Iya nih, tapi ini ada yang lagi excited banget loh. Ini untuk masuk anak sekolah ini baru, yaitu anak-anak yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA.
1: Ah, benar. Dari TK ke SD.
0: Yes, benar banget. Ini sangat bahagia sekali pastinya kan, karena kan memulai kayak wah, jadi anak SMA nih gitu ya. Jadi anak SMP nih.
1: Lingkungan baru, sekolah baru. Biasanya kan kalau SMP, kalau SMA itu biasanya kan jauh dari lingkungan rumah dan teman-temannya dari desa-desa mana-mana kumpul jadi satu. Jadi makin banyak temannya.
0: Betul, kalau SD kan mungkin masih kayak satu desa gitu ya.
1: Masih lingkungan sekitar lah.
0: Iya.
1: Kamu temannya itu lagi ketemu lagi, teman ngajinya itu, teman sekolahnya itu.
0: Betul, Besti. Tapi kalau udah masuk SMP kan ketemu sama teman-teman desa lain. Terus punya teman baru, kenalan lagi. Jadi kangen sekolah tahu aku.
1: Ya sekolah lagi.
0: Ya udah enggak bisa. Seharusnya aku mah kalau masuk sekolah ya itu bukanlah belajar,
1: tapi
0: bersih-bersih.
1: Oh, ngajar bisa kali.
0: Iya, ngajar enggak ada. Enggak ada jalannya.
1: Ya kan bisa aja jadi kayak guru praktisi.
0: Oh iya, boleh lah.
1: Praktisi mengajari anak-anak public speaking.
0: Oh iya, boleh. Jadi kangen sekolah bener deh.
1: Ntar dulu, kamu kangen sekolahnya, kangen suasananya, kangen temen-temennya, kangen momennya, kangen gurunya, kangen pelajarannya, atau kangen kantinnya?
0: Nah itu semuanya sih. Semuanya aku kangen gitu loh. Tapi cuma kayak kangen kan pengen balik sesaat aja gitu. Gak mau sekolah lama-lama kayak waktu dulu.
1: Vibes-nya atau nuansa barunya itu ya kan, yang ingin diulang lagi tapi tidak bisa.
0: Iya tidak bisa, ya sudah ya. Kan namanya juga perjalanan ya. Itu kan kita harus terus melangkah ke depan ya. Yang udah ya udah ya. Yaudah jadi kenangan aja.
1: Nah ini dia makanya untuk kamu-kamu yang bakal masuk ke tahun ajaran baru, jangan kamu sia-siakan kesempatan itu nih.
0: Yes.
1: Tante Trican ini juga ingin kembali lagi ke masa itu tapi gak bisa. Ya kan? Tante-tante ini. Jadi kamu yang sekarang lagi mau masuk ke tahun ajaran baru, dimaksimalkan semaksimal mungkin.
0: Yes.
1: Kejar prestasi sebanyak-banyaknya.
0: Betul.
1: Cari teman sebanyak-banyaknya.
0: Iya.
1: Yeah. Pilih pergaulan sebaik-baiknya. Ya kan? Aduh pokoknya tuh semuanya jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Aduh kenapa ya dulu kita enggak rajin belajar? Aduh kenapa ya dulu tuh enggak banyak-banyakin channel teman-teman gitu. Aduh kenapa ya aku dulu tuh cuma berdiam diri, udah gak dapet teman banyak, gak dapet prestasi. Kenapa ya?
0: Nah itu kan pikiran kita sekarang ya.
1: Ya ini
0: kalau dulu gak kepikiran kayak gitu ya.
1: Ini ya makanya ya ini untuk adik-adik yang mau masuk tahun ajaran baru. Ya dengarkan kata-kata tante tadi.
0: Yes benar ya. Banget ya sayang-sayangku ya.
1: Tante gak tuh.
0: Iya kalau anak-anak SMP gak apa-apa manggil kita tante ya.
1: Emang gak anak apa-apa. SMA gak bisa?
0: Jangan, kita masih cocok sama anak SMA. Kalau anak SMP aja manggil kita tante ya. Kalau anak SMA manggil kita kakak aja. Iya kakak Trican ya.
1: Iya terserah.
0: Paling cuma selisih 10 tahun aja.
1: Masa?
0: Iya.
1: Bukannya kita selisih 5 tahunan lah.
0: Oh iya, 5 tahunan lah. Boleh lah, nego, nego dikit lah. Gak apa-apa.
1: Ah, ya udahlah Besti. Kamu gabung ya sama kita ya.
0: Ya udah, ayo gabung bareng sama kita. Boleh sekarang aja Besti ya. Dari pagi ini Besti kan kita temenin cuma sampai jam 10 aja.
1: Oh iya, kamu gabungnya di 08 12 12 12 12 9 3 1 0. Itu dia. Ya, kamu boleh telepon SMS WhatsApp ke itu tadi semua nomor yang sudah teleponnya enggak deh. Teleponnya kita yang nelpon nanti kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kita, wah ini harus ditelepon nih orang ini gitu.
0: Nah gitu ya Bes ya, pokoknya kamu partisipasi aja ke nomor itu tadi ya Bes ya.
1: Kalau kamu ikutan gabungnya cuma biasa-biasa aja gak ditelepon. Tapi kalau kamu ikutan gabung sambil luar biasa, nanti kita telepon.
0: Bentar, agak ngeleknya. Gabungnya luar biasa itu yang kayak mana Trican?
1: Ya, di luar kebiasaan.
0: Oh ya, oke lah. Suka-suka kau lah Besti ya, mau luar biasa, mau biasa-biasa basing ya. Basing Besti. Karena kan ada memang Besti yang mau ditelepon, ada yang udah gak mau ditelepon, aku gak mau ditelepon gitu ya. Ini gabungan biasa aja udah.
1: Ya itu dia, pokoknya kalau kamu emang pengen ditelepon, ya kamu harus luar

0: Luar ya, biasa.
1: Biasa-biasa aja enggak ditelepon nanti sama Dua Mio ya.
0: Yes, betul banget Bestie. Ya udah kamu gabungan aja sekarang, yang mau dapetin produk promo juga masih tersedia loh.
1: Iya, iyalah, orang ini aja masih tanggal seberapa sih?
0: 11.
1: Masih tanggal 11, ge.
0: Udah tanggal 11 ya?
1: Heeh.
0: Ya ampun.
1: Ya ampun, kamu ini Bestie udah dikumpul belum kupon dari Agarilus dropnya?
0: Bukan, bentar lagi tanggal 15 loh. Ini pengundian terakhir ya. Gelegar hajatan untung.
1: Grand prize-nya ini Bestie.
0: Yes, benar banget. Kamu mau dapetin apa kira-kira? Ayo, siapa tahu kamu dapetin radio FM, terus rice cooker, atau kipas angin, atau kulkas.
1: Nah, kan?
0: Atau kamu bisa dapetin uang tunai.
1: Mau, aku pokoknya aku mau gendong yang besar-besar.
0: Nah, tuh mau gendong yang besar-besar, makanya kuponnya dikumpulin.
1: Cepetan ya Bestie, pokoknya kita enggak terima pas tanggal 15. Ya atau jam tanggal 15 jam 6 pagi enggak apa-apa lah, masih diterima.
0: Ya, tapi kalau udah kita udah mulai ngundi ya, udah enggak bisa ya dikumpulin lagi ya.
1: Yes, makanya terakhir tanggal 14 kamu kumpul ya. Tapi kalau untuk Bestie kita yang ada di luar sana, di luar Lampung, alangkah baiknya dikumpul sekitar ya tanggal-tanggal segini lah seharusnya.
0: Iya, ini biasanya kalau dari Bangka sama dari Radio Lilin biasanya udah dikirim.
1: Nah kan, ya udahlah ya Bestie. Yuk kalau gitu segera-segera kamu kirimkan juga ya. Ya udahlah, nanti lagi aja lah Bestie.
0: Oke lah kalau gitu, nggak usah kemana-mana.
1: Tetap di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus, Mia.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas. Karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
7: Pak, cepet toh, gantian.
8: Iya, Bu, sebentar.
7: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
8: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
7: Sabar, Pak. Coba minum ini.
8: Apa ini, Bu?
7: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
9: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
10: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
11: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: kamu, Gesandra. Cinta merah jambu ya bestie, spesial buat kamu dong. Pagi hari ini yang lagi pantengin Domiau, mana suaranya? Mana suaranya? Kok gitu suaranya? Ya Allah, Besti. Suaranya mana?
1: Suut. Suut. Suut.
0: itu tuh suara suut-suut itu tuh bukan suara dari mulut.
1: Ya, aku bisanya begitu. Suut.
0: Suut, suut. Godain kita dong, Bang.
1: Apa? Godain kita. Coba, kuat gak besti godain kita? Bisa gak?
0: Apa orang dari sebulan yang lalu suruh godain aja gak ada yang berani godain kita?
1: Gak kuat.
0: Ya kan, gak kuat.
1: Gak kuat godain. Karena seharusnya kan orang yang digodain yang gak kuat gitu ya.
0: Iya.
1: Ini yang
0: memang
1: menggoda.
0: Kebalikannya.
1: Yang menggoda gak kuat. Gak iya. Bisa, gak sanggup.
0: Gak sanggup, aku Miau gak sanggup. Ya udah kamu sanggupnya apa? Sanggupnya datang ke inovasi hari ini. Yowes tinggal sana datang ya. Atau mau datang besok ke Trirama juga boleh. Besok hari Minggu.
1: Iya, besok juga ada cek kesehatan gratis bareng sama Nini Sari juga besok di sini.
0: Iya, di Radio Trirama FM Besti. Nanti hari Selasa juga ada cek kesehatan gratis di Radio Kansa.
1: Iya, bisa kok. Nanti kamu datang aja ya, sesuai dengan lokasi-lokasi terdekat sama rumah kamu.
0: Betul. Assalamualaikum, Mbak Mas.
1: Mbak Mas.
0: Iya, kalau untuk persendian badan pegel-pegel, terus tumitnya tuh pegel-pegel juga, kalau bangun tidur sakit, mau obatnya apa?
1: Mau obatnya apa? Mm-mm. Bisa minum madu Nomurafit. Bisa dipaduin sama Agarilos Drop. Mm-hmm. Atau kamu mau paduin sama si Biosi. Bisa.
0: Nah.
1: Lebih bagus lagi, nanti kamu bisa sambil minum susu kambing Etawa.
0: Betul. Udah, kamu mending konsultasi ke CS kita aja di 0831 760 600.
1: Nih ya, untuk yang punya keluhan di persendian, terus juga biar pengen tulang-tulangnya tetap kuat, mumpung ada Zigo 26 200.000 aja, nanti dapat 3 kotak loh.
0: Nah kan besti tuh, yang sendinya suka sakit, yang sering linu-linu kan tulangnya ya Chan ya. Nih kamu bisa banget dapetin Zigo 200.000 aja, kamu dapat 3 loh.
1: Zigo 26 itu susu kambing Etawa ya besti. Yep. Nanti ada rasa strawberry, ada rasa coklat, dan masih banyak rasa-rasa lain.
0: Yes, tapi tidak ada rasa yang tertinggal.
1: Dan tidak ada rasa yang pernah ada.
0: Iya, iya, karena semua rasa ada. Ada Ayu Laila Sari dari Raman Utara mau requestnya Megawe.
1: Oh.
0: Spesial buat semua kru Radio Trirama tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
0: Ada Amrizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Ini salamnya buat Baris Krim, barisan kirim-kirim.
1: Barisan kirim-kirim kunjungan.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah. Baris Kriman.
0: Baris Kriman, Baris Kriman. Terus juga buat Mania Bola pendukung Norwegia.
1: Wow.
0: Halan, halan,
1: halan, halan, halan, halan, halan, halan, halan, la la la.
0: Katanya halan, halan, halan do piki.
1: Halan, halan, halalalalalalalalan.
0: Siap nobar sambil makan pisang tanduk crispy.
1: Wow.
0: Ya, Hermanto siap layar lebar nobar.
1: Wow, mantul.
0: Ya, ada door prize kopi gratis.
1: Serius, tapi bawa kopinya masing-masing dari rumah.
0: Iya. Emang kapan ini? Nanti apa? Malam.
1: Kayaknya ya deh, Norwegia sama Inggris. Oh my god.
0: Oh my god. Helen, Helen, Helen.
1: Oh benar, besok jam 4 berarti habis subuhan. Sebelum subuhan ini malahan.
0: Ya, jam 4 ya.
1: Sebelum subuhan, bestie kamu bangun tahajutan dulu.
0: Iya, tahajutan dulu ya.
1: Iya kan? Ah, berarti ada untungnya loh bola jam-jam segitu tuh.
0: Iya kan, tahajutan
1: bisa
0: dulu
1: bangun
0: ya.
1: Tahajutan dulu, bestie.
0: Yalah.
1: Iya kan?
0: Wes pokoknya akhir-akhir ini begadang terus. Tadi malam begadang juga.
1: Enggak.
0: Miau, selamat pagi, udah beres sarapan belum?
1: Belum.
0: Mau minta dinangnya juragan empang ya, untuk dirimu berdua, untuk kalian berdua. Kalau mau siaran jangan lupa sarapan dulu.
1: Emang kenapa?
0: Iya, biar gak kelaparan.
1: Enggak kok, kita biasa sarapan jam 10. Tapi kan karena biasa. Tapi kalau kamu gak biasa sarapan jam 10, biasa sarapan jam 7, biasa sarapan jam 8, ya harus sesuai jadwal kamu. Kalau kita mah ya, perutnya sudah terbiasa.
0: Iya, kita mah udah biasa ya. Udah dulu ya, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan semoga cepat umroh.
1: Amin. Kenapa umroh haji dong?
0: Iya, ya kalau belum bisa haji kan nunggu, kan haji kan nunggu.
1: Ya yang plus dong.
0: Oh iya, amin ya Allah, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan.
1: Iya kan,
0: ya,
1: banyakin rezekinya jadi bisa berangkat haji dari jalur yang paling cepat.
0: Iya, yang ekspres ya.
1: Ekspres super super duper. Express bus apa, express jet?
0: Iya,
1: jet express.
0: Wus.
1: Yeah. Jet express.
0: Apa sih?
1: Apa sih?
0: Jet express. Apa sih Chandra?
1: Jet express.
0: Nah. Gitu. Ngomongnya gak ada yang benar dari tadi ah. Iya, aku mau ucapin loh ini Trican.
1: Apa?
0: Selamat menikmati MPLS di SMA ya Kakak Vino.
1: Oh.
0: Ini dari Bunda Giska.
1: Oh. SMA, masuk SMA.
0: Iya,
1: punya bujang Bunda Gaisa.
0: Betul. Selamat dikerjain kakak OSIS-nya.
1: Emang sekarang masih zaman kayak gituan?
0: Oh, nggak tahu juga sih. Ada tapi tuh nggak yang kayak dulu. Kayak kalau sekarang tuh apa sih namanya ya?
1: Ya MPLS.
0: Iya, MPLS itu ya.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah.
0: Iya, itulah pokoknya ya. Mungkin ada tapi nggak yang kayak dulu.
1: Iya. Kalau MPLS itu siap-siap mengantuk.
0: Oh iya, begadangan ya emang ya?
1: Ya enggak dong, kan mendengarkan materi-materi.
0: Oh.
1: Ya nanti mungkin ada sesekali kayak gerak jalan.
0: Oh.
1: Itu sih dulu sih pas aku SMA.
0: Oh, soalnya aku SMA enggak kayak gitu.
1: Enggak ada begitu.
0: Aku SMA itu ikut apa ya, kayak gitu deh pokoknya ya itu. Kayak dikerjain kakak-kakak OSIS gitu aku.
1: Enggak boleh loh.
0: Iya dulu aku gitu loh. Kan kita beda, kamu di kota, aku enggak
1: boleh ada perpeloncoan.
0: Iya gimana, kalau sekarang mungkin udah gak ada.
1: Ya pokoknya gak boleh ya ada kekerasan-kekerasan. Karena fisik anak itu beda-beda ya besti.
0: Enggak dikerasin kok.
1: Enggak dikerasin, tapi kan kalau emang dia enggak bisa, tetap enggak bisa walaupun suruh berdiri sebentar aja di bawah matahari.
0: Oh iya. Baiklah. Saya juga tidak tahu MPLS zaman sekarang kayak mana.
1: Kayak mana MPLS sekarang, bestie?
0: Iya nih, untuk yang tahun kemarin lah. Iya, yang paling dekat kan tahun kemarin tuh, anak-anak tahun kemarin, coba sih ingin tahu kita. Udah lama enggak sekolah kita ya.
1: Iya, paling-paling ya pengenalan.
0: Iya, iya.
1: Ya namanya juga pengenalan ya, pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan eskul-eskul di sekolah. Ini biasanya kalau MPLS itu jadi ajang ASLO eskul-eskul. Eskul-eskul di sekolah itu memamerkan eskulnya mereka. Jadi biar adik-adik itu nanti menarik adik-adik untuk ikut ke eskul mana nih kira-kira.
0: Oh gitu. Iya, dulu aku pas zaman sekolah juga ada kayak gitu. Tapi itu dulu aku belum masuk, bukan di ajaran baru kayak masuk gitu loh. Tempatku beda, itu ada lagi.
1: Iya, itu pas MPLS. Terus semuanya dikenalin lah.
0: Iya. Perkenalan ya. Jadi untuk menggaet anak-anak baru untuk masuk, yuk kamu harus ke ekskul aku.
1: Betul, jadi dia kayak memamerkan ke ekskulan mereka yang semaksimal mungkin.
0: Iya.
1: Gitu, ya kan? Mbak Mary Anti gabung Trican dari Pesawaran. Hari ini hari pertama masuk sekolah untuk putriku tercinta. Udah masuk ya?
0: Udah masuk.
1: Oh, masuk ke sekolah SMP. Ini masa MPLS. Oh, benar. Ini masa-masa MPLS-nya. Karena besok Senin mungkin udah mulai masuk, udah kenal upacara.
0: Oh iya benar.
1: Semoga lancar selalu anakku.
0: Yep.
1: Kalau Dedek Vida si kriwul keriting maul-maul, hari Senin masuk sekolahnya.
0: Oh, hari Senin masuk sekolahnya. Oke, semangat-semangat ya.
1: SMA lanjut kuliah, wisuda langsung kerja di kantor pos. Astagfirullahalazim. Kantor pos ronda biar aman terkendali.
0: Yo, kantor pos ronda.
1: Iya, itu katanya Mbak Supana.
0: Oh ya, oke, Mbak Supana. Iya.
1: Rincan,
0: ya.
1: Maklum juga monitor ikutan gabung ya, yang biasa aja karena yang luar biasa enggak bisa.
0: Oh gitu. Kenapa?
1: Iya, enggak bisa yang luar biasa, biasa-biasa aja jadi ikutan gabung ya. Request-nya.
0: Oh, iya. Maksud.
1: Request-nya Cinta Mulia spesial buat Mbak Mary Mas Wigi.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kok Mbak Mary salah? Mbak Neri nanti.
0: Mbak Neri pakai N.
1: Iya, yeah, Mbak Neri. Mas Wigi sama Grandpa Maruti.
0: Oke, okay, thank you.
1: Nanti lagi ya.
0: Oh, ya udah, nanti lagi Besti yang mau gabung ya, silakan gabung lagi sok.
1: Oke, okay. Kamu mah enggak usah kemana-mana.
0: Iyalah Besti, tetek bareng. Tetek lagi. Tetek hati kali ya.
1: Gila, hari ini kenapa sih?
0: Enggak tahu, kayak ini mulutnya tuh butuh olahraga dulu deh kayaknya deh. Ini tadi enggak pemanasan dulu.
1: Dari tadi kita ini kok sangat repot sekali lidahnya, iya. Salah terus.
0: Nanti habis ini pemanasan dulu kita ya, biar sejam terakhir kita enggak salah-salah mulu ngomongnya.
1: Oke, siap ya? Kalau begitu, Besti. Ya udah, kamu dangdutan 2 minggu mau olahraga lidah ini biar enggak kepleset-pleset dari tadi ngomong.
0: Yes.
1: Kok salah terus.
0: Dah, kalau gitu Besti, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama agar ilus.
0: Goyang terus.
1: Mia.

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau melalui koordinasi lintas sektor serta penerapan langkah-langkah mitigasi yang terukur guna melindungi keselamatan masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi Dikalianda Kamis kemarin mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau berdasarkan informasi resmi dari instansi terkait sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan berada dalam kondisi siap siaga. Ia meminta seluruh camat dan kepala desa di wilayah pesisir untuk kembali memeriksa kondisi rambu-rambu jalur evakuasi, memastikan titik kumpul siap digunakan, serta melakukan pengecekan secara berkala terhadap seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Pemerintah daerah juga mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah pesisir Lampung Selatan, agar selalu mengikuti informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Rakatau dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Lampung Selatan memastikan pemantauan aktivitas Gunung Anak Rakatau akan terus dilakukan secara intensif bersama instansi terkait. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum mendapatkan verifikasi, serta selalu mengikuti arahan pemerintah dan petugas pemantau gunung api sebagai upaya menjaga keselamatan bersama. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal menargetkan pembangunan 5 ruas jalan di Kabupaten Lampung Barat dengan total panjang sekitar 112,9 km dan menelan anggaran sekitar Rp45 miliar akan selesai pada Desember 2026. Ia menyebutkan 4 ruas jalan yang sedang dibangun tersebut berada di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan 1 ruas perbatasan Lampung Barat menuju Sumatera Selatan di Suoh. Ia berharap dengan meningkatnya infrastruktur di 2 desa tersebut dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat serta memudahkan mereka dalam menyalurkan hasil pertaniannya. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan program Kelas Cangkok 2026. Sebanyak 30 siswa kelas 12 berprestasi dari keluarga kurang mampu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T akan dipindahkan untuk menempuh pendidikan di 2 sekolah unggulan, yakni SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Seluruh siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, konsumsi, serta biaya pendidikan yang ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Peserta program kelas cangkok berasal dari sejumlah wilayah 3T di Lampung, diantaranya Pulau Tabuan, Pematang Sawah, Dente Teladas, Waikanan, serta daerah terpencil lainnya yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Setelah menyelesaikan pendidikan di program kelas cangkok, para peserta juga akan didorong melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegalinu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo digoyang-goyang lagi Besti, saatnya kita goyang-goyang konsumen. Siapakah yang sudah punya herbal Gerilus dan Biosinya? Siapakah orang itu? Ada juga ini, coba sebentar. Oh, Mbah Mukiar dari Ukil 3. Ini beliin istri, udah langganan banget. Minum susu Zigo 26. Tapi ini cari apa yang original?
3: Ah iya dong, mantul. Lagi-lagi ada Mas Singgih dari Magelangan. Beliin Biosi sama madu hitam pahit buat bapaknya, Bapak Suyitno. Keluhannya stroke, ini baru pertama konsumsi.
2: Oke, selamat pagi juga Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Ini langganan banget, keluhannya stroke sama diabetes. Selalu ini kayaknya gak pernah elat ya. Herbal drinknya sama susu kambing etabesnya ini selalu habis beli, habis beli. Alhamdulillah, semoga rezekinya lancar terus ya Pak ya.
3: Iya Pak. Ada Mbak Rini dari Tambah Dadi, keluhannya asam lambung. Dulu udah sering banget minum, katanya udah sembuh, udah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Karena udah lama gak konsumsi kan Chan. Terus makannya basing-basing.
2: Waduh,
3: kemarin agak kumat lagi, makanya langsung meluncur ke Trirama beli Biosi dan juga madu lambungku.
2: Yes, itu pilihan yang tepat banget.
3: Iya, banget.
2: Ya kan, aku gagal fokus.
3: Kenapa?
2: Ini kamera Nini jangan luar biasa.
3: Kenapa baru? Gimana sih kamu ini ya?
2: Oh. Mbak Navita cantik banget ya, dari Tambah Dadi beliin ibunya nih, keluhannya asam lambung. Ya, makanya belinya tuh lambungku sama Agarilus Drop.
3: Oke, mantul. Ada lagi, selamat pagi, ada Mbak Ra dari 15 Polos. Untuk jaga kesehatan udah langganan banget, minumnya Biosi sama Agarilus Brai.
2: Ada Bunda Lili dari Pegung Raharjo. Aduh, borong langsungan 2 paket susu Zigo 26 yang 200 ribuan aja.
3: Wih, mantul. Ada Bapak Sahiri juga udah dapetin promonya nih kayaknya nih ya. Dari Kenali Belalau Lampung Barat, untuk jaga kesehatan minumnya Zigo 26.
2: Ada Mas Basuki dari Bandar Agung, udah sering banget minum ya kan. Ini beliin ayahnya Biosi, Nomorafit, Braik sama madu lambungku.
3: Oke, ada Bapak Suratman dari 19 B Raman Fajar. Ini juga baru pertama kali minum loh madu lambungku buat istri. Keluhannya lambung.
2: Pak Sugeng dari Pakuan Aji udah beli yang keempat kali. Keluhannya sama lambung, minum selte sama madu lambungku.
3: Oke, ada lagi. Oh, udah ya Mbak Ketut, udah ya tetangga Radio Inovasi kemarin udah kita senggoli.
2: Yes Besti, terima kasih semuanya yang sudah mempercayakan kepada Herbal Gerilus atau juga minum Biosi untuk keluhan-keluhannya Besti.
3: Iya dong, makasih.

0: pokoknya kalau mau disenggolin, kamu datang aja hari ini. Ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Mm-hmm. Ini udah mulai ya, sampai nanti jam 4 sore.
1: Ya, yeah, kamu datang ya, Besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
6: Aduh, ya Allah.
7: Hey, Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum biosisihaga.
6: Oh, biosisihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Besti, besti, udah siap-siap OTW belum?
1: OTW jalan-jalan. Kemana? Ke pasar. Udah siap belum jalan-jalan ke pasar baruku?
0: Bukan. Mana? Udah siap belum jalan-jalan ke Inovasi Radio? Hari ini ada cek kesehatan gratis sama Nini Sari. Buruan kamu datang buat dapetin promo setuju.
1: Besti, cuma sampai jam 4 aja hari ini ya.
0: Iya, ditunggu ya Besti ya, ditunggu.
1: Ada Mas Andon, selamat pagi. Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas RT Widodo, Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, Pak Miss Dekobay, semangat gaspol.
0: Oke okay.
1: Ada juga nih Mbak Marini, selamat pagi ya. Salamnya yeah. Buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Pak Andon, Pak Muji, Pak Kolil, ada Pak Bambang, Pak Wardi, dan Pak Catur, semua aja.
0: Oke, thank you. Terus juga di belakangnya lagi ada siapa itu?
1: Ada juga selamat pagi menjelang siang Trichan, ada Kang Kuncoro. Ya kan, hadir efek libur setengah bulan, Mbak. Tapi aku gak pernah libur kok dengerin Trichan.
0: Iya. Tapi sebentar lagi kayaknya Mas Kuncoro mulai sibuk-sibuk lagi deh.
1: Iya kan, karena udah mau masuk sekolah lagi.
0: Iya, embek-embeknya udah mau mulai lagi.
1: Embek-embek. Rindu kamu, rindu aku, jadi satu.
0: Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang.
1: Soalnya lagi lindu sama Telia.
0: Oh, kamu lagi lindu sama aku. Aku juga lindu sekali sama kamu.
1: Om pengen tahu nggak? Atau nggak usah aja, nanti kamu menyesal nih tak kasih tahu siapa orangnya.
0: Kan dia besti aku. Pasti dia besti aku, lindu sama aku, ingin memelukku.
1: Iya, Mas Arif, datang aja, OTW aja.
0: Oh no, jangan. Tidak, itu tidak akan terjadi.
1: Mas Arif.
0: Tidak.
1: Mas Arif Semerjo.
0: Tidak, Mas Arif, jangan kau hianati istrimu.
1: Aduh, duh.
0: Emang boleh udah punya istri, punya pacar?
1: Emang boleh udah punya istri, lindu istrinya olang?
0: Iya, emangnya boleh sama suamiku?
1: Ah, suamimu nggak tahu?
0: Oh iya, nanti suamiku tak kasih tahu biar sama-sama tahu, biar enak.
1: Terus terang aja gitu yeah. Kan?
0: Terus terang aja, soalnya aku orangnya nggak suka kucing-kucingan.
1: Kalau direstuin gas.
0: Iya, yeah, kalau nggak direstuin ya udah diam-diam aja.
1: Dasar kalian ini.
0: Eh nggak boleh kayak gitu ya, ini tadi bukan apa-apa kok.
1: Ini tadi hanya drama.
0: Iya, ini tadi hanya drama semata saja.
1: Nur Hadi, selamat pagi juga ya.
0: Oke.
1: Ibunya Teto hadir lagi makaryo. Salam buat semuanya aja ya, Besti.
0: Oke, thank you, Besti.
1: Assalamualaikum, Tante Trichan.
0: Waalaikumsalam, adikku tersayang.
1: Adik-adik.
0: Loh, kan itu manggil kita tante, berarti dia adik.
1: Bapaknya Aska ini.
0: Oh iya, adik Yudi.
1: Ya. Kamu namanya Yudi?
0: Iyalah. Baik, adik Yudi, bagaimana kah?
1: Kalau kita tante, dia mbah berarti.
0: Oh iya, bagaimana Mbah Yud?
1: Mbah Yud,
0: Mbah Uyut.
1: Mbah Uyut. Dendangnya jangan paksa rindu ya, salam buat semuanya aja dong.
0: Oke, thank you, Pak Aska aja lah yang enak manggilnya.
1: Kimon.
0: Apa, Mon? Mas entek apa? Jamune, Mon.
1: Iya, kayak gas tau, Mon.
0: Kayak gas, Mon, arep piro?
1: Lengkap, Mon.
0: Lengkap, ready stok pokoknya, Mon.
1: Ada juga Rizky Oktomi, guys. Gimana kabar kalian, weh?
0: Sehat, weh.
1: Rizky Oktomi hadir, roh.
0: Oh iya, lagi nyensusnya?
1: Enggak tahu ini. Mau apa? Oposisi di air anyir Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka ya. Cuacanya badai lau seo. Tapi angin juga lumayan kenceng beberapa hari ini, ya okay. Kan? Seyuyurnya aku mau bilang kalian itu enggak jadi. Kalian apa sih? Sebenarnya kalian apa? Kita ini kenapa?
0: Jujur aja sih.
1: Jujur aja, kita ini kenapa? Tolong dong.
0: Aku mau salam aja lah.
1: Oh, ya
0: buat
1: wadalah.
0: Seluruh pendengar setia Tri Rama Jaringan, buat Seina Maklum, ada Ahmad Finanda, buat Bunda Ulfa, segala-gala lah ya. Dendangnya tua-tua keladi.
1: Eh, kata-katanya selangi.
0: Oh, iya kan? Eh, ada yang tahu enggak?
1: Apa?
0: Cara merubah nada dering meteran PLN.
1: Oh iya, bosen aku tutut-tutut mulu.
0: Iya kan? Kalau token mau habis, kirain punya saya habis. Ternyata punya tetangga.
1: Iya.
0: Jadi
1: aku pengen bikin nada sendiri kan?
0: Iya kan? Habis, habis, cepat saatnya isi PLN gitu.
1: Iya. PLN Chandra habis, PLN Chandra habis, PLN Chandra habis.
0: Jangan gitu. Bikin pengumuman dong.
1: Ya kan biar tahu kalau itu punya siapa yang habis gitu.
0: Ya jangan. Tapi seakan-akan itu akan memberitahu dunia bahwa PLN ku habis gitu.
1: Woi Chan, PLN tinggal 1 meter Chan. Diisi atau mati listrikmu.
0: Kan bikin pengumuman malahan kan. Iya udah bener tutut-tutut udah Rizky.
1: Udahlah tutut aja udah dari sananya udah tutut.
0: Tutut-tutut. Udahlah.
1: Ada yang gak tutut loh. Tit.
0: Gitu doang.
1: Tit. Gitu. Nanti kalau tinggal 2 meter tit kayak mau meledak.
0: Itu tandanya kritis.
1: Oh iya benar kritis.
0: Dia sudah menjerit-jerit.
1: Iya, isi
0: kemarin,
1: aku ya.
0: Iya kan, kemarin udah dikasih peringatan, enggak digupris.
1: Iya, diabaikan.
0: Akhirnya dia kritis.
1: Nah, kan jadinya tititnya itu kepanjangan.
0: Apa
1: tit gitu loh. Suaranya loh, suaranya loh.
0: Iya.
1: Salah ngomong lagi kan. Udah lanjut aja. Gak usah bahas suara listrik.
0: Tapi Besti,
1: apa?
0: Kamu sadar gak sih?
1: Apa?
0: Akhir-akhir ini tuh kita kan ini ya, kemarau lah ya maksudnya.
1: Ya,
0: tapi
1: ya.
0: Tuh dinginnya minta ampun, dingin pol.
1: Oh iya. Benar-benar loh.
0: Kamu
1: kayak dingin banget loh.
0: Iya, kamu merasa enggak sih kalau kita tuh sekarang kalau malam gitu, gile dinginnya.
1: Dingin malam terus juga mau ke subuh gitu ya.
0: Kayak menggigil gitu bobonya tuh, kayak menggigil nyariin celimut mana gitu loh. Dingin pol, Besti. Tadi malam aku penasaran, ini kenapa sih? Emang kalau kemarau tuh emang selalu begitu kah?
1: Iya,
0: kalau kemarau selalu dingin kah?
1: Iya.
0: Nah, itu kenapa gitu? Karena aku cari tahu.
1: Iya, terus katanya gimana?
0: Ternyata itu tuh karena kalau kita lagi musim panas, kan awan kita di langit itu kan kayak enggak ada gitu ya. Cerah, cuma langit biru. Kosongan gitu lah.
1: Kosong, enggak ada awan yang putih-putih atau apa gitu, enggak ada ya.
0: Kosongan gitu. Jadi panas bumi itu Besti langsung dia tuh nanti enggak terperangkap di awan.
1: Oh, langsung menuju ke bumi.
0: Bukan.
1: Oh lah, terus apa?
0: Dia langsung ke sana loh, ke atmosfer sana loh.
1: Oh
0: nah,
1: iya.
0: Jadi kalau misalnya ada angin, gak ada yang menghalang-halangi juga tuh. Gak ada penghalang awan-awan, gak ada. Jadi angin dari Australia kan di sana lagi musim dingin. Berhembus lah kita kena tuh angin Australia.
1: Oh,
0: dari
1: jauh
0: musim,
1: juga ya.
0: Musim dinginnya mereka. Nah, kita jadi kena deh.
1: Oh.
0: Rasa dinginnya Australia.
1: Oh, pantas saja karena tidak ada yang menghalang-halangi ya. Kalau istilahnya tidak ada dindingnya ya. Jadi anginnya langsung berhembus ke sini.
0: Anginnya enggak bisa nyangkut, awannya enggak ada soalnya kosongan.
1: Oh iya, kosongan, tidak ada.
0: Soalnya musim kemarau kan.
1: Iya, betul. Oh, begitu ternyata ya. Begitulah ya, itu menurut pencarian Chandra.
0: Iya, itu menurut pencarian Google.
1: Iya.
0: Ya, tapi sekarang kan banyak ini ya, di Google juga ada AI.
1: Oh iya benar.
0: Kita bisa dapat info dari AI. Ada teknologi dimanfaatkan ya.
1: Iya, manfaatkan sebaik mungkin ya, Bes.
0: Betul sekali.
1: Betul.
0: Oh ya, jadi tahu kan kenapa kita dingin? Karena kena hembusan angin musim dinginnya Australia. Nah, kita gitu aja udah dingin pol, apalagi kalau kita ada di sana ya,
1: di Australia.
0: Gimana rasanya?
1: Ya, kita enggak bisa bernapas ya.
0: Iya, kalau aku pasti langsung bengkak.
1: Iya. Ini. Langsung bengkak, langsung meriang sih mungkin nih kalau yang enggak biasa kena dingin loh ya.
0: Iya kan tuh. Konka hidungnya langsung bengkak.
2: Iya, aduh. Gak bisa bayangin.
0: Gak, kena kipas angin aja langsung bengkak deh.
2: Apalagi langsung ke Australia.
0: Oh, tidak. Sepertinya memang aku udah benar diciptakan di Indonesia gitu.
2: Oh iya, benar. Udah takdirnya sih, udah takdirnya.
0: Iya, udah bener lah, udah paling bener ya. Allah maha bener lah pokoknya.
2: Iyalah.
0: Udah paling betul diciptakannya tuh dilahirkan di Indonesia.
2: Iya, semua kan sudah dipikirkan ya.
0: Udah cocok pokoknya.
2: Ya, wes cocok wes ya. Kecuali kamu pindah kewarganegaraan ya.
0: Ya enggak kayaknya. Udah emang udah saya apa namanya? Di setelnya tuh di sini gitu
2: di
0: ya,
2: Indonesia,
0: di
2: ya.
0: Garis khatulistiwa.
2: Di Indonesia dan untungnya di Lampung ya. Coba kalau di Dieng.
0: Aja dingin juga bu ya, untungnya di Lampungnya Lampung Timur, coba kalau di Lampung Barat,
2: nah kan sama aja lagi kan, untungnya di Lampung Timur, untungnya di Lampung Utara
0: ya kan, jadi cocok gitulah,
2: cocok gitu ya, untungnya di Lampung Timur ya, bukan kan? Di Lampung Barat ya. Kalau di Lampung Barat kamu tetap kayaknya nggak bisa napas.
0: Iya kan, sulit sekali saya. Ih, udahlah, jadi emang kalau dipikir-pikir lagi ya memang harus bersyukur gitu.
2: Ya wes bersyukur aja ya.
0: Emang harus disyukuri gitu ya. Ternyata kalau di sini udah paling cocok lah gitu.
2: Iya, udah paling cocok meong deh pokoknya besti ya.
0: Ya.
2: Nanti masih lagi. Ada lagi?
0: Oh, banyak banget.
2: Ya Allah, masih banyak banget ternyata ya. Aduh, cukup enggak ya? Cukup enggak ya?
0: Iya, nanti kita lihat, tapi nantilah jeda dulu lah.
2: Oh ya, jeda dulu ya besti ya. Nanti kalau masih cukup ya kita lanjutin, kalau enggak cukup ya mohon maaf nanti di program selanjutnya lagi ya.
0: Iya, nanti kamu ikutan lagi aja ya besti. Ya, kita dangdutan. Kamu gak usah kemana-mana.
2: Tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Hilus.
2: Goyang terus.
0: Miau.

0: Mesti, masih ada kan yang belum disapa?
1: Masih.
0: Lanjutin aja, habisin waktu ini ya, masih ada sekitar 5-6 menitan lagi lah.
1: Bu E, Bapak E Sena ini.
0: Bu E apa Bapak E?
1: Ramanya tulisannya.
0: Oh berarti Bapaknya Sena.
1: Aku gabung dari luar angkasa guys, gak usah telepon aku mandiri.
0: Ah itu mah Bu E Sena yang wawa mah.
1: Ada juga Sahiri, selamat pagi Miau, ini Cula Cali Kenali.
0: Oke.
1: Ada juga ini Rizky Ananda, selamat pagi dari Rizky di Liwa, ucapannya ya. Buatnya siaran, terima kasih.
0: Oke, okay, thank you. Kembali kasih, Besti.
1: Ada juga Mama Fajar dari Persidua Raman Aji. Ini selamat pagi menjelang siang. Aku mau kirim salam buat pendengar Radio Tridharma Jaringan aja. Mbak, mau request lagu dong, Rindunya Hatiku.
0: Oke. Okay.
1: Ini juga ada Bunda Gaiska, pagi tayang loh. Ini tadi udah dia. Oh, tapi dia ngechat lagi.
0: Oh, ngechat lagi apa tuh?
1: Ini ngomongin MPLS tadi.
0: Oh, MPLS.
1: Dikerjainnya tuh disuruh nyari dodol rasa sapi.
0: Oh iya, kayak ada itu dulu kakak-kakak kelas ngasih kayak gitu, kayak pisang satu sisir besok dibawa kayak gitu-gitu loh. Tapi masih ada dari tahun-tahun kemarin tempatku, kayak yang berangkat harus kayak bikin-bikin apa, bikin rok kayak gitu loh, Chan.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan aku sampingnya sekolahan ya, jadi tahu.
1: Sama jajan tiga cara dan jajan tiga lebah.
0: Nah gitu, jadi nyari jajan yang itu, konteksnya itu gitu. Jadi kita harus mikir, jajan apa ya gitu.
1: Jajan tiga cara, kio apa maksudnya?
0: Lah iya, ya itu tugas kita harus mencari tahu apa itu maksudnya.
1: Ah gitu. Ngerepotin.
0: Iya, kayak gitu bener.
1: Repot kali.
0: Iya loh. Pusing kan, kamu pusing kan? Ya coba, kalau kita lagi murid baru nih ya, dikasih tugas kayak gitu kan kita pusing nyarinya kayak mana. Dan kita kalau gak bawa kan takut besok kita mau diapain nih kalau kita gak bawa gak bener gitu kan.
1: Repot.
0: Seru tau.
1: Ngerepotin.
0: Ya gak apa-apa. 3 tahun sekali doang.
1: Ngerepotin.
0: Ya itu serunya. Itu letak titik serunya.
1: Oke lah. Selamat menjalankan ya kalian semua ya, kalau masih ada.
0: Selamat menjalankan misi.
1: Kalau masih ada.
0: Iya.
1: Hari juga selamat pagi, setia ditemenin Trican. Semangat selalu dendangnya bila nanti kau lihat
0: salah,
1: aku.
0: Salah.
1: Bukan itu toh?
0: Bukan. Bila nanti kan? Tapi bukan itu kayaknya.
1: Oke. Diputer ya, makasih.
0: Nono ya, Chandra Nono.
1: Ada juga Mbak Komaria hadir dari Pancur Tegi Neneng, lagunya Bagai Ranting Yang Kering.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga nih Mbak Trican bawain lagu
0: apa?
1: Ibunda Kartini.
0: Ibu kita Kartini,
1: putri sejati. Emang ini lagi hari Kartini?
0: Enggak tahu hari Kartini. Enggak lah, Kartini kan April ya. Ini Juli.
1: Iya.
0: Linda, enggak apa-apa, dia pengen dengerin aja loh.
1: Tadi udah ya Linda.
0: Enggak satu bait dari dua Miau.
1: Iya, yes, soalnya ini banyak banget soalnya WA-nya masian.
0: Iya weh, siapa lagi coba?
1: Ih, Bu Sena. Dia ngechat tapi dihapus.
0: Oh ya, hapus-hapus aja semua, hapus aja. Besok tak kasih ketentuan ya.
1: Apa?
0: Ngapus pesan, narik pesan, denda 200.000.
1: Mahal banget.
0: Ya biarin. Biar enggak dilanggar.
1: Ya bisa aja dia salah kirim gitu.
0: Ya enggak mau tahu, mau salah kirim ya biarin. Gak apa-apa. Typo tinggal dibenerin aja, gak usah dihapus.
1: Ini gak bisa diedit ya.
0: Iya.
1: Mungkin gak tahu loh cara ngeditnya.
0: Mungkin terlalu lama jadi gak bisa diedit.
1: Kita kasih tutorial gimana? Setuju?
0: Diklik lama pesannya. Titik 3 edit. Udah gitu. Gampang.
1: Yaudah gak usah diganti suara PLN. Rizky biarin aja. Atit aja didengerin enak kok. Katanya maklum.
0: Enak kok itu tuh kayak bernada-nada, apalagi tuh bunyinya tengah malam gitu.
1: Jadi kayak merasa ada temannya gitu kan.
0: Iya, syahdu banget.
1: Syahdu.
0: Udah, siapa lagi yang belum?
1: Lanjut setrika baju bocil ditemenin Tri Rama ya. Semoga Juliku indah.
0: Mantap ya.
1: Ratna Ningsih Bangkinang.
0: Oke,
1: itu nama atau daerah ya?
0: Nanti kita tanya.
1: Ini sekarang aku lagi bertanya.
0: Yeah.
1: Mohon dijawab.
0: Buruan dijawab.
1: Siapa Ratna Ningsih
0: Iya Ratna, Bunda dijawab. Ratna, waktunya udah mau habis Ratna.
1: Ada juga ini Alan Mebel RB3 Rumbia hadir. Bunda Rosana banget dinginnya Trica.
0: Iya kan?
1: Ya, kalau Bunda Rosana mah di sana nggak usah heran Bun. Di sana emang dingin.
0: Iya Lampung Barat.
1: Padahal panas tapi kok rasanya dingin. Nah itu tadi Bun, kita kena hembusan angin dingin.
0: Iya, hembusan angin Australia.
1: Apakah mau kemarau panjang? Bisa jadi.
0: Bisa jadi. Perkiraan tuh sampai September.
1: Kan seharusnya ya. Emang udah kemarau tapi sebagian masih hujan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Tapi aku seneng kok tinggal di Lampung Barat itu sejuk.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kan emang diciptainnya di Lampung Barat sana.
1: Enggak
0: gitu.
1: Lah, Bunda Rosana kan dari Banten.
0: Iya, maksudnya kan dapat suaminya sana.
1: Diciptakannya. Diciptakan seorang insan. Kan gitu kan lagunya.
0: Udah lah, biasa aja lah, biasa aja nyanyi. Gak usah dia. Gak usah, biasa aja, biasa.
1: Iya kan, biar bercengkok. Aku gak bisa cengkok kayak Lesti. Jadi aku bikin gitu, bergetar gitu nadanya.
0: Takutnya ini gedung ikut bergetar.
1: Aduh, siapa Trican? Bawain lagu ini dong.
0: Apa lagi? Dari tadi suruh nyanyi mulu nih kita ya.
1: Orangnya request ya. Kenapa pada minta bawain gitu?
0: Iya, apa lagu apa lagi itu?
1: Lu kenal Veronica kok?
0: Veronica yang mana aku tidak kenal.
1: Anaknya Om Strong.
0: Oh, begitu.
1: Aduh,
0: benarlah.
1: Kalau bisa request pakai suara lembut Trican.
0: Enggak bisa. Ini enggak bisa lembut, soalnya waktunya udah mau habis.
1: Ada juga ini, oh Bang Kinang itu di Riau loh Trican.
0: Oh, Bang Kinang itu Riau.
1: Oh, alah. Oke, terima kasih nih lagi menyatu dari Riau, mantul sekali.
0: Oke, mantul.
1: Ada Bu Demar, ada voice note. Aduh, sayang sekali tidak bisa di-play karena waktunya sudah habis. Iya,
0: sayang sekali Bu Demar tidak bisa diputarkan voice note-nya. Lanjut.
1: Yes. Ya, ini oh, ada ternyata. Assalamualaikum Trican. Ini buat Bu Nyai Endang yang lagi uprek-uprek bikin jajan buat pengajian keluarga. Semangat ya. Ini dari Mama Bina, Kuta Dalom Gisting.
0: Oke.
1: Dan jangan lupa buat mamaku, Mama Ini, Nyai Misna, Wa Ada, Teh Maria, pokoknya makasih.
0: Oke, okay. Sudah.
1: Aduh, Pak Margono.
0: Masih ada lagi.
1: Ini baru nyucul. Kenapa? Dari tadi pada kemana ini kok?
0: Iya, ya udah mau habis pada brudul-brudul.
1: Pak Margono, terima kasih. Ini juga Agus BY request.
0: Apa
1: ralnya
0: kan?
1: Dua kursi dong.
0: Hah?
1: Mau request ralnya dua kursi dong. Ah, waktunya habis.
0: Udah habis, tadi dua kursi juga udah diputerin.
1: Dua kursi. Ralnya loh.
0: Ralnya kayak mana?
1: La le la le la le la le la.
0: Apa itu?
1: Itu bukan dua kursi.
0: Bukan, aku ingin. Lanjut.
1: Udah.
0: Oh, udah habis.
1: Selamat pagi menjelang siang juga ada Heru. Kamu kemana aja barusan gabung? Makan keripik pisang ya, udah habisin aja keripiknya ya.
0: Habisin.
1: Agus, bayi, kamu mengetik apa? Waktunya habis. Udah, kita mau closing.
0: Iya, kita nih mau closing loh. Kayaknya kalian ini pada gak rela ditinggalin sama dua miau ya. Kita udah bilang tadi mau closing juga.
1: Ralnya tuh la la la la la la la la la.
0: Bukan.
1: Dia
0: la la la la.
1: Oh, gitu.
0: La la la la. Gitu loh.
1: La la la la la la la la la la la la la.
0: Nah, wes kayak gitu. Ya udah ya.
1: Ya Allah.
0: Apa men?
1: Payuh ketawanya slong.
0: Hah? Payuh.
1: Ketawanya slong. Ketawanya slong piye toh, Mas
0: ketawanya,
1: Harno?
0: Ketawanya tuh los gitu loh maksudnya.
1: Oh, los doll gitu.
0: Ya los doll.
1: Ya beginilah.
0: Beginilah. Wes urung iki. Terus iki janji mbuh iki ya.
1: Habis loh waktunya udah
0: Oh ya wes lah.
1: Kalian sudah janganlah WhatsApp lagi, nanti aja di program selanjutnya masih ada dari jam 10 sampai jam 12. Nah, kamu gabung lagi di situ.
0: Iya, kalau gabungan jangan mepet-mepet.
1: Iya, jadi kita enggak bisa berekspresi ini.
0: Betul banget, Besti. Ya udah ya, sampai jumpa besok lagi ketemuan di studio Trirama FM.
1: Yeah.
0: Karena ada cek kesehatan gratis di Radio Trirama FM.
1: Langsunglah doa mengakhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Trirama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Ali Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, harga telur ayam dan ayam potong di Kota Metro mengalami penurunan cukup tajam seiring liburnya program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah. Berkurangnya permintaan dari dapur penyedia MBG membuat pasokan di pasar melimpah sehingga harga ikut turun. Di pasar induk Metro, harga telur ayam kini berada di kisaran Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram, sementara harga ayam potong turun menjadi sekitar Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram, lebih rendah dibanding beberapa pekan sebelumnya. Para pedagang mengaku penurunan harga memang menguntungkan konsumen, namun berdampak pada berkurangnya keuntungan pedagang dan peternak. Mereka berharap permintaan kembali meningkat setelah kegiatan belajar mengajar dan operasional program MBG kembali berjalan normal. Meski harga turun, stok telur dan ayam di pasar dipastikan tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga pangan agar tetap stabil dan tidak merugikan produsen maupun konsumen. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trinidad.

Nama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Selamat pagi, besti-besti aku.
2: Hai, Zeye.
1: Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ya, Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini, hari Sabtu, akhir pekan, ya, di lembaran ke-11 di bulan Juli 2026.
2: Okay. Dan pastinya bakalan kita temenin sampai jam 12 siang nanti, ya. Jadi besti gak usah kemana-mana, tetap pantengin di Bandar Dangdut BOC
1: bersama duo bandar.

0: Biosisiaga deh. Karena biosisiaga itu mampu dan bagus banget ya untuk jaga kesehatan tubuh kita dari dalam.
1: Iya.
0: Dan pastinya juga rekomendasi untuk besi-besi semuanya yang mungkin ada keluhan penyakit degeneratif atau juga penyakit kronis,
1: iya,
0: ya. Bisa banget besi konsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5 sampai 7 tetes aja kamu udah bisa dapetin manfaat luar biasa dari biosisiaga.
1: Betul sekali, Zeyeng sok mangga yang mau beli biosisiaga langsung aja meluncur atuh ya ke studio Radio Tri Rame FM. Alamatnya di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Atau juga bisa kamu dapatkan di seluruh jaringan Tri Rame FM Net.
0: Ya, Belsti.
1: Ya, mau coba besok mangga aja dari sekarang di list.
0: Nah, tuh. Biar nanti langsung dianterin ya ke alamat tujuan.
1: Betul sekali. Sok mangga langsung aja calling-calling call center kami 0831-760-600. How, mau malam minggu ini ya ternyata.
0: Iya,
1: udah,
0: ternyata udah cepet banget Sabtu. Ya. Ternyata kita tuh kayak hari Sabtunya tuh kok cepet banget itu.
1: Cepet banget hari-hari
0: kenapa?
1: Ini.
0: Kenapa? Ada apa kegerangan dengan hari Sabtu?
1: Karena hari-hari kita tuh full sama aktivitas, jadi biasanya kerasanya cepet.
0: Oh gitu,
1: gitu. Kalau misalnya kita gak ngapa-ngapain cuman rebahan aja, biasanya menilila sapoete.
0: Iya.
1: Ya, ya ada orang gak ngapa-ngapain jadi lama.
0: Kocok. Makanya gitu. Besi-besi semuanya kalau mau ya ngerasanya cepet gitu hari minggunya atau weekendnya, mendingan kamu berkegiatan apa gitu lah ya, jalan-jalan kaki atau apa gitu gak apa-apa. Jangan naon atuh, malah diangkat-angkat atuh, gak mau angkat beban aja apa daripada ngangkatin itu ya kan, protol jadinya.
1: Kebablasan.
0: Udah tahu itu gampang protol malah diangkat-angkat.
1: Kenapa
0: ya
1: sih dia tidak bisa menyambung maksudnya tidak permanen gitu.
0: Oh,
1: loh.
0: Tidak permanen.
1: Kenapa? Kan aku tuh gini-gini, harusnya bablas malah copot.
0: Ya karena dia tuh memang tidak bisa untuk permanen. Dia ingin terlepas dari genggaman dia.
1: Apa sih? Selamat pagi. Selamat sarapan. Mungkin ada yang baru aja sarapan.
0: Iya, Zeyeng. Sarapan apa sih kira-kira? Kalau menu kita tuh tadi juga lumayan banyak ya. Seperti kemarin banyak sekali menunya.
1: Gak
0: ya
1: usah di-spill kalau yang banyak-banyak. Tadi kita sarapan sehat banget loh.
0: Sehat, ada jagung, ada edamame.
1: Edamame versi lokal. BPJS
0: versi lokal.
1: Versi lokal ya, tapi tetap sehat.
0: Enak
1: itu.
0: Ya, enak ya.
1: Enak banget. Nanti kita akan lanjutkan karena itu butuh ini ya, ketenangan.
0: Apa? Betul.
1: Ya, jadi kalau konsumsi itu kayak harusnya sambil nonton drakor atau nonton Nadia Omara atau apalah gitu ya. Kalau sambil gini kagak bisa.
0: Aku bisa aja. Aku tuh enggak perlu nonton.
1: Aku cek Sunda mah leuk-leuk gitu.
0: Leuk-leuk
1: teh ciganu lama gitu.
0: Oh, gitu.
1: Harus telaten kayak ngebuka biji kuaci gitu, oh, Sayang.
0: Betul.
1: Iya, itu makanya nanti kita akan melanjutkan sarapan sehat kita.
0: Betul ya, tapi dan juga bercampur dengan nasi kebuli, nasi bakar ya, ada siomay, ada sempol, ada pempek, ada otak-otak. Tuh, mau yang mana, Besti?
1: Orang aku bilang
0: semuanya dibeli.
1: Aku bilang sarapan sehat, kamu malah ngebocorin nasi kebuli segala
0: kan
1: rupa.
0: Kan kamu yang beli. Kata kebuli, kamu kebuli. Hari ini gak jadi dietnya.
1: Iya gak jadi gara-gara tadi sakit sekali.
0: Itu adalah tanda-tanda yang kemarin sore kita bilangin.
1: Iya sih,
0: tanda-tanda
1: iya.
0: Mungkin kolesterol kita tuh tinggi. Jadi tuh ada apa namanya, nyeri di dada gitu ya.
1: Tadi agak-agak sakit.
0: Iya.
1: Bukan karena itu juga. Kalau emang perempuan loba keluhan.
0: Oh gitu.
1: Kapan sih sehatnya? Ringkih banget.
0: Sembuh dikit pikiran ya. Sembuh dikit dari pikirannya, ternyata kesehatannya ya. Terus habis itu sembuh dari kesehatannya, ada aja lagi besoknya ya. Ayah wae, iya mah bingung jadinya
1: aja,
0: ya.
1: Oh ya. Soalnya itu cuman kayak selewat aja. Selebihnya kita selalu sehat.
0: Amin.
1: Buker ya,
0: ya.
1: Fit, karena selalu mengonsumsi
0: biosisiaga.
1: Ya.
0: Oke, buat besi juga yang mau dapat apa namanya? Yang mau ikutan gabung barengan kita berdua boleh ya, Zeyeng.
1: Boleh, Zeyeng, sok langsung
0: menyatu aja.
1: Dipurudulkan, diawur-awurkan 0851-2666-6931. Dan pagi hari ini kita punya satu tebak-tebakan yang sangat luar biasa.
0: Apa
1: dan
0: sih?
1: Pastinya sangat tidak berfaedah ya. Tapi lumayan lah buat seru-seruan aja.
0: Ya apa coba?
1: Pertanyaannya adalah kota-kota apa yang paling gak sabaran?
0: Kota gak sabaran?
1: Iya, kota apa? Pokoknya ini ya, tinggal kamu plesetin aja apa kira-kira kota-kota apa yang paling gak sabaran. Kalau orang-orang apa yang gak sabaran ya kita berdua ini.
0: Iya, betul, kita gak pernah sabar.
1: Cing, salah lah.
0: Yaudah, kita tungguin ya, Besti, kira-kira kota

0: yang sabaran silakan dijawab. Kota apa yang enggak sabaran silakan dijawab aja.
1: Yang paling
0: enggak
1: sabaran ki opo kira-kira menurutmu apa punya jawaban enggak Neng Nong?
0: Nantilah.
1: Belum terbayang.
0: Belum.
1: Biarkanlah besi-besi yang berpikir dan memikirkan itu.
0: Iya.
1: Ya iyalah, kita kan udah memberikan pertanyaan, kamu yang mikir dong gimana sih. Oke, besi jangan kemana-mana.
0: Iya.
1: Tetaplah bersama kita
0: di Bandar Dangdut BLC bersama Duo Bandar.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, cantik Pak.
5: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
4: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Imanjaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BLC. Bandar Dangdut.

0: aku masih barengan sama kita berdua di pagi hari ini, di weekend ini yang luar biasa ya. Selamat pagi aja yang hari ini sudah meluncur ke ini ya. Hari ini ada cek kesehatan di Inovasi. Bu Marince udah di sana, Zeyeng. Sok langsung aja meluncur ke sana ya.
1: Iya, Zeyeng. Besi-besi semuanya sudah pada pinter-pinter. Sudah pada
0: ya, mereka pada pinter apa ya, apa pertanyaan aku yang terlalu cemen?
1: Kayaknya pertanyaan kamu yang bukan cemen, yang terlalu
0: gitu loh. Karena aku tuh tidak ingin membebani besi-besi dengan pertanyaan terlalu sulit.
1: Tahu
0: mereka tuh hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan receh.
1: Padahal kemarin tuh pertanyaannya kamu udah lumayan loh ya.
0: Yang mana?
1: Yang waktu itu.
0: Yang mana sih?
1: Yang udah mulai agak membuat besi-besi semuanya liar gitu kan.
0: Kan kasihan mereka enggak bisa ngejawab, enggak sih, iya bukan baik.
1: Oh gitu.
0: Karunya, karunya aku mah.
1: Karunya ya. Karunya, karunya.
0: Apa tahu kalau karunya?
1: Update tentunya oh dia tuh yang ngomong naon ya besi.
0: Karunya itu aku kasihan.
1: Oh kasihan.
0: Iya itu
1: karunya, karunya.
0: Karunya ya.
1: Oke, besti. Buat kamu-kamu semuanya yang lagi di perjalanan karena mau liburan, sebentar lagi kan anak-anak sekolah pada berangkat ya Neng ya. Udah
0: oh, iya.
1: Mulai apa namanya tahun ajaran baru lagi.
0: Betul.
1: Ya kan? Dan pastinya juga butuh apa ya, anak-anak ini butuh refresh. Tapi mungkin ada juga sebagian yang sudah dari kemarin-kemarin.
0: Udah
1: tapi,
0: kan liburnya panjang Neng.
1: Iya, tapi ada juga yang mungkin mendekati ini gitu loh. Mendekati nanti mau berangkat gitu.
0: Masih ada waktu lah
1: ya. Sabtu sama Minggu masih ada waktunya.
0: Masih ada waktu. Mereka ini masih bisa pergi ya, healing. Kita
1: enggak. Kita healing juga
0: healing
1: kan
0: ya, tadi pagi ya.
1: Iya tadi pagi, nanti malam kita juga healing ya.
0: Ay.
1: Kita nanti mau malam mingguan.
0: Alah sih ya.
1: Tebakan tadi, tebakannya apa tadi?
0: Alah si Beye. Bes, apa tadi tebakannya? Lupa gue. Apa sih kamu yang kamu ingat itu, Beye?
1: Kota apa yang gak sabaran? Kota apa, Mas Agus?
0: Kota apa, Gus? Yang paling gak sabaran. Kota di Indonesia yang paling gak sabaran kayak kamu.
1: Iya, Mas Agus kan gak pernah sabaran. Pengennya sat-sat wat-wat gitu.
0: Ketemu gak plesetannya?
1: Pasti dia agak nyeleweng sih menurut aku.
0: Nyeleweng.
1: Iya, soalnya dia kan suka kayaknya diseleweng-selewengin gitu loh.
0: Kemarin tiba-tiba
1: Buyung
0: beo
1: Bandarban.
0: Oke, kita akan bacakan beberapa chat kamu yang sudah masuk Zeyeng ya.
1: Iya, ada siapa aja sih kira-kira di sono?
0: Oke, selamat pagi dua bandar.
1: Iya, selamat pagi kembali.
0: Happy weekend. Saya mau lagu dong, judulnya apa aja terserah. Hah?
1: Judulnya apa aja terserah.
0: Apa aja terserah enggak
1: ada.
0: Oh ya
1: udah. Berarti kamu bukan mau minta lagu, itu kamu hanya ingin mendengarkan saja.
0: Iya,
1: lagunya
0: iya,
1: terserah gitu.
0: Yang penting enak didengar katanya.
1: Oh, gitu.
0: Oh enak yang kita
1: dong.
0: Puterin.
1: Iya gimana dong. Atau kamu mau mendengarkan suara yang gak enak dari aku? Coy, mau? Mau tapi nanti aku kasih sawerannya.
0: Salamnya untuk semua pendengar setia aja. Thank you
1: ya Coy.
0: Terima kasih untuk Coy sudah ikutan
1: yang
0: gabung.
1: Yang ada di pik. Dia tadi breakfastnya luar biasa loh ya. Emang orang kaya tuh beda sama kita-kita. Kita sama edamame palsu. Ini tadi ya kan sarapannya sama jagung rebus. Kalau dia enggak
0: tapi lebih sehat sarapan kita loh Neng. No.
1: Tapi itu dia sehat juga.
0: Apa?
1: Buah-buahannya tadi. Oh, ada buah apa namanya blueberry.
0: Buah
1: ya kan?
0: Kayak
1: terus abis itu juga dia lagi makan roti tadi, telur ceplok.
0: Terus salah lain-lain keripik.
1: Apa di mana?
0: Lagi di Surabaya.
1: Di Surabaya tuh ya maksudnya kan dia kan kesana kesini gitu loh.
0: Kesana kesini.
1: Oke. Coy ajakin dong kita tuh kesana jalan-jalan gitu loh ke pik ya kayak orang kaya itu. Terus juga ajakin kita ke Bali.
0: Ajakin dia mah digawe. Ajakin lu.
1: Ya aku mah maunya ini buntutin dia aja gitu.
0: Kamu tuh sukanya buntut-buntut.
1: Iya. Anggap aja aku anakmu coy. Anaknya, adiknya lah, nggak apa-apa adiknya gitu
0: ya,
1: kan.
0: Adik ketemu gede ya.
1: Betul. Nanti kalau kalau kamu kasih dia jawab apa.
0: Ini
1: kirain dia melanjutkan Bukan. Perkataanku. Ya udahlah, lanjut lagi. Ada
0: lanjut lagi.
1: Lagi
0: ya. Ini kok kalian nih loh.
1: Apa sih?
0: Enggak jelas nek chat ki.
1: Siapa?
0: Pengen tak karungin loh kamu tuh. Rama.
1: Eh? Oh, Rama. Kenapa dia?
0: Ini dulu ya. Dari Mas Andon.
1: Ada Mas Andon, selamat gaspol.
0: Seperti biasa.
1: Semangat gaspol.
0: Enggak Mas Andon ya. Tara thank you. Cah Ayu.
1: Iya, makasih loh.
0: Ada Mama Aja, Cah Ayu.
1: Mama Aja, Papa Aja, dan Ana Aja.
0: Aja, Aja,
1: Nehi, Nehi.
0: Youtuber Miri Jahe. Terima kasih sayangku, Mama Aja. Mama Aja, hari ini acaranya mau kemana, Mama? Mama, aku udah lama gak ketemu sama aku ya. Ada oh,
1: siapa lagi?
0: Kita akan dengarkan satu
1: voice note voice dari note artis merdu, kita ya, ya. Oke. Okay.
0: Sebenernya dia voice note, biasanya dia ini
1: suka, dia lagi riweh mungkin,
0: suka
1: mau otw.
0: Suara jelas nih. Coba deh, di sini gak jelas pasti ini suaranya.
1: Oh
0: ya,
1: udah coba ya kita cek dulu.
0: Oke okay. Silahkan.
2: Siang guys.
0: Hai.
2: Kasih tebakan yang susah gitu loh guys.
0: Alah menikah.
2: Kasih tebakan begituan. Semua orang bisa jawab tuh ya. Ya
0: siap boy.
2: Kota-kota apa yang gak sabaran?
0: Apa?
2: Ya ya penak banget tuh.
0: Apa loh?
2: Cikalang. Aku sih maunya Cikalang. Gak mau becok. Cikalang pokoknya.
1: Aku maunya Cikalang. Gak mau becok-becok. Aku gak cabal. Dede gak bisa cabal. Orang liar itu mah.
0: Hey, kamu mentang-mentang kamu bisa menjawab plesetan itu, kamu menigaya banget.
1: Aduh.
0: Iya, Dede gak bisa cabal. Dede gak bisa cabal.
1: Liar.
0: Oke.
1: Ada lagi.
0: Lanjut. Aduh, meni panjang kayak Gustin. Agung, gak kuat.
1: Agus. Nggak usah panjang-panjang, kenapa sih dirimu voice note aja loh.
0: Kehulanya Abi naik mengambil napas juga.
1: Oke, silakan Bu, dibacakan.
0: Ada Agus di Raman Utara.
1: Iya.
0: Lampung Timur. Hei dua Banjar.
1: Halo.
0: Kok udah ngomongin nasi kebuli sih?
1: Kenapa emangnya?
0: Jadi pengen nasi kebuli di 21 deket pusat perbelanjaan
1: sini,
0: itu.
1: Sini, sini, sini.
0: Yang nasi kebuli di 21 deket itu, nasi kebuli itu kan? Iya. Gak diendor soalnya aku. Kalau yang tadi tuh ala-ala cumanan ya. Bukan ya. Yang dari situ, Neng Nong, bukan ya. Loh, gimana sih ini kok? Ada ada ah. Oh. Cuaca di sana gimana?
1: Haradang.
0: By the way, di sini udah panas pol, pengen ucul-ucul rasa nih.
1: Ya Allah. Bentar dulu. Dia mau ucul. Dia uculnya mau kemana sih? Ucolnya.
0: Gus iki sing arep diucul iki opo? Sendal, sepatu, opo topi?
1: Enggak gitu. Kalau ucul tuh bahasa Jawanya tuh dia tuh ini dia pergi, lepas gitu loh. Ucul.
0: Emangnya dia kambing kok.
1: Bisa jadi.
0: Dilepas
1: kambing,
0: dilepas ke alam bebas
1: secara liar.
0: Salam buat semuanya aja yang sedang aktivitas, yang sedang prepare buat malam minggu. Jangan lupa di calling dari sekarang selingkuhannya, takutnya malah didahului. Didahului pasangannya, jelma liur ianya. Buat kalian berdua, selamat siang, tambah cantik dan bohai aja.
1: Aduh. Okay. Bohai enggak tuh. Bukan bohai dong, Bes.
0: Bukan dong, pulen ya.
1: Pulen.
0: Bye bye.
1: Makasih ya Agus, jangan ucul, kamu tuh nanti dicariin ya, soalnya tuh susah ya, nanti kamu tuh ngiketnya susah lagi gitu loh.
0: Dia harus diborgol bukan diiket.
1: Betul.
0: Ya. Jawaban dari Agus BY.
1: Ci.
0: Kota yang enggak sabaran adalah kota Cikalang. Pokoknya maunya Cikalang. Enggak mau enggak.
1: Becil, maunya Cikalang.
0: Agus ini katanya ngomongnya sambil teriak dan guling-guling di tanah.
1: Aduh.
0: Kebayang ya dia ngomong kayak gini.
1: Nah
0: sambil...
1: makanya itu.
0: Di tanah.
1: Aduh.
0: kebayang ya dia ngomong kayak gini.
1: Nah makanya itu kan dia dia guling-guling di tanah beneran kan.
0: Iya, aslinya kota Cikarang. Iya bener banget. Agus pinter Agus ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Baiklah, terima kasih untuk Agus yang sudah ikutan gabung. Ada Pak Cupli.
1: Pak Cupli,
0: assalamualaikum dua ban.
1: Waalaikumsalam. Tuh kan dua ban lagi tuh. Emang Pak Super itu emang gitu. Dua ban. Bana ban ban bandar. Bandar Yati. Bandar Yati.
0: Dari Yati. Dari kawasan Pondok Tahu juga lagi panteng. Dendangnya jandaku alas ya bo. Goyang banget besis semuanya. Okay. Kalian berdua akur-akur aja. Loh,
1: apanya?
0: Katanya kita suruh akur-akur males.
1: Wah, kita itu tuh akur banget loh.
0: Iya kan? Akur nek pas ngene.
1: Iya, tapi lek enggak ngono ya ora akur.
0: Ora jambak-jambakan. Oke, silakan di ini lagi ya mau
1: dijawab lagi Besti. Nanti bakalan kita telepon untuk Besti-besti yang
0: voice note sih aku maunya kayak tadi
1: voice note ya.
0: Oke. Kayak gitu.
1: Voice note aja Besti silakan buluan voice note ya. Kota-kota apa yang enggak sabaran silakan dijawab aja, terserah imajinasikan aja iya. Sesuai ekspresinya besi-besi semuanya.
0: Harusnya Agus voice note loh Gus, kamu pas ngomong jawaban tuh aku ingin tahu gimana ekspresimu, penekananmu pas kamu ngomong Cikalang.
1: Becok.
0: Gak mau becok, maunya Cikalang.
1: Ya udahlah nanti lagi ya besi-besi ya, semuanya.
0: Lagi, sayang, ya. Aku mau kasih dendang yang endul-endul buat kamu, ini spesial buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua yang liar ini. Masih di Bandar Radio bersama
1: Jo Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nadia.

0: Aduh, spesial buat Bu Esyena yang hari ini di rumah saja ya, karena katanya tadi Meta lagi meriang, lagi kurang enak badan ya, lagi demam. Ya, ngunyah mulu itu ya.
1: Lagi panas.
0: Oh, Sena, bukan Meta.
1: Cepat sembuh ya, Zeyeng.
0: Ya, Zeyeng, semoga sehat selalu ya, Zeyeng. Ih, kan besok mau berangkat sekolah kok.
1: Kenapa?
0: Miang, Ci.
1: Sena meliang pengen ditengokin Onti.
0: Aduh, Onti ya, tante.
1: Ya, Onti kan tante.
0: Iya sih, betul banget ya, tapi bahasa yang paling apa ya, menyelamatkan kita adalah Onti.
1: Aduh. Aduh, lada.
0: Nah, pedes ya.
1: Meningena.
0: Iya, ya ampun, persajenannya si
1: wow.
0: Tante kita best.
1: Kan gue, padahal dia juga.
0: Enggak, karena aku sehat tadi bawa sininya.
1: Hah?
0: Bawa semua deh aku ya.
1: Gak jelas.
0: Hey. Besti kita udah pada luar biasa banget ya,
1: ya.
0: Neng,
1: Naon.
0: Kira-kira kamu hari ini mau kasih sesuatu apa?
1: Oh jelas, aku selalu memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat.
0: Apa tuh?
1: Kecuali tebak-tebakan itu tidak bermanfaat pasti ya.
0: Apa iya sih?
1: Kamu ini gak suka apa namanya, mood swing gak? Kayak mood kamu tuh berantakan. Moodnya gak stabil tiba-tiba.
0: Oh, pernah
1: happy,
0: banget.
1: Tiba-tiba merengut, tiba-tiba marah, tiba-tiba
0: Iya, apalagi kalau sama doi. Aduh, pokoknya pengennya bawaannya tuh pengen tak grauk.
1: Wong wis mendengar arep mbok grawok iki lho.
0: Kamu tadi enggak pas mandi denger kan aku
1: nggak
0: tadi.
1: Enggak tahu apa, kamu teriak kenapa kamu?
0: Masa dijungkel balikin?
1: Oh, kamu di itu, di Smackdown.
0: Iya tadi. Ini kepala aku mau dijedutin kan. Iya.
1: KDRT dong.
0: Bukan gitu. Main-mainan.
1: Oh, main-mainan.
0: Iya, terus malah aku mau kena tembok.
1: Ih, enggak boleh lo. Main-mainan nanti kamu kejedut beneran.
0: Iya, orang dia kayak
1: emang
0: gitu.
1: Emang bestie aku tuh hari-hari mendengar teriakan. Cek aing tekinya. Eta jelema teh kunaraon.
0: Iya, begitulah.
1: Jelema dua itu kayak Tom and Jerry kadang-kadang mah.
0: Bukan kadang-kadang, emang sering
1: emang
0: banget
1: tiap hari. Aku lagi di ruangan sebelah gitu ya. Terus cuman, au.
0: Gak gitu, aku gak gitu teriaknya, best, gak gitu.
1: Kan aku mau gitu. Nolongin takutnya apa?
0: Enggak, itu tuh biasanya
1: aku gak sanggup menolongnya, aku biarin aja lah gitu, biarin dia disiksa
0: itu. Lo gitu enggak disiksa, enggak, cuman tuh kita tuh sering bercandaan.
1: Oh,
0: gitu
1: ya, ya gak apa-apa daripada mood swing. Tapi kadang kan orang suka ininya ke perempuan ya, moodnya katanya begini.
0: Betul.
1: Moodnya begitu. Cewek emang gampang begini, gampang merengut, gampang berubah-berubah. Padahal mah cowok juga iya loh, Neng.
0: Betul, cowok kadang kan juga seperti itu.
1: Iya, cowok juga kadang tiba-tiba sok perengat-perengut.
0: Aku paling sebel banget sama cowok yang seperti itu.
1: Nah,
0: perengat-perengut, tak ikut nanti ya.
1: Bibirnya. Bisa jadi ini juga sama kayak perempuan. Jadi cowok juga bisa mengalami yang namanya mood swing.
0: Mood swing, ya.
1: Iya, jadi pada pria nih mood swing umumnya dipicu oleh fluktuasi hormon testosteron.
0: Oh.
1: Hormon khusus cowok kan,
0: iya,
1: testosteron.
0: Betul.
1: Gitu ya. Terus juga bisa jadi si pria ini mungkin sedang stres.
0: Stres?
1: Iya, bukan cewek aja yang stres, cowok
0: ternyata
1: juga bisa
0: stres. Ternyata cowok bisa stres ya.
1: Ya, contohnya kayak Agus tuh kan.
0: Stres banget dia. Kalau dia kayaknya jangan ditanya, stres banget.
1: Kalau dia stresnya beda kalau Agus.
0: Tingkat dewa.
1: Iya, benar banget ya. Terus juga kelelahan atau bisa juga kalau misalnya cowok ini mood swing bisa jadi karena ketidakseimbangan zat kimia di otaknya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi bukan cuma cewek aja, jangan cuma nyalah-nyalahin cewek mood swing. Lelaki oke bisa.
0: Betul. Lelaki juga bisa. Ya, tiba-tiba marah,
1: ya,
0: tiba-tiba perengat-perengut.
1: Bisa.
0: Aduh.
1: Jadi ya, itu ada beberapa faktornya. Selain itu, Bes, ya, masalah gaya hidup seperti kurang tidur nih, Neng Nong.
0: Nah
1: ya,
0: tuh cowok sering banget.
1: Atau mungkin pola makan yang buruk.
0: Nah iya.
1: Kadang kan dia kalau cowok kebanyakan ngerokok, ngopi.
0: Makannya
1: teuing iraha.
0: Aduh, asam lambung tuh.
1: Terus juga tak benar kan konsumsi kafein atau alkohol berlebihan. Serta kondisi kesehatan mental tertentu juga sering menjadi akar masalah dari mood swing pada pria.
0: Tuh, Bes, ya. Kalau kalau misalkan punya doi yang sering banget marah-marah, mungkin bisa jadi karena ya itu sering begadang ya, kafeinnya terlalu tinggi, minum kafe, berkafeinnya terlalu tinggi ya. Itu jadi salah satu faktornya.
1: Ya, ini aku rinci ya beberapanya ya. Kan tadi ada penyebab pertamanya fluktuasi hormon testosteron. Maksudnya apa Naya gitu kan? Gak ngerti banget nih maksudnya fluktuasi hormon testosteron tuh gimana gitu kan? Jadi penurunan kadar testosteron baik karena proses penuaan. Kalau perempuan itu menopause namanya. Kalau laki-laki namanya andropause.
0: Iya. Menopause.
1: Kalau itu menopause tuh kan perempuan. Andropause.
0: Oke.
1: Kalau ponakan aku namanya Andromeda. Iya benar. Itu yang ponakan aku ya.
0: Kasino Indro.
1: Maupun kondisi medis tertentu ini Besti ya. Ini sering membuat pria mudah marah, lelah dan kehilangan motivasi itu ya. Untuk rincian pertama fluktuasi hormon testosteron kuno neng noh kamu. Terus juga stres dan beban mental ya, tekanan pekerjaan, masalah keuangan mungkin ya. Kalau cowok kan memang di pundak dialah ya ininya beban-bebannya paling banyak, bisa cari uang, memenuhi kebutuhan segala rupa misalnya.
0: Tekanan
1: dari lingkungan, dari keluarga ya. Dan pastinya tanggung jawab keluarga ini juga memicu pelepasan hormon stres atau kortisol yang berdampak langsung pada kestabilan emosi. Pelepasan hormon stres atau kortisol yang berdampak langsung pada kestabilan emosi.

0: gitu ya Neng Nong ya.
1: Kan aku pengertian.
0: Masa
1: cuman ya kalau inget aja.
0: Ya sih. Ya alhamdulillah sih. Dia mah sangat-sangat menjadi istri idaman Pak.
1: Idaman siapa?
0: Idaman
1: hati.
0: Nah, terus juga para pria yang sering mood swing nih, bisa jadi kamu kurang tidur.
1: Tuh.
0: Masa kadang wae.
1: Iya, ih. Main game mulu ya kan, bukannya kita tuh saling deep talk ya kan? No? Deep talk.
0: Deep talk,
1: deep talk, deep talk,
0: deep talk,
1: deep talk, deep talk. Bukan Dito ya, Mas Dito itu.
0: Kang Dito itu Nang Juta. Kang Dito Nang Juta.
1: Bukan Mbak Gito juga.
0: Mbak Gito Nang Raman.
1: Oh iya.
0: Kurang istirahat ini mengganggu kemampuan otak untuk memulihkan diri, Besti ya.
1: Oh, Best.
0: Dan juga memicu iritabilitas dan membuat pria sulit mengontrol emosi.
1: Nah.
0: Tapi kurang sare.
1: Aduh.
0: Kamu jadinya sering erosi jiwa.
1: Aduh.
0: Ya dikit-dikit naik darah dikit-dikit.
1: Semuanya dibantingin. No, iya. no begitu ya.
0: Kalau cuman kayak misu-misu aja masih oke lah, tapi takutnya kan sama
1: iya, KDRT takutnya gitu.
0: Jangan ya, Bes.
1: Jangan ya,
0: jangan ya.
1: Pokoknya jangan melukai kamu, perempuan.
0: Kamu kalau KDRT nanti kamu diciduk loh.
1: Iya, pokoknya jangan sampai kamu melukai perempuanmu. Jangan kau tinggalkan.
0: Tapi kamu tadi teriak-teriak bukan KDRT kan?
1: Bukan, bercandaan doang. Emang akunya aja yang suka.
0: Kamunya lebay.
1: Iya, akunya lebay.
0: Kaya neng alas ya. Gitu ya. Atau juga nih untuk kamu para pria yang sering mood swing, bisa jadi mungkin itu salah satu ini ya.
1: Apa?
0: Ada sesuatu atau kondisi medis yang terjadi di tubuh kamu.
1: Oh.
0: Atau mungkin kamu
1: contohnya?
0: Sedang mengidap penyakit tertentu, misalnya penyakit atau gangguan tiroid. Ini bisa jadi menyebabkan hormon di dalam tubuh kamu itu tidak stabil.
1: Betul.
0: Dan bikin mood kamu itu sering naik turun atau tidak stabil juga. Atau kamu pengidap diabetes.
1: Aduh.
0: Ya, kadar gula darahnya ini
1: tinggi.
0: Ya, dan penyakit kronis lainnya ini juga mempengaruhi energi dan mood.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Gitu.
0: Kadang kalau misalnya mengidap penyakit yang udah lama kayak enggak sembuh-sembuh, itu bisa bikin stres, Neng. No.
1: Iya,
0: stres karena mungkin mikirnya gini, aduh kalau aku sakit pasti pengeluaran lebih banyak.
1: Nah, iya.
0: Keluarga juga harus mengurus
1: aku.
0: Apalagi kalau misalnya benar-benar yang enggak bisa jalan lah, misalnya gitu ya, hanya terkapar aja. Belum lagi dia ngerasa bahwa dia adalah laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab, tapi
1: betul,
0: dia enggak bisa bekerja karena sakit. Nah, itu pasti akan numpuk-numpuk stres.
1: Ya.
0: Jadi lama-lama malah jadi emosi.
1: Iya, betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya.
1: Aku awal-awal juga apa namanya, ini mungkin hampir sama gitu ya Neng ya, dengan cewek maupun cowok tuh hampir sama sebenarnya ya keluhannya seperti itu, karena banyak pikiran juga jadinya emosi-emosi gitu ya. Sebenarnya cukup mudah banget sih olahraga.
0: Nah, itu bisa menyalurkan stres
1: mood
0: kita.
1: Iya, ya, moodnya tuh jadi kayak
0: lebih
1: stabil
0: baik,
1: aja
0: ya,
1: lebih baik gitu ya.
0: Betul banget Besti aku. Iya, itu bisa dijadikan salah satu ini ya, apa namanya,
1: cara
0: untuk supaya kita lebih stabil.
1: Betul
0: lah.
1: Moodnya itu tuh benar-benar apa ya, fresh aja gitu loh. Jadi itu beban pikiran tuh bisa diatasi dengan ya perlahan satu persatu gitu ya, diatasin. Gak semuanya tuh jadi budrek. Aduh aku belum ini, aduh belum itu. Aku dulu seperti itu Neng.
0: Iya,
1: bener.
0: Ditumpuk-tumpuk-tumpuk
1: ya.
0: Akhirnya gak ada yang dikerjain.
1: Iya, alhasil ketika apa namanya, nantinya harus di apa namanya, ditanyakan baru deh.
0: Gupek
1: dewe. Ya itulah ya Besti.
0: Selain itu mungkin bisa jadi ada gangguan kesehatan mental tertentu loh.
1: Waduh.
0: Misalnya ada anggota keluarga kamu, atau mungkin suami kamu, atau mungkin ayah kamu gitu ya, adik kamu, kakak kamu yang laki-laki tuh sering apa namanya, moodnya itu cepet banget berubahnya gitu ya. Jadi perubahan emosi ekstrim bisa menjadi gejala dari gangguan mental seperti depresi.
1: Alah.
0: Atau attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD ya. Atau gangguan bipolar juga bisa Neng Nong. Makanya itu harus kalau misalnya udah kelihatan kok kayaknya ini rada-rada gak wajar gitu ya, dengan perubahan emosinya yang ekstrim banget, harus dikonsultasikan dengan yang lebih ahli.
1: Betul.
0: Ke psikolog misalnya. Kenapa sih kok misalnya
1: dia seperti ini
0: ya, suami aku atau bapak aku kok begitu gampang banget tersulut emosi ya gitu. Nanti tiba-tiba tenang lagi, tiba-tiba dar-dar lagi gitu. Takutnya
1: kamu
0: kena bipolar.
1: Bukan
0: non.
1: Jangan-jangan kamu kena sihir.
0: Hei, nah jadi sihir. Kiranya sihir di Gunung Kawi.
1: Tapi kan ada juga loh Neng, ngeri banget loh.
0: Beda ya mak, beda.
1: Yang penting kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Betul ya. Jadi ada juga yang

0: menunjukkan gejala marah dan kesedihan yang berlebihan. Nah, ada yang kayak gitu tuh, itu masuknya ke gangguan kesehatan mental, Nengnong, takutnya kayak gitu.
1: Oh,
0: atau
1: gitu.
0: Bisa juga kalau misalnya mood kamu kurang bagus nih, para pria-pria, bisa jadi kamu nih pola hidupnya kurang sehat
1: ya, makan-makanannya
0: kurang olahraga.
1: Iya.
0: Terus kamu sering minum minuman beralkohol, mabuk-mabukan kamu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu. Terus juga minum kopi,
1: tinggi kafein, ngerokok mulu ya. Iya. Kan.
0: Jadi
1: gimana sih?
0: Jadi
1: Besti?
0: Itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi para pria juga mengalami yang namanya mood swing.
1: Bukan hanya cewek ya.
0: Cewek kan kebanyakan itu biasanya pas mau menstruasi.
1: Betul.
0: Itu udah pasti kayak wow, emosional, berantakan banget moodnya.
1: Betul.
0: Cowok juga bisa terserang mood swing. Nah, ini beberapa faktornya yang tadi aku sebutkan gitu, Besti. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kamu merasakan hal itu,
1: iya,
0: kamu bisa menghindari faktor-faktor pemicu dari yang namanya mood swing. Atau tidak stabilnya mood kamu.
1: Yeah.
0: Ya. Kalau misalnya kamu merasakan ada keanehan dengan emosi kamu yang susah banget dikontrol, kamu bisa langsung konsultasikan dengan ahlinya. Ya.
1: Betul sekali, Besti. Dan pastikan juga ya, untuk keluarga sehat semuanya, baik wanita ataupun pria ya, tetap selalu jaga terus kesehatan tubuhnya.
0: Harus
1: karena itu
0: dong.
1: Sangat berpengaruh banget ya. Karena kesehatan itu sangat berpengaruh. Ibaratkan otak, kalau kita banyak pikiran pasti kita jatuh sakit ya. Jadi sebisa mungkin gimana caranya supaya kita menjaga daya tahan tubuh kita tetap stabil, dan pastinya juga supaya kita gak mudah sakit, pastikan Besti selalu konsumsi Biosisihaga.
0: Betul,
1: herbal
0: ya.
1: Tetes premium masa kini yang bisa kamu dapatkan langsung di studio Radio Trira BFM Lamong Timur.
0: Iya, jadi untuk besi-besi dikurangin dulu ya kafeinnya, apalagi alkohol. Jadi biasakan tidur yang cukup ya. Jangan sering begadangan.
1: Okay.
0: Mungkin oke lah, agak susah ya untuk menghentikan karena itu tidak bisa instan, kamu bisa kurangi sedikit-sedikit
1: demi
0: ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke, itu informasi untuk besi-besi, semoga bermanfaat ya, dan pastikan selalu konsumsi Biosisihaga 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes. Dan untuk yang mau COD hari ini boleh langsung aja calling call center kami di 0831 760 600. Nanti bakal kita bacain lagi ya chat dari kamu yang belum terbaca. Jangan kemana-mana, masih barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut. Biosi bersama
1: Dua Bandar.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasane nyate kula tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending, lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Lubolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Lubolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalingga membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalingga yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbalingga.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Mah, main si Titin teman aku cerita.
0: Cerita apa, Dek?
6: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Gimana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh, ya? Terus?
6: Terus, Ma. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
6: Ma.
0: Wah, asik ya.
6: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: masih bersama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi sayang ya. Udah
1: iya,
0: jam
1: sayang.
0: 11 lebihnya 37 menit waktu terutama wow. dan sekitarnya ya. Masih ada beberapa waktu untuk kita bersama.
1: Dan pastinya juga untuk mesi-mesi semuanya yang sudah bergabung. Sudah banyak sekali dan belum kita bacakan satu persatu.
0: Iya,
1: ya.
0: Sabar.
1: Coba di bacakan dari atas atau dari bawah.
0: Kau pilih dari mana dulu?
1: Yang
0: kamu
1: udah dulu.
0: Pilih yang mana?
1: Bawah, bawah.
0: Oke, okay, kalau dari bawah. Hey, naon atuh? Ram tuh drama.
1: Apa sih Rama?
0: Oh, tadi paling dia tuh nimbalin yang pas Agus bilang mau ucul-ucul.
1: Hey, kon, terus dia ano, bilang apa?
0: Kon kutangan jadi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Kos kutang maksudnya. singlet.
1: Astagfirullah.
0: Bener kan Mas Ram? Aku udah mau coiki loh.
1: Sing iling you. Oke, okay, skip.
0: Ben silir maksudnya.
1: Skip.
0: Aduh, naon iya cina. Kalau aku kirim jawaban lewat rekaman, kata si Agus, takutnya langsung putus koneksi dari sana.
1: Oh, soalnya dia kalau setiap dia kirim rekaman kayak gitu.
0: Alah gaya mane Gus.
1: Iya, iya.
0: Thank you ya, Gus.
1: Terima kasih ya.
0: Hadir lagi dua bandar yang selalu menghibur kita di kebon. Alah.
1: Di kebon gitu. Siapa?
0: Kebon apa? Kebon stroberi?
1: Kebon kopi?
0: Kebon jagung?
1: Kebon padi?
0: Kebon apa? Apa kebon apa? Apa kebun buaya?
1: Kebun buaya enggak tuh. Apa? Siapa?
0: Ini ada Mbak Siti Zubaidah.
1: Mbak Siti Zubaidah di mana?
0: Dari Tanggamus. Oh, mendengarkan di radio Jazz.
1: Yes.
0: Luar biasa. Selalu ini dengerin kita dia di kebun.
1: Betul. Iya, lagi di kebun sambil dengerin kita berdua. Jadi nyatu rame ya. Rame. Jadi enggak cuma krik-krak jangkrik doang.
0: Iya, kan suara jangkrik aja krak.
1: Iya.
0: Sekarang suaranya sudah
1: iya, pasar ayam. Wek.
0: Iya, pasar juga, bebek ya kan? Juga. Terima kasih Mbak Siti Jubaidah. Mbak Pina.
1: Apa sih?
0: Ada Ahmad Darderdor hadir aja dari Poncowarno.
1: Oke lah, terima kasih Ahmad Darderdor setelah lama dirimu tidak bersuara.
0: Iya, kemana aja kamu? Bisa kamu voice note?
1: Iya, mungkin dia lagi ke sawah kali ya. OMG, hello.
0: Wow, buricak burinong ya.
1: Iya, sama-sama deh.
0: Yang satu ini bajunya nuansa-nuansa kayak ini ya. Ada hijau-hijau klepon.
1: Hijau royo.
0: Ada kuning-kuning.
1: Kuning-kuning itu.
0: Kemambang. Wow, ini ya foto dari duo gadis. Gadis huh? Desa.
1: Masa sih?
0: Iya, yang buricak burinong, burinyai. Ada Ibu Marince dan juga Ibu Muslimah.
1: Muslimah mama,
0: iya,
1: mama
0: yang lagi di lokasi ini ya,
1: di
0: cek
1: Inovasi Radio
0: hari
1: okay.
0: ini. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Ibu Muslimah. Apa sih?
0: Hadir dua bandar VOC. Emang kita company VOC.
1: Emang kita game juga.
0: POC Jenaya mau request ya pengantin baru. Alah, siapa pengantin baru?
1: Bu Muslimah pengantin baru.
0: Pengantin lawas. Spesial buat dua bandar Mbak Kana.
1: Ya.
0: Salamnya buat semua pendengar Radio Tri Ramadan Jaringan. Semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
0: Aku mau ke Inovasi kangen sama Nini Sari. Oh iya, Gus, Pak.
1: Udah tuh.
0: Wow, luar
1: ya
0: biasa.
1: Ampun.
0: Bu Muslimah masak naon hari
1: masak
0: ini?
1: Masak apa? Coba dong spill dong.
0: Biasanya suka membawa menu-menu yang luar biasa kalau Bu Muslimah.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ada Alan Mebel RB3 Rumbia hadir Neng Naya Mbak
1: Pina.
0: Iya,
1: terima kasih Mas Alan Mebel.
0: Ini belum dibaca. Tayang-tayang kita.
1: Iya. Mbak Meli cu cantik.
0: Mbak Meli kemana wae sih? Mbak Meli menikaya.
1: Iya loh, udah lama sekali Mbak Meli gak nongol.
0: Yuk
1: Mbak
0: gampang
1: Meli
0: lah sayang jari.
1: Oh iya, pertanyaannya digampang katanya.
0: Gampang katanya. Kota Cikarang gak mau becok, maunya Cikarang. Itu dia sudah bisa menjawab. Selalu bisa jawab, heran aku. Alah, ini mah kan kamu juga dapat dari sono.
1: Wuuu,
0: gaya dia terus-terusan.
1: Buah Echena,
0: ada buah kesukaan aku.
1: Semangka.
0: Bukan, yang sebelah sana yang bunder-bunder, buah sawo.
1: Buah sawo.
0: Ada sih yang kayak aku aneh ya? Aku kesukaannya tuh buah sawo.
1: Aku enggak suka buah sawo.
0: Aku suka buah sawo apalagi udah dimasukin ke kulkas tuh dingin-dingin.
1: Dingin endul ya.
0: Yang benar-benar udah mateng banyak airnya. Ah, ngena. Enggak tahu ya orang-orang mah meren pasti aneh. Alah, Dian Pramesti menih gelis.
1: Apa itu es tebu?
0: Kayaknya iya.
1: Mau.
0: Iya, es tebu toh, Mbak Dian.
1: Mbak Dian.
0: Enak banget kayaknya, seger ya.
1: Iya, mau ah, nanti aku beli ah.
0: Tuh kan, pengenan. Ini pengenan. Gak iso nek di pamerin lagi, gak iso deh.
1: Jangan dipamerin.
0: Oke, thank you untuk besti-besti aku.
1: Nah, iya.
0: Kayak lainnya, orang nungguan iya jelma ya kermengetik cina.
1: Saha.
0: Itu yang set oh, dan mas, badannya sangat kekar.
1: Kekar kayak preman. Takut loh aku sama Mas Wigi. Enggak,
0: dia walaupun dia ini tapi hatinya seperti Hello Kitty.
1: Oh gitu. Pantesan dia sesayang itu sama Mbak Neri Susan. Eh Mbak Mary. Mbak Neri. Neri siapa Neri. Sih? Neri siapa?
0: Ya udah Neri aja. Neri iya Marina, Neri Saputri.
1: Neri.
0: Bukan itu. Aku bagai sawone tete. Lah wong kene we randu. Kok
1: kita bagai. Tuh enggak punya, kita hanya dipamerin. Dipamerin sama
0: malah jolok dibagai. Kene we arep golek dicek.
1: Kita juga mau minta kok malah gimana?
0: Minta sama Bu Muslimah sama Mbak Dian.
1: Sama Mbak Dian sama Nenek yang lagi di inovasi. Alah, ya kan.
0: Nanti batuk jangan minum es, Vina.
1: Oh. Ih, pengertian banget sih. Gak sanggup ya kan.
0: Jangan Vina tuh katanya. Ini tuh adalah saran yang sangat-sangat bermanfaat.
1: Aku tahu kamu. Kenapa dia ngejanganin itu kenapa? Soalnya takutnya kamu juga nanti minum.
0: Gak kan, kamu kemarin Vina, aku mah gak minum
1: ya, dia kan takut aja, khawatir ini loh, kamu ikut-ikutan
0: orang ini,
1: gitu.
0: Orang ini ngomongin kamu.
1: Ya tapi kan kalau kamu kan sama aja aku gitu kan.
0: Gak tahu.
1: Oke lah Coy, makasih ya Coy. Coy, nanti malam minggu kita tuh mau nyari makan loh Coy.
0: Gustino aku. Oke baiklah, besi aku masih ada waktu sedikit lagi. Kita akan berdendam. Sampai siap untuk besi-besi. Kemana-mana.

0: Informasi.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
2: Iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
3: selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Biosi Haga.
4: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Biosi.
5: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
6: Asik-asiknya udah harus habis.
7: Udah harus habis tuh gimana maksudnya?
6: Udah harus berakhir.
7: Sudah berakhir perjumpaan kita di siang hari ini ya, besti-besti semuanya.
6: Kita harus segera kembali.
7: Iya, kekayangan. Ya udahlah kalau begitu, besti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa kembali besok.
6: Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Triram FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Seorang pria di Kabupaten Lampung Timur membawa kabur uang hasil penagihan hutang sebesar 52 juta rupiah. Pelaku berinisial HW, 41 tahun, warga Kecamatan Labuhan Maringgai tersebut ditangkap polisi setelah sempat buron selama 2 tahun sejak tahun 2024 lalu. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Iksir, mengatakan pelaku yang sempat buron diketahui berada di rumahnya. Pelaku kemudian ditangkap pada Selasa sore lalu. Proses penangkapan berlangsung dengan aman tanpa adanya perlawanan. Dari penyelidikan, kasus yang dilakukan pelaku berawal saat ia mendapatkan surat kuasa penagihan hutang dari korban berinisial S, 50 tahun pada Juli 2024 lalu. Berbekal surat kuasa tersebut, pelaku berhasil menerima uang hasil penagihan dari para saksi dengan total sebesar 52 juta rupiah. Namun setelah menerima uang tersebut, pelaku diduga tidak memberitahukan kepada korban maupun menyerahkan hasil penagihan sebagaimana mestinya. Uang senilai 52 juta rupiah tersebut justru diduga digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku tanpa seizin maupun sepengetahuan korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seorang oknum karyawan honorer berinisial Buyung Tohir Soefi, 26 tahun, babak belur setelah dihakimi warga usai diduga mencuri sepeda motor Matic di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Selasa kemarin sekira pukul 23:30 malam. Diduga pelaku yang merupakan warga Jalan Soekardi Hamdani, Kota Bandar Lampung tersebut berhasil diamankan warga setelah aksinya memicu kecurigaan masyarakat sekitar. Kapolsek Natar AKP Setio Budi Hawa mengatakan pelaku menjadi sasaran amukan massa setelah diduga tertangkap basah hendak membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat ini korban bersama para saksi telah dimintai keterangan di Mapolsek Natar untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Unit Reskrim Polsek Metro Utara mengungkap kasus pencurian uang tunai 50 juta rupiah yang terjadi di sebuah rumah di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, yang mana seorang pemuda berinisial MA, 21 tahun, warga Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ditangkap beberapa jam setelah kejadian. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan mengatakan pencurian terjadi pada Rabu 8 Juli kemarin sekira pukul 4 dini hari saat korban berinisial Uka meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar. Saat kembali sekitar pukul 6 pagi, korban mendapati kotak kayu berkunci yang disimpan di bawah tempat tidur dalam kondisi rusak. Gemboknya telah dicongkel dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang disimpan di dalamnya hilang. Dari hasil pemeriksaan, MA mengakui telah mengambil uang milik korban. Bahkan ia juga telah memindahkan uang 42 juta rupiah hasil curiannya ke rekening pribadinya. Sedangkan 8 juta lainnya telah digunakan untuk kebutuhan pribadi. Polres Metro berkomitmen memberikan pelayanan dan penegakan hukum secara cepat serta profesional. Pihaknya juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menyimpan uang maupun barang berharga di rumah. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka Pulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan

0: Sri Rama FM. Pantang terus dataran.
1: Pantang terus dataran.
0: Deretan dendang tanah jurang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Besti. Selamat beristirahat ya. Sampai nanti jam 2 ditemani Akak Chandra Dewi di dataran deretan dendang tanah jurang. Persembahan spesial dari bubuk, batuk, dan asma agar rileks.

93,1 Tri Rama FM. Banteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Nak ikut kamu bolehlah besti di 08-12-12-12-9310. Nak telefon, SMS, WhatsApp, boleh semuanya ya. Sambil istirahat ke? Atau besti nak ikut gabung? Tak ikut gabung tapi tak pindah-pindah gelombang boleh juga ya. Yang penting tak pindah-pindah, menyatu di sini je ya besti. Bersama Akak lah, dimana lagi kalau bukan di dataran, di deretan dendang tanah Junan. Persembahan spesial dari Bubuk Batuk dan Asma, Agarilus.

0: yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Alamat Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter ke arah Tandus, Desa Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis di Inovasi Radio. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo setuju, semarak untung Juli. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Ayo, pendengar Inovasi Radio, masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio.

0: Yuk, yuk dinam. Kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas. Apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk. Ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus. Ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: 93,1 Tri Rama FM.
4: Pantang terus dataran.
5: Pantang terus dataran.
4: Deretan dendang tanah jurang.

Besti, siang hari ini masih juga ya lanjut untuk cek kesehatan gratis. Nini nih, masih ya, semangat ya Nini nih. Nampaknya juga siang hari ini untuk Radio Inovasi Pemasih Menyatu ya kan di dataran. Jom, Besti datang, nanti bisa untuk dapatkan promo 7 Semarak untung Juli Suzuki Go 26 tuh. Nanti Besti bisa dapat 3 kotak hanya dengan bayar Rp200.000 saja, ya kan? Dah tuh, nanti bisa juga dapatkan promo spesial dari BLC. Beli 1 gratis susu kambing etawa, ya. Dah juga, nanti kalau Besti beruntung masih bisa dapat untuk drink, masih ada bonusnya juga. Beli 1 gratis 1 atau beli 1 gratis susu, tergantung stok yang ada, ya kan? Dah tuh ada baking, beli 2 dapat 3. Ada juga SLT, kalau Besti ternyata masih kebagian, nah nanti bisa beli 1 gratis 1 atau beli 1 gratis susu kambing etawa ya. Ada juga Morinda, beli 1 gratis 1 masih tersedia, nampaknya juga masih lengkap ya. Besti di Trirama ada, di Inovasi pun ada ya. Dan juga siang hari ini boleh ya, nak ikut gabung request dendang-dendang tanah jiran, barangkali ada dendang yang sangat favorit dalam hati Besti itu, boleh request. Om Rizal berkampung sudah ikut menyatu dari Tanjung Kesuma ya. Nak senggol untuk Agus Pawit, selamat siang juga. Agus Pawit Bengkel, Rojali juga rombongan jarang beli. Siap meramaikan nobar bola nanti malam ke? Di mana posisi untuk nobar nih? Siapa tahu nanti akak bisa kan OTW juga ke sana. Ada juga nih Wahyu Endra, bukan Wahyu Endra tapi Wahyu Wige. Selamat siang juga ya, Pak Cik. Nak dendang gerimis mengundang ya, spesial untuk Neri, selalu di hatiku. Okeylah, terima kasih. Ada juga Pak Ino pun sudah ikut gabung. Oh, Pring Sewu juga gabung ke siang hari ini. Dari Asrianda ke? Selamat siang juga ya. Mana lagi? Bolehlah di absen nih supaya kak tahu siapa-siapa aja yang sudah ikut gabung dan menyatu dari mana aja kira-kira nih BST. Dah tuh ada Bunda Rosana pun sudah menyatu. Semangat terus. Nah, apa? Siang hari ini panas. Panas cetar. Alhamdulillah ya, jemuran kering semuanya. Nak dendang mencari alasan. Oke, baiklah, masukkan di list ya. Musik director. Nah, siap gitu. Tuh tadi ya. Ada Juni Mira pun sudah kemenya tuh. Selamat siang Besti, thank you untuk kebersamaannya. Dan juga janganlah lupa untuk Besti tuh rutin dulu ya konsumsi bubuk batuk asma. Kalau ternyata Besti memang ada keluhan asma, kalau punya keluhan batuk ya, sesak nafas, batuk kering tak kunjung sembuh ya, lama bertahun-tahun batuk je. Nah, ini nih solusi yang bisa untuk segera dapatkan Besti produknya. Bubuk batuk asma ada di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Kalau nak diantarkan boleh ya, hubungi je dihubungi di call center di 0831 760 600. Nanti diantarkan produknya sampai rumah Besti. Tapi kalau Besti nak datang pas hari ini juga ada cek kesehatan di Radio Inovasi, jom lah. Atau besok di Radio Trirama pun ada cek kesehatan. Nah, Besti bisa juga datang. Nah, nanti juga bisa dapatkan promo-promo spesial ataupun juga bubuk batuk asma tuh banyak sekali. Nak satu, nak dua, nak tiga, boleh semuanya. Ambil je Besti ya.

0: Wisma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
3: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
2: Biosisiaga.
3: Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
1: Anda penderita asma atau sesak nafas? Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
4: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Antara News, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi polemik pemberian gelar adat Lampung yang dikaitkan dengan politik. Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dari masyarakat adat, bentuk penghormatan dari Istana Kerajaan Lampung. Terkait dengan pemberian gelar adat tersebut, Jokowi merasa terhormat. Sementara itu, pada pemberian gelar adat tersebut, ada tradisi menginjak kepala kerbau. Beliau pun menampik jika kepala kerbau di upacara tersebut disamakan dengan kepala kepala banteng sebagaimana ramai dibicarakan publik. Prosesi menginjak kepala kerbau merupakan bagian dari tradisi sakral budaya masyarakat Lampung yang sudah berusia ratusan tahun. Prosesi injak kepala kerbau diadakan pada upacara Begawi Cakak Pepadun, yaitu pengangkatan seseorang saat memperoleh kedudukan adat tertinggi atau naik tahta sebagai penyimbang atau pemimpin adat. Ritual tersebut melambangkan pembersihan sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri dengki, dan ketamakan, serta bentuk penghormatan kepada tokoh yang dianugerahi gelar adat. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
1: 93,1 Tri Rama FM. Banteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: Lanjut lagi lah Besti. Kita mesti nak berdendang lagi ya. Dendang-dendang tanah jiran. Siapa nih? Selamat siang akak. Nak dendang adakah kau setia? Ada. Ya, ada. Ada. Akak ni setia Besti. Nak apa juga nih Besti? Ada Pak E, Farah pun. Nak apa? Nak bikin nangis Chan? Lagu yang nak bikin nangis? Lagu apa tuh kira-kira? Nantilah ya, coba akak pikirkan dulu lah Besti. Ada juga nih Rizky Otomi pun sudah ikut menyatu ya. Dari Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Negeri Serumpun Sebalai. Di tengah cuaca yang bedengking sekali. Nak dendang apa pun. Memori sekuntum rindu. Oke, nanti kalau ada pun akan hadirkan ya. Dah tuh ada juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak ikut Chandra. Ya boleh dah. Makcik Tandus. Makcik Tandus. Makcik Indah di Tandus. Iya ke? Nanti kalau pun dendang-dendang yang sudah di request tuh ada ternyata, nanti akan hadirkan ya. Dah tuh waktu cukup. Siap kita berdendang bersama ya. Coba akak nak lihat juga siapa nih yang sudah datang ke Radio Inovasi, yang sudah ikut cek kesehatan hari ini. Pak Cik Supadi dari Veteran, keluhannya katarak ya, sudah punya juga Gerilus dropnya. Sehat selalu ya Pak Cik. Dah tuh ada lagi nih Pak Cik Wayan dari Wirata, keluhannya asam urat. Dah punya selte, dah punya biosi, juga dah punya apa nih? Lambungku. Oh, ternyata biosi sudah habis promonya. Tak dapat lagi bonus susu. Ya, beruntunglah Besti yang kemarin sudah dapat bonus susu, ya kan? Masih bisa dapat. Nah, tapi kan sudah dibilang di awal kalau untuk biosi itu sudah tak banyak promonya. Kalau Besti dapat susunya, berarti beruntung masih kebagian. Tapi kalau tak dapat susunya, ini kan memang sudah habis promonya ya Besti. Dah tuh ada Makcik Suryati, selamat siang juga Makcik. Hari ini datang ke Radio Inovasi, kucek kesehatan juga dari Bandung. Oh, jauh juga ya, dari Bandung datang ke Lampung Tengah ya. Tapi ini Bandung Lampung Tengah, bukan Bandung Lautan Api ya Besti. Tadi juga sudah datang cek kesehatan di sana bersama Nini Sari. Ada juga Atuk Taman, selamat siang Atuk Taman dari Sendang Agung, juga tadi sudah datang cek kesehatan ya. Dah tuh ada Makcik Miss Wanti Mataram Ude pun sudah datang tadi ke Radio Inovasi cek kesehatan juga ya. Punya lambungku, ini untuk keluhan lambung lah sudah pasti, pencernaan. Dah tuh ada juga nih Pak Cik Tukiat, selamat siang Pak Cik dari Rombong 2. Ini apa tuh? Sudah punya juga banyak sekali nih herbalnya. Ada selti, ada juga nomoravit, ada biosi juga. Ya, saya selalu ya Pak Cik. Dah tuh ada lagi siapakah? Nah, oh Pak Cik ya, Atuk Mukiar dari Ukil 3. Oh, ini untuk istri. Oke, baiklah. Saya selalu. Jam teleponnya ada siapa nih? Halo, dataran selamat siang.
1: Selamat siang, Jess.
0: Posisi di mana Mak Cik? Di Inovasi ke?
1: Posisi di rumah.
0: Oh, agak kira di Inovasi.
1: Senangnya habis gayanya berenang-berenang ternyata.
0: Ternyata
1: sekarang panas.
0: Jangan-jangan kemarin sambil menyelam minum air.
1: Ya segala macam diminum kalau udah masuk lah.
0: Sapu dia.
1: Pak Evara.
0: Pak Evara telepon sendiri lah.
1: Lah iya, kenapa telepon ke saya, telepon ke Chandra lo, Pak Evara. Kenapa telepon ke sini terus?
0: Gimana Pak Evara nih?
1: Oh, jangan-jangan menjemput aku ke sini, mau jemput ngajakin ke Inovasi, jangan-jangan ini.
0: Bisa jadi. Ya ampun.
1: Pokoknya tak siap-siap nggak nengok Pak Evara. Jemput langsung ya.
0: Jangan-jangan berarti ini Makcik nih.
1: Jangan
0: kemana-mana di rumah aja ya, menyebarkan virus kalau kemana-mana.
1: Ya deh, aku di rumah aja biar Pak Turino aja guys yang di sana guys.
0: Pak Turino di sana kah?
1: Ya.
0: Okay.
1: Dia gantengan dikit loh, guys, beneran.
0: Oh, alhamdulillah. Oh, kalau so begitu.
1: Mau ketemu, Umar Risha begitu, kenapa kan ya?
0: ternyata ya ketahuan Pak
1: Cik. Kendang Pak Wara itu kena Pak Turino soalnya Pak Wara.
0: Kacau dunia persilatan ya. Ayolah nak, dendang apa nih?
1: Ikutan aja dendangnya.
0: Oke lah, ya digoyang. Untuk siapa tuh digoyang?
1: Untuk Pak Farah ya, selamat siang. Ada Pak Turina yang lagi di sana juga, selamat siang.
0: Oke.
1: Bu Muslimah juga masih di sana, selamat siang juga. Terus ada siapa ya? Ada Maklum juga, selamat siang. Pak Erumi juga, selamat siang. Terus
0: selamat siang.
1: Pak Yantik ya, selamat siang. Ibu Watini yang di Lambar sana, ada Darah Malang, ada Bunda Ulfa juga, selamat malam ya.
0: Okay.
1: Om Gede juga selamat selamat malam Pak
0: ya. Ya nggak apa-apa lah ya, ada oke aja lah ya, namanya juga orang lagi meriang.
1: Yang meriang gosil, bukan aku, guys.
0: Oh, tak kira Makcik satu ini juga ikut meriang.
1: Enggak.
0: Walah.
1: Sehat walafiat lah.
0: Manalah Senin sekolah, bocil.
1: Lembok nek kan berenang juga cuma duduk di pinggiran.
0: Kirain, iya kan maminya.
1: Enggak ikut lulup.
0: Kirain maminya yang meriang ini. Ternyata
1: ya, bocil.
0: Semoga cepat sembuh ya bocil. Besok Senin sekolah bocil. Ternyata
1: ya,
0: bocil. Semoga cepat sembuh ya bocil. Besok Senin sekolah bocil.

0: baik ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Halo dataran, selamat siang.
1: Ini minggu harus senang di sekolah. Mudah-mudahan esok membaik ya.
0: Halo, amin, selamat siang. Halo. Oke, baiklah ya. Bingung. Akak pun bingung. Ya besti, bolehlah kalau nak ikut gabung telefon, mohon fokus di handphonenya saja ya, supaya kita akak berkata A, besti langsung menjawab B. Nanti akak jawab C, besti langsung menjawab D, gitu ya. Tanpa ada jeda lama sangat ya kan. Bolehlah telefon lagi ni. Halo, dataran, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Ahmad. Halo.
2: Iya.
0: Okey, boleh fokus di handphone aja lah Ahmad.
2: Iyalah.
0: Okeylah, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Okay. Kabarnya Mbak Chandra gimana?
0: Sehat juga dong, alhamdulillah. Ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Nak dendang apa nih?
2: Dendangnya apa ya? Judul enggak tahu loh, Mbak.
0: Judulnya enggak tahu.
2: Tapi
0: tapi
2: iya, tapi ada kata-kata gini.
0: Apa?
2: Kutaburi bunga mawar. Itu lagunya siapa itu?
0: Kutaburi bunga mawar. Cobalah Kak cek dulu yuk.
2: Yo.
0: Digoyang dulu lah untuk siapa tu?
2: Oh iya. Goyangnya untuk Bu Isenai.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang. Untuk Bu Suprapti. Bu Muslimah, selamat siang.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Rini, Mbak. Selamat siang. Mas Heru, Mas Putraila, selamat siang.
0: Oke. Okay.
2: Dan untuk semuanya aja, selamat siang.
0: Oke. Okay. Terus spesial untuk siapa tu?
2: Aduh, tak. Lagunya.
0: Lagunya tak masuk lah tuh.
2: Oh, tidak masuk, ya udah ikutan aja. Spesialnya untuk Mbak Chandra aja.
0: Oke lah, terima kasih Ahmad.
2: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Terdama dong.
0: Okay.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Thank you Ahmad sudah ikut menyatu juga nih. Halo dataran, selamat siang. Mana nih? Mana tadi yang telepon nih? Halo, dataran, selamat siang.
3: Halo, dataran, selamat siang.
0: Halo.
3: Mana tadi?
0: Halo,
3: Sandra. Salam kenal Bunda Lili dari Pogong.
0: Dari Pogong Raharjo?
3: Iya, betul.
0: Lampung Timur?
3: Betul sekali.
0: Oke, gimana kabarnya? Sehat ya, Bunda?
3: Baik-baik saja, Bunda sehat di sini.
0: Alhamdulillah.
3: Sandra sendiri sehat.
0: Iya dong, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Okay. Jamlah Bunda, nak dendang apa nih?
3: Mau dendangnya untukmu, aku setia.
0: Untukmu,
3: Alicia.
0: Setia, oke. Okay,
3: setia.
0: Akak cek dulu ya. Oh, ini adanya untukmu ibu. Cintaku hanya untukmu. Untukmu ibu. Oke, okay,
3: untuk ibu.
0: Oke, okay, lah kalau begitu.
3: Untuk Chandra, ibu setia untuk Chandra.
0: Tapi tadi yang Bunda request ada. Ini adanya akak untukmu ibu tuh judulnya.
3: Bagus lah.
0: Oke okay lah ya
3: bagus.
0: Sudah. Ya kalau gitu digoyang untuk siapa tuh Bunda? Halo? Bunda? Putus. Ya, sinyalnya tak bersahabat. Ya, tapi oke lah ya. Requestan dendangnya sudah akak siapkan. Nanti bisa kita dengarkan bersama-sama ya, Besti. Kalau begitu, istirahatlah lagi. Lanjutkan lagi lah istirahat siang hari ini, Besti. Sambil menyatu bersama Kak Chandra Dewi. Di mana lagi kalau bukan di program spesial kita nih hari Sabtu. Dari jam 12 sampai jam 2 siang di dataran. Deretan dendang tanah jirat. Persembahan dari bubuk batuk dan asma. Agar ilus.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: 93,1 Tri Rama FM.
2: Pantang terus dataran.
3: Deretan dendang tanah jurang.

0: Mungkin Besti yang baru je bergabung bersama akak tu, ada Alan Mebel RB3 Rumbia ya. Selamat beristirahat siang hari ini. Dah tu ada juga siapa ni Besti? Bu Aisyena. Okey, Bu Aisyena tadi sudah telpon Bu Aisyena ya kan. Ada juga Rizky Altomi, selamat siang juga Rizky. Menyatu dari, tadi sudah ya, dari Pangkal Pinang. Nampaknya kak tadi sudah baca ya kan. Amal Fernanda request doa suci guys judulnya. Oh doa suci. Oke baiklah. Ada juga nih Ulfa Bidayatul, selamat siang juga Bunda Ulfa ya. Salam untuk Bu Aisyena Maklum sama Bu Muslimah. Dah tu tadi kenapa nih Makcik Lili, kenapa mati sendiri? Nah itu juga akak bertanya-tanya tadi, kenapa tadi tiba-tiba mati Makcik. Tapi tadi requestan Denang yang sudah akak hadirkan ya. Mudah-mudahan Makcik terhibur juga. Ada lagi Makcik Muslimah, selamat siang juga. Nah dendangnya Maria. Oh ada tak nih Maria ya, spesialnya untuk Nenek Sari. Okey, yang ada di inovasi. Masih di inovasi. Oh Makcik Muslimah masih di inovasi radio. Oh betul. Ini akak sudah melihat foto Makcik Muslimah. Selalu jaga kesehatan ya. Apa? Judulnya doa suci. Okey baiklah. Nanti coba akak cek dulu ya. Assalamualaikum Chandra. Maulana Keteguhan Bandar Lampung. Ini masih terserah Ayumu requestnya. Salam untuk semua fans Radio Tri Rama. Salam kenal dari Bandar Lampung ya. Ini menyatu dari Batara kah Maulana? Boleh dikonfirmasi iya atau tidak? Nampaknya iya sih. Besti nak ikut gabung telepon lagi? Bolehlah aku kasih satu lagi kesempatan ya untuk menyatu siang hari ini di dataran. Coba yuk. Halo dataran, selamat siang.
1: Selamat siang
0: Ibu Muslimah.
1: Iya Mbak Chandra.
0: Bu Muslimah masih di Radio Tri mana? Kan apa Radio Inovasi kah?
1: Sama Nini Sari.
0: Masih sama Nini Sari. Oke lah, kalau begitu sama siapa aja di situ Makcik?
1: Kabarnya gimana Makcik?
0: Baik banget Alhamdulillah. Coba nih, nak request apa dulu nih sebelum kita sapa-sapa ya kan?
1: Ya mau request, aku tadi lupa masa requestnya Maria nggak
0: iya. Coba request apa coba like lagu
1: Sembilu Berbisa.
0: Sembilu Berbisa tadi sudah.
1: Nah, kalau sudah ya
0: Sembilu aja ya. Sembilu belum Sembilu
1: ya. Isabella ya. Isabella.
0: Isabella. Oke baiklah, yuk digoyang lah tuh. Siapa tuh di situ, ada siapa aja boleh disapa-sapa lah.
1: Iya, yang ada di inovasi sama ada ini Pak Turino.
0: Oh ada Pak Turino juga.
1: Datang Husenanya nggak datang, dicari Pak Turino.
0: Ayo Bu Indri, jam lah OTW.
1: Gimana?
0: Itu Bu Indri, jam OTW dicari Pak Turino ya kan?
1: Iya dicari Pak Turino nih.
0: Ayo.
1: Cari ini apa nama ini?
0: Ayo. Dah tu siapa lagi?
1: Ada lagi Bu Ribo dari sana juga, selamat siang.
0: Okey.
1: Bu Suprati, Mama Lum, selamat siang juga.
0: Selamat siang.
1: Buat ini Nini Sari, ada Mbak Turina yang ada di inovasi semuanya ya.
0: Oke. Sama-sama. Udah gitu aja kah?
1: Iya.
0: Oke lah, terima kasih Makcik Panteng Radio.
1: Ramah dong Makcik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Siang hari ini yang lagi cek kesehatan gratis. Nah, ya jangan lupa borong ya. Borong promo setuju. Masih ada tuh kan 200.000 je nanti bisa dapat susu kami Etawa varian Zigo 263. 33 ya. Ayo tuh, ada rasa stroberinya, ada juga rasa coklatnya. Pokoknya banyak, pilih aja lah ya. Tergantung stok yang ada di radio nih, tinggal varian apa ya. Tapi di luar rasa original. Kalau original tak promo ya, bestie. Ada Pak Aska pun sudah ikut menyatu juga. Barusan panteng dataran. Nah, kemana? Sibuk mungkin lah ya. Ya, terima kasih juga walaupun baru aja bergabung. Atau Besti ternyata sudah bergabung dari tadi juga. Terima kasih. Tak pindah-pindah juga. Atau sekarang ini lagi istirahat. Atau malah ternyata sudah bangun. Sudah bangun dari tidur siang. Nak lanjut lagi beraktivitas? Jomlah lanjutkan. Jadi Besti, mumpung masih ada waktu, ikan. Ah, akak juga masih ada waktu sampai nanti jam 2. Nah, jangan juga. Jangan juga lagi. Jangan lupa maksud akak tuh. Kalau dataran nih, ya persembahan dari Bobok Batu Asma Agarilus, yang mana produk nih sangat ampuh ya untuk bantu mengatasi masalah pernafasan. Ya, untuk bantu mengatasi ini Besti kalau ada keluhan sesak nafas. Kalau ada keluhan batuk, batuk kering, batuk menahun yang lama sangat tak kunjung sembuh. Nah, ini konsumsinya tuh bisa dipadukan dengan air hangat. Diseduh dengan air hangat ke boleh, diseduh dengan air panas juga boleh. Nanti diaduk je jadi satu, ketika sudah menyatu, minum langsung ya. Itu setiap pagi boleh, dah tu nanti malam sebelum mau tidur ya, rutin setiap hari. Nah, untuk pengobatan 3-6 hari ya Besti, rutin. 3-6 bulan maksud akak, bukan 3-6 hari ya. Pengobatan 3-6 bulan rutin dikonsumsi, insyaallah ya nanti Besti bisa merasakan sendiri manfaat dari bubuk batuk dan asma Agarilus.

kasih semua nih bestie yang sudah ikut gabung juga ya. Ayu, Laila, Sari dan semua yang sudah menyatu tapi tak akak sapa ya. Gimana lagi? Waktu habis, esok lagi-lagi aja menyatu lagi, gabung lagi. Tapi sekarang waktunya habis. Akan pamit dulu ya bestie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur? Pada sehat dulur-dulur? Panase pol, ya Allah ya Allah. Nini neneng radio inovasi tase ditenggone badhe cek kesehatan gratis dugi jam sekawan santen dulur-dulur. Nggih, alhamdulillah. Gimana sing takon Pak Maksum ni? Rika karo sapa? Tetek semauri karo motor. Lah bojone apa ora ngeternange cek pancen. Awas Pak nek ketemu Mas Ratak Plinteng. Alhamdulillah. Bagi kawilujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari Tikrama sing ayu dhewek saumah. Nek nang kene akeh saingane. Tengah dicorok lenengan Agarilus tasik disengkuyung kali Jampi Herbal Agarilus. Jampi Herbal sing sampun nyata kasiate pokoke setuju banget semarak untung juline nggih. Promone kata sangat dulur-dulur sumangga saged ditumbas teng radio Tirama lan jaringane nggih. Ketemu nang dina setuwage dulur-dulur sasi surat tanggal 11 Juli 2016 nggih. Dugi jam sekawan sonten Nini Sari Tikrama rencangi panjenengan sami sumangga 08 iya. Karep nyebutna nomor Tri Rama jajal. Hayo, sing wis apal nomor inovasi ora susah disebutnya. Soale angel dulur-dulur. 08 12 12 94 03. Bedane nang 031 jendol nggih 94 03. Niku nomor inovasi sing karep WhatsApp telepon sumangga ditenggo teng Nini Sari Tikrama nggih. Tase ditenggo dugi jam sekawan sonten dulur-dulur sumangga. Kayu Indri ramarengane, ketingane es anyes. Masa kalah karo kaki Turino. Sumangga, saya kira susah pada maring ngenteng-ngenteng lur ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen. Jaa.

0: ada seteng seteng rumbia nih.
1: Nek ora keweden karo ini sari pak. Cari pumus. Cari pumus lima, cari pumus lima kayak gini. Nek aja dibentak-bentak melas. Pumus lima kemekel ketemu pumus lima kemekel terus pumus lima. Kue sapa? Anu Wandira ngati-ngati. Aja ngomong tukar cincin Rawandira. Dek, adek, jangan kayak gitu ya, Dek ya.
0: Jotos. Wandira itu jotos
1: memang Wandira. Awas, masa ora. Ya, lanjut, Pak. Salame, Pak.
0: Nggih, katem Om Tandus.
1: Sinten malih?
0: Mami Umi.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Gantuk, kok mboten dugi to gantuk enten niki.
1: Alah sibuk, Pak. Pun kepanggih wingi teng Trirama, Pak, dinten Minggu wingi.
0: Oh, nggih.
1: Sugeng siang.
0: Ngocit, mang ngocit dugi mboten.
1: Pun dugi, Pak, ngeteri anu napa nika wau? Napa?
0: Lambang negara niku wau to?
1: Bu senes, Pak, senes ngeteri lambang negara, ngeteri ramban.
0: Oh, alah.
1: Ngenteri rong bentel jare sing sebentel kon nggo bali nene. Nyene dibawa balik kan itu. Heeh, engkek. Ado-ado kon gawa godhong budin, Pak. Pak.
0: Kali enteng seperti banyak enten Pak Yanggi, Pak Michael.
1: Sugeng siang.
0: Wandira mau maca.
1: Sugeng siang.
0: Mau aswa. Kali Bebe Omen.
1: Sugeng siang. Nggih.
0: Pak Edi TW.
1: Nggih. Pak niko teng ajeng enten Pak Barino kali Pak anu Bu Muslimah sing teng Pak Esri niko.
0: Oh, nggih. Sugeng siang Pak Barino kali Bu Muslimah.
1: Nggih. Bu Muslimah di ngemil.
0: Oh, ngemil napa? Bu Suprapti dugi mboten niku
1: biasane dugi. Lah niko, niko, niko nggih sak lodong-lodonge.
0: Lah nggih.
1: Anak
0: sempripun
1: tarik ses
0: tapi mlebet lodong.
1: Nggawa lodong sak payake.
0: Oh, kula kinten mlebet lodong.
1: Ya ora lah ya, mentang-mentang cilik kaya gue dadi mlebu mlebu lodong. Mangga.
0: Kali juragan tahu Kraman Utara Pak
1: Sugeng
0: Suti,
1: siang.
0: Udar. Bu Daryati.
1: Sugeng siang.
0: Senggel Pak Jo.
1: Sugeng siang Pak Epara, salam kenal dari Mama Rosana yang ada di Bakhu.
0: Oh, salam tepang Mama Rosana.
1: Wilujeng siang oge.
0: Mama Moja.
1: Mama Moja sugeng siang. Mama Rizky.
0: Bunda Mary, Mbak Mary.
1: Sugeng siang.
0: Kagem sedoyo mawon.
1: Matur suwun Pak Epara, niki sekare memori daun pisang mawon.
0: Monggo lah derek sampean
1: berarti nini-nini tek nyanyi. Kenangan malam minggu ayo
0: asik.
1: Gue kan lagu memori daun pisang waktu lagi. Jalan-jalan wis lah kayak gue Pak suarane elek. Matur suwun Pak Epara.
0: Suarane elek tapi ngangen nih lho.
1: Oh suara apa-apa sih ngangen wong akeh kok. Lanci pun ngoten mawon.
0: Oh,
1: nggih, matur suwun Pak Epara, panteng radio, Pak.
0: Niki lek teng sinten pasti napa Trirama niki?
1: Ya Trirama bare susah liya-liya.
0: Oh, ngaten nggih teng Trirama mawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Epara sing wonten SP Gangsal, matur suwun sampunya wiji. Salam kagem Ibu ya, Pak ya. Suwe banget ora ketemu Ibu, sehat pada kabeh. Moga-moga ngisuk tanggal 15 pada teka maring radio Trirama ya dulur-dulur ana pengundian grand prize pokoke. Ada pirang-pirang. Bu Muslimah teka ya, Bu ya. Engko nang tanggal 15 ya. Bu ya, iya, sok bu, negara telepon bu. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, mungkin nih.
1: Kok bisa menyusul sih Anda, gimana, tidak kesini?
2: Nah, lah, aku lo menceng Pak Epara.
1: Pantesan, bisa berduaan, kayak pantesan lagunya memori daun pisang.
2: Aku lo jalan bonceng arep.
1: Kenangan malam minggu. Nek sampean bonceng arep, nek aku seneng dhuwur. Kira-kira apa kuat ya, Bu?
2: Apa korek jaman biyen lho ini?
1: Iya, telu. Ceng lu. Berarti korek gambar kuping.
2: Korek gambar kuping.
1: Nderek teng wingking mawon. Ngapa orang ngene sih kita ngengei es tebu lho?
2: Es teku. Es teku rasa apa nih?
1: Rasa bayar. Rika ora ngerti ana bak wanana onde-onde ngasini nene urung sarapan dijak sarapan mengko bae lah. Aku kelingan wong kanak kae sing seneng santen terong.
2: Apa sih?
1: Kae mau wonge wis bali, wong anu gobios ndredeg jere nduk dian kae iki. Wong sampean siling ngomong ngegas-ngegas kaya ngono kuwi.
2: Ngerti mau tak
1: kancane. Ratu mongi.
2: Pantes ra iso lemu.
1: Ngono kuwi curi-curi pandang. Iya. Tolong. Aku dilirik. Aduh tolong. Tolong.
2: Tetap lirik bareng.
1: Pinter juga dia ya. Aku pandang dia enggak berani mandang aku. Giliran aku menunduk dia berani memandang diriku. Salamnya bu.
2: Gelas retak ya nih.
1: Gelas retak. Oke lah kalau begitu, yang tadi memori daun pisang, yang sekarang gelas retak. Engkau datang.
2: Badian gelas retak DJ
1: Badian. Engkau datang di saat aku terluka. Asik. Wis gue mati. Aduh, kicana acara kelenengan apa? Acara apa sih nostalgia sih?
2: Dan mulanya coba tinggal edan ya ibu brah.
1: Kasing kemblung sing siaran apa sing nelpon. Salam yo kelas retake engko.
2: Maklum.
1: Mak
2: suarane, Mak.
1: Jane Rika ki jane sampeyan ngapa to, Mak? Ora metu-metu ngono lho, apa panas wedi ireng apa piye?
2: Eling sing tukar cincin iki,
1: Mak. Mak, sampeyan ki ora ngerti apa, Mak? Tah, untuk teko-teko tak takoni landi bojone. Lho urung golek ngono kuwi. Urung golek. Lah jarene arep mbojo ngono. Kayak orang rungokna wonge marahi nang dalan ke wonge.
2: Ya Allah. Mbak Warna sedang siang ya.
1: Budami siang.
2: Budami sih mboten anu kepengin ten anu inovasi.
1: Budami sih.
2: Nggih.
1: Heeh, Budami sih. Budami sih anu sing IPJS kae. Sing anu STNK. Setengah tua sudah kendor.
2: Sugeng siang. Grandpa Maruti sugeng siang.
1: Sugeng siang Grandpa.
2: Jarene kangen nih.
1: Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Lagune kuwi ndok. Soalnya sing siji memori daun pisang, sing siji gelas retak wis tak nyanyine kabeh.
2: Waduh. Ana sing telepon buyaran ya sapa ya nih?
1: Ala paling ya sing telepon Miki.
2: Tenarung dia aja mau.
1: Jelas.
2: Jaluk PC-an meneh
1: di PC wae wis bengep-bengepe kepriwe pengen takon kok di screenshot aja ngomong-ngomong sok. Ndang pengen weruh.
2: Aduh.
1: Eh si biru apa sabang?
2: Ya, aku tak pesen nenek, tak foto nenek.
1: Abang biru berarti.
2: Mama Moza.
1: Sugeng siang.
2: Mama Meja.
1: Sugeng siang.
2: Mama Pak Eri Pak.
1: Njeh.
2: Terus anten Mbak Meryanti. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Pak Barino sayangku sama Bu Muslimah di depan.
2: Saya pengen panggil oleh Pak Barino.
1: Tintani kalau.
2: Halah,
1: oh,
2: ya
1: dadak semlonget
2: barang.
1: Lah dadak ciblon barang sih. ya.
2: Pak Gatot ge sugeng siang.
1: Heeh, sugeng siang ugi.
2: Bu Yuni, Bu Muslimah, Mbak Mary Susanti.
1: Heeh, iki sapa? Nek ngono aku numpak sing tengah. Sapa iki? Nek ngono aku numpak sing tengah ora nek jenenge iki sapa iki ya? Wah, dewanine ngono ki lho.
2: Melo-melo, RT sel-sel senengane. Pak Supri, nek tengah opo piye Pak Supri?
1: Nek aku njaluk gendong Pak Cupli wae lah. Aku enteng lho Pak, asli Pak. Budal yati aja ngrungokne ya Pak, Bu ya.
2: Budar terus nang endi terusan?
1: Budar ya terus.
2: Apa tidak sih, budar Pak.
1: Ditinggal wae lah. Gendong bojone wong disit.
2: Kayak kamu sedang mawon gini.
1: Okay. Matur suwun. Lagunya apa? Lagunya kayak mau lah. Yen aku kangen.
2: Alah, enggak derek mawon derek.
1: Daripada memori daun katu. Matur suwun.
2: Sami-sami.
1: Esena panteng. Panteng radio.
2: Panteng Trirama. Matur banu.
1: Jee, monggo. Bu Esena, matur suwun sewonten Lumanagung. Teng rikon tenelin. Hidup IPJS. Ikatan Persatuan Janda Siwur. Kene kene wisana siji sing paling cilik kaya cimplukan. Bu Muslimah nggih. Assalamualaikum Nini Sariku yang cantik. Bahu hadir, selalu mantengin radio Tramalan jaringannya. Salam buat semuanya saja. Buat Pak Epara salam kenal, buat Bu Esyana juga salam kenal dari Bunda Rosana yang ada di Bahu Lampung Barat. Sugeng siang dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Gistaran nggih. Teng riko enten Pak Haji Robangin, Pak kepriwe kabare Nini Sari semakin ayu nggih, Pak. Tulung, Pak. Pak tulung, Pak tulung. Untuk karo balung, Pak. Sehat-sehat nggih. Teng riko ngenten Geri Mahisa. Geri Mahisa, sugeng siang karo mamake. Pak wong-wong ora kenal, kenale jajal Pak pake Abdul Giham kaya kowe ya. Sugeng siang. Nggih, sing wonten Gistaras daya kemawon sing tasik nyawiji matur suwun sanget. Semoga setuju banget semarak untung juline kata sanget. Sing nyawiji lumantar radio Asriandang nggih sugeng siang sing wonten Pring Sewu. Nggih, teng Gumuk Rajin enten Mama Moja, enten Mama Rizki, enten Kang Jumadi, enten Pak Agus nggih, enten Mama Via Lejatos. Sugeng siang kemawon. Senyawi jelumantar radio Just Impress Puro Datinggis tinggal sugeng siang nggih. Teng riko kuwatah sangat dulur-dulur nggih. Kanggo Pak Desawal sing tasik nandang gerah, mugi-mugi enggal sehat nggih Pak De. Mugi-mugi saged kepanggih malih panjang yuso kali Nini Sari Tikrama sing ayu dewek sauma. Senyawi jelumantar radio Duta Paramita nggih. Matur suwun mugi-mugi nyawiji dulur-dulur sing wonten riko nggih, matur suwun sanget. Senyawi jelumantar radio Batara sing wonten Balam nggih. Sugeng siang kemawon nggih, kata sangat dulur-dulur sing teng riko nggih. Aja pada kelalen benceng enten cek kesehatan gratis teng Radio Trirama. Ampun supe kalian ini Sari Tikrama jam sangat dugi jam sekawan sonten nggih. Dilanjengaken dinten Selasa teng Radio Kansa nggih. Sing nyawi jilumantar Radio Kansa nggih sugeng siang nggih anggo Dedek Jaini. Yang langgeng yang uti enten ayah gopar ayah bakat makas mamaku kabeh nang kana sing ngasih padang rungokna. Mi salam gubuk rek burete ya mi. Ngomong ya Mi, aja lanjeh banget ya gue, mbok kaya Nini Sari. Lanjeh maksudnya. Nje matur suwun sangat ye, sugeng siang. Senyawi jilumantar radio Bima, matur suwun sangat. Mugi-mugi panjenengan sami paringi sehat ye. Monggo tulur-tulur tasik ditenggo dugi jam sekawan sonten kali Nini Sari Tikrama ye, teng Radio Inovasi. Saya kira susah pada mari ngenti-ngenti ngibing maning karo kerenengan agar ilus pancen jahat.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelat, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosis siaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bagus.
5: Yos, bentar.
4: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
5: Aduh yuk, Pak Padi gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak.
4: Duh,
5: ini Pak. Aduh.
4: Ini mah, aduh, gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga Pak Agus.
5: Oh ya, gimana lagi Pak?
4: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
5: Madu Nomurafit?
4: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
5: Oh, iya?
4: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
5: Wah, boleh deh saya coba.
4: Nih madunya, coba diminum.
5: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya Pak?
4: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
5: Oh gitu ya Pak?
4: Oh iya.
5: Wah, kalau gitu kita gas Pak touring sekarang.
4: Ayo.
6: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara klenengan agarilus. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku, matur suwun sanget. Iki wau dereng disebat setunggil-setunggil nggih, sing sampun tumucek kesehatan gratis teng Radio Inovasi nggih. Matur suwun sanget nggih. Niki wau enten Pak Barino sampun, Bu Muslimah sampun, Pak Turino sampun nggih. Sugeng siang matur suwun sanget nggih. Enten malih niki Pak Supadi nggih saking Petran keluhane katarak nggih, tumbase drop. Enten malih niki nggih enten Pak Wayan. Pak Wayan sugeng siang. Widang ngetar kenapa mboten Pak Wayan? Becek-becek Pak Wayan nggih. Mugi paringi sehat Pak Wayan nggih. Keluhane asam urat niki wau sampun tumbas produk Agarilus nggih. Enten Biosi, enten Madu Lambung kalih Selte. Terima kasih Pak Wayan. Becek-becek Pak Wayan, salam kagem ibu nggih. Ibu wis sampun mboten enten, sampun dangu sangat nggih, matur suwun nggih. Benjing sakit kepangge malih, mugi-mugi lantaran Agarilus panjenengan paringi sehat nggih Pak Wayan. Oh, Pak Wayan sampun rawuh. Ana baik kaya kowe ya. Nggih enten Bu Suyati, sing wae saking Bandung, keluhan asam urat, asam lambung sudah berlangganan. Hatur nuhun Ibu, Ibu Suryati. Mugi-mugi enggal sehatnya Ibu, lamun asam lambung mah atuh ulah enggak emam lada, ulah enggak emam hasem, ulah enggak emam panas, ulah enggak emam teh, etanu es, etanu tiis. Mugi-mugi diparingi sehat ya Bu. Ngrungokna ya Bu ya. Eta mah radio mah geus pae jalma anu jalma mah geus hees, radio na mah can pae cenah. Hatur nuhun anggo Ibu Suryati. Ay aki ocit jeung Teteh Kokom wilujeng siang, wilujeng adangu kenya anu nuju ka rarumpul eta eta teh nya keur mesek degan cenahnya. Kanggo sedaya kemawon nggih, kanggo Mama sinten nggih. Oh, Mama Yoga sugeng siang, matur suwun. Kakangku teka, kakangku Sutino. Maklum kakangku teko, Mak. Mbah Taman matur suwun saking Sendang Agung nggih, keluhane sakit katara. Niki mau sampun tumbas drop kali kali Kardina Mata. Nggih, Mbah Taman matur suwun nggih. Mbak Miswanti matur suwun saking Mataram sakit lambung nggih, matur suwun niki wau tumbase asam madu lambungku nggih, matur suwun sanget. Enten malih niki Pak Tukia rombong kali asam urat kolesterol sudah berlangkanan nggih, tumbas Biosi kali Selte kali madu nomor rapid nggih, matur suwun sanget. Ampun supaya dulur-dulur nggih ngenjeng enten cek kesehatan gratis teng Radio Tirama jam sangat dugi jam sekawan santen kali Nini Sari Tikrama dilajengaken malih dulur-dulur dinten Selasa teng Radio Kansa jam sangat tekan jam 4 sore. Karo Nini Sari Tikrama dulur-dulur, sumangga setuju banget semarak untung Juli nggih kata sangat promone tekan jam 4 sore apa jam 6 sore mi. Aja menak lalen dulur-dulur sing sekitaran Tridatu nggih, Poncowati, Mbah Mandugi, Mbah Manje, anu Nini kok kangen karo Pak Supardi ya? Nang endi sih, apa ginjaran apa? Nang Ica ulah pohonnya eta mitoha dibawa. Matoha nih, lain mitoha. Eta pokok namanya. So kayu kara rumpul dulur-dulur dina Selasa dulur-dulur. Kowe nek ora salah tanggal 14 cek kesehatan nang Radio Kansa. Nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur. Matur suwun sanget. Sumangga setuju banget semara untung Juli nggih kada sangat promone. Saget ditumbas teng Radio Drama. Lan jaringane saiki ngibing. Yuk. Ana penelpon. Monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi. Sumangga Ibu.
1: Gini, pangling kali kula to nek.
0: Mboten Ibu Yuni Supatni kok pangling pripun to? Lah, ya wis tak nyeluk. Sumangga, Mak. Mak Yuni. Buka pripun warta sehat.
1: Alhamdulillah sehat nih. Pripun kabar njenengan?
0: Sehat alhamdulillah Bu, tekan kene pokoke kaya manuk, kadang Lampung Barat, kadang Lampung Tengah, kadang Lampung Timur kaya kowe. wis pokoke kaya kinjeng
1: nggih niku mboten mriku enten keperluan
0: nggih Bu tunggu tinunga mawon paringi sehat sedaya
1: nggih alhamdulillah nggih
0: sumangga alhamdulillah niki wau nggih rame Bu lumayan Bu enten anu nika wau idolane Idri Dre, cane ngopo tau? Wong siji kemulasi nggo bal-balan Gusti, sepurane ya Mas Turino. Mas Turino, Mas. Moga-moga tekan ngomah Rika ya Pak Turino ya. Dino mau bate, madange sing akeh, menora gering kaya kowe lah, melas temen. Semoga Bu, salame kagem sinten.
1: Dan kenawan sing teng mriku ni.
0: Nggih.
1: Sugeng.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Pak mboten iki.
0: Pak sinten?
1: Pak Lumintu.
0: Dereng duki. Lah kepripun ajeng mriki? Wong anu sepeda siji digawa anu Pak anu kue mau ganti warna ya wis ilang kantong. Suwangga.
1: Sehat selalu danten.
0: Amin. Nggih, sekarang apa, Bu?
1: Bengawan sore mau nih.
0: Bengawan sore. Matur suwun.
1: Matur pripun nih?
0: Sinten?
1: Jenengan boten mampir pengin kula.
0: Matur suwun, Bu, paringi sehat panjang umur nek sampean kok mangan karo untu kula tak mampir.
1: Alhamdulillah.
0: Ngono nek rika mangan karo untu insyaallah nyong tak mampir kaya kowe ya, Bu. Matur suwun, Bu. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nenten Bu Yuni, nggih. Sore ini maklum tetap monitor, HP-nya diculik, nesu ora gelem dicak mlebu. Oh, alah Gusti. Request kelinci ucul sayangku. Salame kanggo Mama Lili, Bunda Lili, ana Mama Musya, Bu Rumiasi, Grandpa Maruti, Bunda Rosana, Bunda Ulpa, Bunda Willy, Mas Edi, Sungai Lilin, Bang, Abang Juri, Bang. Enten Bapak Eni, enten terus sinten male buat Nini Sari, mengke nek wangsul klanting-klanting. Nggih ni teng mergi. Matur suwun, Mamaku Lumintu sayangku, cintaku sekonyong-konyong koder. Nggih, matur suwun. Nggih. Enten male Nini. Bunda Lili Pugung Nyawiji Asia Bundaku, matur suwun sehat selalu nih. Assalamualaikum saking Tato Harjo pakai aska jedul. Salame kanggo sedaya kemawon. Sekare sabar. Nggih, Mbak Dian ajak lalen. Matur suwun ugi, nggih. Sugeng siang ugi kanggo Pak Aska, nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur ampun supaya tasih ditenggo dugi jam sekawan sonten kalian Nini Sari dikrama nggih teng Radio Inovasi. Sumangga promone kada sangat. Setuju banget semarak untung Juli. Jan pokok kepirang-pirang. Yo, sakira susah pada mari ngenteng ndi ngibing maning karo Lenengan Agarilus pancen jos.
2: Jam 15 waktu Lampung Tengah dan sekitarnya. Nikmati suasana hari ini bersama kami Inovasi Radio. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo Bima Radio Tulang Bawang Lampung. Dikutip dari Pijar Media, sekitar 100 peserta didik Sekolah Seni Tulang Bawang Barat menampilkan hasil pembelajaran selama 3 bulan dalam resital Sekolah Seni Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di selaras Tiuh-Tiuh dan Galeri Nuwokayu, Kompleks Sekolah Seni Tulang Bawang Barat Uluan Nuhi, Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Pertumbuhan Kesadaran. Kegiatan ini menjadi presentasi akhir peserta didik dari kelas seni rupa, seni musik, teater, dan tari sekaligus tahapan menuju penyelenggaraan Tulang Bawang Barat Art Festival atau TAF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Direktur Sekolah Seni Tulang Bawang Barat Semi Ikra Anggara mengatakan resital merupakan bagian penting dari proses pembelajaran yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan 16 kali hingga 20 kali pertemuan. Wan yang menjelaskan jumlah peserta tahun ini mencapai sekitar 100 orang. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 150 hingga 200 peserta. Menurutnya, penurunan tersebut dipengaruhi dimulainya proses pembelajaran yang baru berlangsung pada April 2026, lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dimulai pada akhir Februari atau awal Maret. Selain itu, keterbatasan anggaran dan waktu tenaga pengajar juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kegiatan. Mayoritas peserta berusia 7 hingga 17 tahun, meski terdapat pula peserta berusia di bawah 5 tahun hingga sekitar 19 tahun. Semi menuturkan, selama mengikuti pembelajaran peserta tidak dikenakan biaya secara resmi. Namun, karena belum tersedia anggaran operasional, orang tua bersama peserta secara sukarela memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan, termasuk biaya operasional seperti listrik. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Ayo dulur pada maringane ngerungokna klenengan agar

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Oh, Pak. Memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi. Dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
6: Adit, sudah main HP-nya?
7: Tapi Bu, aku mau main game ini.
6: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
7: Tapi aku nggak mau.
6: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
7: Oh, Ibu.
6: Adit.
8: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
6: Oh, Ibu Rina.
8: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
9: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
6: Oh, iya, Bu.
9: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
6: Oh, iya, Bu Rina.
9: Membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
6: Oh.
9: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
6: Oh,
9: Bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
6: Serius nih, Bu Rina?
9: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
6: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
9: Iya, Bu. Sama-sama.
6: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Agarilus pancen.

0: Semoga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok klenengan agarilus matur suwun sugeng siang menjelang sonten kanggo dulur-dulurku aja pada kelalen benceng enten cek kesehatan teng radio Trirama anje jam sangat dugi jam sekawan sonten kalian ini Sari Tikrama sing ayu dewek sauma. Dilajengaken dinten Selasa dulur-dulur teng radio Kansa anje semoga sami dugi kalian ini Sari Tikrama jam sangat tekan jam telu sore dulur-dulur ya. Pokoknya jabrak kelalen setuju banget kayak gue ya. Semarak untung Juli pokoknya pirang-pirang promone je. Tuku susu telur regane kurang atus sewu lur. Orang anak pokoknya nek orang nang Trirama lur. Tulung. Bu Muslimah matur suwun ngati-ngati ya bu. Sehat-sehat. Je bu. Sugeng siang kanggo dulur-dulur matur suwun sanget sing sampun tumutan teng WhatsApp nggih. Enten Bu Mama Nuri niki mau sampun nggih. Bu Rumiasih, ya Allah, lah ibuku saiki berarti duwe HP gede. Ala. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Bu Rumiasih. Lagi sawea. Matur suwun sanget nggih. Enten malih, assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Kumaha pawartosna nih, mau masukan meni susah pisan. Mau request lagunya dong Jambu Alas. Iya nembe waenya, Bu. matur suwun Mama Nuri sing wonten Kogan nggih, matur suwun sanget. Nih aku tekan omah lagi minum madu lambungku Turina. Alhamdulillah, moga-moga paringi sehat dijaga kesehatannya ya Kang Turino ya. Kue madange sing akeh kaya kowe ya. Aja kelalen kaya kowe ya selain madu lambungku rika nek turu aja ngitungi usuk kaya kowe ya. Main turu nanteng. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, Pak Turino sing wau sampun tunggu cek kesehatan teng radio inovasi nggih. Sugeng siang matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk agarilus nggih teng radio Trirama lan jaringane niki wau enten sinten malih nggih matur suwun nggih. Sing garep telepon sumangga 08 12 12 ajengatan pokoke pada aja kelalen ngisuk cek kesehatan teng radio Trirama ya dilanjutna teng radio Kansa dina Selasa dulur-dulur tanggal 14 Juli tanggal 15 ada pengundian dulur-dulur gelegar hajatan untung gue mau pokoknya pirang-pirang hadiah pokoknya nek ora pada tekan nek ora pada ngruak nek pada rugi kayak gue ya. Sing pada karep kulit drop semangga sing anak kupone gak pake KTP gue ngisi nama alamat nomor nik nomor HP nje. Pak Barino matur suwun ngati-ngati pak pamitan Pak Barino. Moga-moga paringi sehat. Yuk, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan agarilus pancen jos.
1: 3,1 Trirama FM.
2: Trirama FM.
3: Trirama FM.
4: Radio asik bikin happy. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya.
5: Allah.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Biosi.
6: Ayo dulur pada maringan ngerungokna glenengan Agarilus.

Matur suwun kangge dulur-dulur sing sampun setia kali acara Klenengan Agarilo sating sengkuyung kali Jampi Herbal Agarilo sampun supe benjing enten cek kesehatan teng radio drama dulur-dulur nggih. Kali Nini Sari Dikrama jam 09.30 dugi jam sekawan sonton. Dilajengaken malih dulur-dulur dinten Selasa teng Radio Kansa. Nggih, semangga. Setuju banget. Pokoke setuju banget pokoke. Semarak untung Juli pokoke pirang-pirang promone saged ditumbas teng radio drama nggih. Sing gara badha garap golet Agarilus bebah maring radio amarga panas ngomong-ngomong ah Pak Kajiro bangi pada saporan yang kono pak hubungi call center Agarilus nye 08 telu siji 700 swidak 600 nye semoga dulur-dulur nini nek kek wancine sapun cekap dulur-dulur mbok menawa anak lagu sing urung keputer WhatsApp kayaknya wis kabe telepon sing urung keangkat maklum itu ngisuk melu nini bayak neng radio terima bayak neng kene kalah ya gue ya wis ora apa-apa nyona genge pangapunten dulur-dulur tong ati nonga paringi sehat panjang umur ampun supe Jambi Herbal Agarilus sumangga sami dikonsumsi matur suwun waos sing sampun tumecek kesehatan teng radio Nopasi nggih moga-moga paringi panjang umur nggih sehat selalu lantaran Agarilus sehat kados waune Nini Sari Dikrama pamit dulur-dulur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ra susah pada maringi ning ndi ayuh pada ngiping maning karo Klenengan Agarilus pancen jo

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sayang. Coba lagi barengan aja sekeluarga saya di Goyang Azeloli. Goyang sing mulai daripada ngegadul zoldi. Setiap ya di hari Sabtu saja. Kali ini untuk di tanggal 11 Juli 2026. Atau yang mau ikut tergabung boleh sayang di 08 12 20 20 11 310. Ada juga untuk ya tadi keluarga sehat Indonesia WhatsApp telepon juga boleh. Satu dinding yuk, awali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Pokoknya jangan kemana sayang, tetap di Goyang Seloli. Goyang sing melitri bareng agar ilusil di

Oke, masih di Masa Rasgen dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Sayang, hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026 ya. Untuk hajatan untungnya atau pengundian terakhirnya tinggal berapa hari lagi? 4 hari lagi lah ya. Wow. Jadi untuk kamu, keluarga sehat Indonesia yang sedang kumpulkan kuponnya di kemasan Agarilus Drop ya. Kalau belum silakan kumpulin. Kalau udah banyak ya semoga berdoa aja ya, menjadi keberuntungan kamu ya kan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk di sore keluarga saya seperti biasa ya, dari jam 4 sampai setengah 6 sore aja ya, aja teman-teman keluarga saya di Goyang Azululi ya. Goyang Azululi kembali terbareng Garul Zaldi di hari Sabtu keluarga saya dia. Cuma seminggu sekali ya Bez ya. Dan untuk di sore ini atau game yang tergabung boleh di 08 12 12 11 310, di WhatsApp ya, telepon saja keluarga sehat ya. Agar selalu juga kehormatan keluarga sehat di sore ini, atau yang punya permasalahan-permasalahan kesehatan, agar selalu juga akan menjadi solusi atau kesehatan keluarga sehat ya. Yang punya permasalahan dekoratifnya keluarga sehat ya, atau dengan ya pastiin juga bahan-bahan herbal, ada 100% bahan herbal pilihan. Di antaranya ada jamur dewa, probiotik, propolis, ekstrak sarang semut, ekstrak manggis, kayu manis, dan juga air kelapa. Agar selalu keluarga sehat ya, dari yang punya manfaat ya, atau mengatasi kanker, tumor, diabetes, atau kencing manis, liver, kolesterol, asam urat, rematik, wasir atau mbeien, sulit, diabetes, jantung koroner, sesak napas, asma, paru, mah, lambung, darah tinggi dan rendah, stroke, ginjal, dan juga masih banyak lagi. Atau manfaat yang bisa diatasi dengan cara konsumsi ya, untuk Agarilus Zaldi keluarga sehat Indonesia ya. Atau informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 766 100 ya. Ya, mau konsultasi dan juga pemesanan. Terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan, baik untuk di radio dari Karawang dan juga jaringan, atau yang sudah hadir di acara cek kesehatan gratis ya di Inovasi Radio yang ada di Mandala bersama Nini Sari atau bersama Biungi. Selamat sore aja untuk di sana keluarga sehat ya. Jangan lupa juga dapatkan promo untung semarak ya, untuk setuju semarak untung Julinya keluarga sehat. Yang belum mendapatkan silakan aja dapatkan, pada stok ini juga terbatas. Paling untuk pembelian 3 varian Zigo yang rasa 3 cuma Rp200.000 saja keluarga sehat. Pembelian biasa juga masih gratis susu ya, kambing Etawa varian Etagot beli 1 seldi gratis Zigo 26. Beli 1 drink gratis 1, beli 1 Morinda gratis 1 juga ya. Dan juga untuk pembelian untuk kedua baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Ada di sore ini pokoknya untuk keluarga saya, selamat sore dan juga selamat menikmati serat sorenya. Lagi santai, lagi masak, masak apa bes sore ini? Aduh. Iya, sore-sore cuaca panas ya. Minum yang segar-segar enak kayaknya. Ayo tadi sana keluarga sehat kita goyang lagi satu dendang spesial menemani di sore ini keluarga sehat ya. Pokoknya untuk di sore yang luar biasa. Atau keluarga sehat ya Indonesia, jangan kemana-mana sayang. Atau dia mau ikut tergabung juga masih di tunggu di 08 ya 12 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook juga boleh keluarga sehat. Facebook gak ada ya. Cuma untuk dia ini saja kalau di gesa WhatsApp saja ya. Oke, dan nanti di sore, selamat sore, pantang terus di Goyang Azululi, goyang asik melilit bareng Agarilus Zaldi.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Namanya siapa, Mak?
2: Ibu Sutariem alias Mak Yem, Mbak Tria. Alamatnya Pasar Mandala, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Keluhan saya dulu asam lambung dan darah tinggi, Mbak Tria.
1: Yang dirasakan?
2: Kepala pusing, perutnya sakit, Mbak Tria, mual, muntah-muntah. Dulu nggak bisa makan yang aneh-aneh, Mbak Tria. Alhamdulillah setelah saya konsumsi drop dan CLT, alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas seperti semula.
1: Dulu darahnya berapa, Mak?
2: 170 sampai 160.
1: Jadi termasuknya tinggi banget.
2: Iya, iya, iya.
1: Dulu yang dirasain ya pusing itu, mual.
2: Pusing, iya, iya, Mbak Tria.
1: Terus kalau asam lambungnya, dulu yang dirasain selain mual kayak gitu, itu kalau makan apa aja itu kalau kambing?
2: Enggak bisa, Mbak Tria. Asam pedes itu enggak bisa, yang kasar-kasar itu enggak bisa. Jambu air itu aja enggak makan dulu enggak bisa loh, Mbak Tria. Iya. Sekarang apa-apa udah gasak, Mbak Tria. Dulu asal makan jeruk apa gitu, Mbak Tria, waduh, langsung Mbak kembung. Ya alhamdulillah sekarang setelah saya konsumsi CLT, rutin konsumsi CLT ini, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah lambung saya sehat lagi, sembuh. Sekarang udah bisa aktivitas lagi. Bagi masyarakat yang mempunyai penyakit seperti saya ini,

0: kita konsumsi agarilos drop, entah itu selte, entah itu morinda, madu. Ayo sedulur-sedulur sedanten mawon, kita konsumsi agarilos.
1: Dapatkan produk Agarilos series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
4: Main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita, Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
6: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Oke, masih di 93.1 FM Radiator Keramat Biung, musik dan informasi keluarga sehat. Dena sayangku sing ganteng dewe asi. Aduh, sama sing ganteng bes penyiarin no.

0: Tanjung Enjono ya. Selamat kerja selalu, murah rezekinya, panjang umur. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih untuk request-nya. Dina. Oke, terima kasih. Untuk DJK, selamat sore. Selamat beraktivitas ya. Ada Mama Aja, selamat sore Aja, sore juga yang ada di Seba 1. Sudah menyatu juga keluarga sehat. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Budi motor yang ada di Toto Harjo ikutan nyimak di goyangan Seloli. Biar tambah semangat aktivitas ya. Ada di sore ini. Terima kasih. Selamat bertugas masih. Lagi terima kasih kembali buat Pak Budi motor yang ada di Toto Harjo Purbolinggo. Selamat beraktivitas. Kayaknya udah istirahat deh. Udah setengah lima ABC. Selamat sore juga masih dari kawasan Toto Harjo. Ada Pak Yazga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Safwan hadir. Lagi di Padang Safwan dan Pak Yazga ya. Maaf ini masih dengan adegan berbahaya, jangan ditiru ya. Oh tidak, tidak, aku gak akan meniru. Salam buat semuanya aja, dedengnya ibu, bapak, ibu, bapak, ibu, bapak. Dedengnya ibu, bapak, ibu dan bapak. Anaknya enggak ini. Oke, thank you, terima kasih buat Pak Yazga. Masih dari kawasan ya. Dari Savana. Ini ibu bapak gimana ini Pak Yazga? Kok enggak ada? Ibu bapak. Punya anak bilang-bilang aku yang sedang malu. Ini apa ini Pak Yazga, dedangnya ibu bapaknya kok aku jadi ngebleng kayak gini. Oke, mungkin dikonfirmasinya ya buat Pak Yazga ya. Kamu pasti lagi berpanas-panas ya Pak Yazga. Semangat ya. Jangan lupa minum yang seger-seger ya. Dan terima kasih juga untuk di seri keluarga saya di ada Mas Alan Mabel RB3 Rumbia juga sudah hadir. Atau ke goyangan Seloli, goyang simbol itu barangnya Gadol Salty. Yang telepon juga boleh sayang. Atau ke di 08-12-20-20-11-310. WhatsApp juga boleh banget tentunya ya. Yang ingin dapatkan untuk Gadol Salty juga boleh banget sayang ku cinta kau. Mumpung masih ada promo beli satu gratis ya. Agar lulus ya. Salty beli satu gratis susu Zigo 26. Promo hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan untuk promo setuju semarak untung Juli yang luar biasa. Semoga luar biasa untuk kita semuanya, keluarga sehat ya, amin. Atau di sore keluarga saya semuanya, selamat sore juga untuk di sore ini sudah mendapatkan untuk produk-produk agar healthy. Atau juga untuk keluarga sehat Indonesia yang sudah hadir tadi di cek saran gratis di Inovasi Radio. Ada Pak Barino Bandar Jaya sudah membelikan agar healthy ya, ini untuk istri tercinta ya. Terima kasih buat Pak Barino. Selamat sore dan juga selamat sore juga untuk di sore keluarga sehat ya. Ada Pak Wayan Wirata dengan kelonan semurat sudah menempatkan agar salty biosi dan juga madu lambungko. Ibu Suryati dari Bandung ya, dengan kelonan asam urat, asam lambung ya, ini juga sudah menempatkan agar salty. Udah langganan ya, luar biasa pokoknya untuk yang ada di Inovasi ya. Selamat sore juga ada Pak Tukiat ya, rombong 2 kelonan asam urat kolesterol ini sudah langganan, sudah menempatkan agar salty biosi dan juga madu nomor rapidnya. Oke, terima kasih hantar di sore ini sayang, yang boleh buka telepon juga masih ditunggu ya. Bodariyadi dari kawasan ya, untuk yang ada di Raman Utara yang ada di Pondok Tahu persil 19B ya, hadir sambil stalking di depan wajan panas. Semangat Pak Subri juga semangat ya hantar di sore ini. Untuk di sore ini juga untuk keluarga sehat Indonesia yang mau request denangnya apa Bodariyadi, jadi apa nih mumpung masih banyak waktunya. Pokoknya selamat sore aja tadi sore keluarga sehat ya. Selamat berpanas-panas ya yang ada di depan ya wajan. Halo, goyang selalu goyang sing beli terbareng gagal salting.
1: Makin asik masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Sebaliknya gimana kabar Mas Edi?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Suara apa itu?
1: Apa manuk?
0: Oh manuk dong.
1: Lah kan dhewe manuk.
0: Ya aku yang duwe. Manuk tilang tapi karo kutut.
1: Ngono.
0: Iki jelas tunggu manuk iki jelas e.
1: Eh?
0: Tunggu manuk iki jelas e.
1: Ya ora nak. Lah apa ciri-cirine apa?
0: Ciri-cirine angine gebrusuk-gerusuk-gerusuk terus enek suara angine.
1: Oh, lah aku iki jek ning padang mahsyar.
0: Padang apa? Masa?
1: Padang mahsyar.
0: Oh, lek nang endi kuwi?
1: Ini padang-padangan toh.
0: Waduh-waduh. PPSK berarti?
1: Iya ya. Seangkatan karo Pak ya.
0: Oh, seangkatan. Tapi kok adegane jangan ditiru no Pak Yasga.
1: Lah ngapa kok?
0: Gawane anu karung karo anu sajam.
1: Tapi mencari pinggir dalan toh?
0: Eh?
1: Orang yang pinggir dalan toh, Pak?
0: Ya ya kayane nang pinggir dalan.
1: Lah nang tengah nang ladange aman-aman ae sebenarnya jalan nang pinggir dalan.
0: Pinggir dalan nggone sepi tapi sian.
1: Sepi. Kamarku nek tuh bercah cilik-cilik.
0: Dendangnya apa nih Mas Edi?
1: Dendangnya iki sing meliter-meliter ta?
0: Heeh, meliter Bodariati malah request keramat iki piye terusan iki?
1: Lah piye to Mas Edi?
0: Sing meliter-meliter malah keramat iki.
1: Efeke ning arep ajan iki.
0: Lah iya kuwi sajane.
1: Aku tahan wae. Apa kuwi? Kalah weton ya.
0: Kalah weton. Kalah weton. Wong Jawa iki berarti ya.
1: Endi? Ya. Jadi nek kalah anu weton sitok paing sitok. Anu dari lagi dari geying dari rawle. Jadi kalah wetone iku.
0: Aku mbiyen apa yang ngono kuwi ya didelok ngono dhisik ya.
1: Lah ora takon aku.
0: Lali aku sing mbiyen iki.
1: Oh iya.
0: Wis pernah apa urung ngono ya lali ya entian. Kok ini sik bujeng. Digoyangnya buat siapa ini?
1: Goyangnya buat Pak Supri. Bu Daryati, selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Ada Bunda singlenya juga. Ada Mas Wigi, kemudian lagi Pak Jenggot Putihnya, selamat sore.
0: Sore.
1: Nah, ada Mama Deca. Ada Mama Ekanya, selamat sore juga.
0: Sore.
1: Ada Bu Esena, kemudian Ibu Suprati, maklum. Ada lagi Mr. Iknya, selamat sore juga. Kang Mas Broto, selamat sore.
0: Sore.
1: Ada Mbak Neri, Mas Eko Kota Gajahnya juga, selamat sore.
0: Sore.
1: Ada Mas Wahyu Indra, disebuti ramanya, selamat sore juga.
0: Sore.
1: Kang Hermantos Kampung, kemudian ada Kang Alvin Bolo-Bolonya, selamat sore.
0: Sore.
1: Ada Sukadi juga di Sekampung, selamat sore. Ada lagi Bunda Widuri, ada Ayah Gofar, ayah bakatnya. Kemudian lagi Bopo Jaini. Yang Langgeng, selamat sore juga.
0: Sore.
1: Ada Mama Mega, kemudian Mang Asepnya di sana juga, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ada Abdul Tenggo, kemudian lagi Mas Andi Kunantonya, selamat sore.
0: Sore.
1: Kemudian lagi ini yang terakhir ada Pak Evara sama Pak Michael, selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: buat semuanya, Menteri Rama dan jaringan di mana saja yang masih pada bentangin, diucapin selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Sembari beraktivitas.
0: Oke, siap.
1: Spesial buat yang tugas aja.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore. Sorry. Selamat hari Sabtu, selamat hari Minggu, malam Minggu.
0: Malam Minggunya. Oke, siap. Oke, ditunggu. Terima kasih Denangnya Pantang Radio.
1: Pantang Tri Rama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Edi PW yang ada di Sebadelaban. Buda single, bujang rakonangan, aduh. Sapa kui? Wis arep ping lho. Kaping telu to isih arep mindul lho, Bun. Ya piye rasane koyo isih bujang ngono. Ya enggak bes. Ayo sapa sing anu bujang angkat tangan. Selamat sore kembali Pak Edi, Mas Edi. Salam dari Patuban Mas Edi PW. Ya, salam kembali buat Patuban. Selamat sore Mas Ganteng, sorry juga. Patuban yang ganteng juga ya, baik hati. Minta lagunya bisa basah. Lagunya basah-basah dari Tuti Wibowo. Aduh, basah-basahnya nanti jam 6 ya Pak Tuban ya. Nah, ini lagunya meliter. Iya, terima kasih ya Mas, thank you. Terima kasih kembali buat Pak Tuban ya. Dari hati ya, pengennya sing sadu malah meliter gitu ya. Lainnya meliter dari Dek Ncanan ya. Oke, siap ya, dari Deni Caknannya ditunggu nanti buat Bunda Riyati. Selamat sore buat Pak Supli juga, selamat sore. Jangan kemana-mana sayang, tetap di goyang seloli, goyang si mulai terbarang agar lu silti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi, 2 tahun kemudian, pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agariros Selti. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu, saya tetap konsumsi sampai sekarang habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Agariros yang saya minum, Agariros Selti dicampur dengan kapsul Proren. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agariros Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agariros Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosis.
1: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis
1: Siaga.
2: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.

Agak masih di Masul Asgen dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Woibungar Lampung Timur. Keluarga sehat deh. Selamat sore sayang. Ayo udah sore bes. Yang belum mandi buruan mandi. Sudah di menit 7 di jam 5 waktu Radio Ramadan sekitar nanti. Keluarga sehat ya. Selamat sore. Buat guys ke hadir sambil nyambel enduk. Wes andalan pokoknya enduk ya. Enduk, enduk nih. Ya enduk pokoknya. Iki wes mumet ya mas apa. Jadi ya wes nyambel enduk kowe lah ya. Praktis. Ya enak bergizi. Ter ya bersahabat ya. Aku request pokoknya umpama tanganku tadi sewiwi ini gitu ya. Bukan aja bukan beda ya, beda lagi. Thank you, terima kasih buat Buddha guys ya. Sudah menyatu keluarga sehat di Indonesia ya. Umpamane ditunggu ya. Iki umpamane apa ngono lho ya. Umpama aku ora wedi dosa. Ya ra Buddha guys. Kayaknya iya gila lagunya. Wes jan tak jamin pokoknya iya kok ini. selamat nyambel endok ya. Kata budak guys. Sorry. Mas Adi. Loh, sejak kapan aja ganti nama Adi ini? Salam buat Dimas ya. Lagunya ikutan aja. Terima kasih buat Mama Adit ya. Oh mungkin ada Mama Adit mungkin ya. Salamnya buat Dimas aja lah ya. Oke, thank you. Umpama aku rawat di dosa, lambene tonggo tak anu. Anu niki opo terusane? Tak sambel ngono lho maksudnya Bunda. Sambel karo ndok wes jan. Cocok kok ini. Oke, terima kasih buat Bunda guys ya. Sudah menyatu di sore ini ya. Ibu-ibu, Bu, masa apa Bu? Ndok. sandalan wes. Sore-sore mumet ndok wes. Nore ya nang rumah makan WBS ya. Wes praktis pokoknya. Sayang istri, sayang anak ya. Sayang keluarga pokoknya. Dan tadi sore juga selamat sore juga untuk sayang. Terima kasih untuk yang sudah mendapatkan agar lu selalu jangan lupa dikonsumsi. Sehari 3 kali pagi, siang dan juga di malam hari sebelum tidur. Untuk pencegahan cukup sekali saja sayang, itu juga lebih dari cukup. Atau pengobatan 3 kali ya. Agar sale ini juga masih ada promo ya. Beli 1 gratis Zigo 26. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan sayang. Untuk yang mau COD boleh sayang, silakan hubungi call center kita di 0831 766 100 sayang. Oke, tadi sore ini karena sudah juga waktunya semakin sore bes, kita goyang lagi ada umpama tanganku tadi sewiwi. Asik salah pokoknya aja semuanya salah. Yaudah deh kalau gitu bes, langsung aja kita dengerin dulu ya satu dedang tadi sudah didengar sama Buddha guys ke. Selamat sore dan juga terima kasih masih pantang terus atau gede goyang asik loli. Goyang asik meletri bareng agar ilu selti.

0: keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
2: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
1: Kayak berat gitu.
2: Berat banget. Sama tangannya?
1: Tangannya rasanya kayak semutan.
2: Semutan. Itu sudah lama Bu?
1: Udah
2: sakitnya
1: lama.
2: Udah dari kapan?
1: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
2: 1 tahun?
1: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin.

0: Mbak, rasanya itu kayak berat, sekarang udah enak. Begitu bangun tidur langsung ke belakang.
1: Yang ditengkuk tadi udah enggak pernah.
0: Alhamdulillah enggak.
1: Enggak.
0: Nah, makanya aku masih ngambil lagi sama Pak Dokter, suruh ngambil sepaket lagi ya. Masalah duit enggak masalah, Dok, saya bilang. Yang penting badan sehat. Ya, saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau temulawak, oke? Okay?
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM.net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalte.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di sore ini. Waktunya aja juga resubami sayang. Sudah di unit terakhir, nanti dilanjut ya di jam 6 tapi. Selamat sore dan selamat menikmati surat sore. Maksud punya kelebon ada di indang yang belum terputar ya. Mang Jaja, selamat sore, semangat aktivitasnya. Aja sagar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, terutama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingkang kawula hormati, ugi pengurus-pengurus daerah, jamiah-jamiah, kelembagaan masyarakat lintu ingkang kawula hormati, jamaah pengawasan Kitab Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan Kitab Hikam. Mandar muga kula kali panjenengan bisa menerima manfaat saking Kitab Hikam ingkang kita dengarkan setiap saat menika. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kalau wingi kula kali panjenengan pun dijelaskan bahwasanya toma itu adalah merupakan benih daripada segala kerendahan. Dadi menungso niku iso rendah lek duwe sifat toma. Lek mboten gada sifat toma, menungso niku iso mulya. Menungso niku iso dadi wong mulya duduk mergo titele, duduk mergo sintene, bukan karena ilmunya saja. Tapi manusia itu justru iso dadi wong ino lek menungso niku duwe sifat toma. Wong soge tonya ni buak tapi toma, maka dia akan menjadi orang yang hina, jadi bature uang, jadi kongkonane uang. Nun sewu dalam hal ini yang sangat erat hubungannya adalah seorang kiai. Kiai niku mesti niku dungongkon uang. Kiai niku mestinya mengatur orang, bukan diatur orang. Lulek pejabat pemerintah itu memang seharusnya mereka itu kita atur, karena mereka niku orang yang kita bayar. Sak mulya-mulya ni pejabat pemerintah, mereka itu adalah pesuruh kita. Jeragane niku masyarakat. Lah jeragane masyarakat niku kiai. Milo kiai niku jangan sampai diperintah oleh siapapun. Walaupun dikatakan sayyidul qaumi khatimuhum, gustine kaum itu adalah sekaligus khotimnya dalam artian urusan dunyo. Tapi nek para masyayikh meniku orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita muliakan, bukan kita perintah ngalor ngidul mboten. Lho krono niku sangat simpel bahwa seorang kiai itu memang harus menjauhi sifat yang namanya tomak niki. Tiang lek pun tomak, maka dia akan menjadi orang yang hina. Monggo kita terusakan dawuh sing kolongi. Wingi wonten dawuh ma basakot alsonuzulin illa ala bidri tomain. Illa ala badri tomain. Dawuh niki kata-kata badri tomain wasubia lanten serupa akan atomau opo sifat toma. Sifat toma niku meroso kurang tok. Niku jenengi toma kurang mawon. Wang barangan lek diurusan donya niku ndak ndelok wang sing ningsor. Dadi awak ewes duwe montor anyar ngoten sik kepingin ngelumpuk no duwe mawon. Wis duwe omah apik sik kepengin gawe omah maning. Wis duwe pom bensin sik kepengin duwe pom maning. Wis duwe depot sik kepengin duwe depot maning dan seterusnya. Mereka itu tidak akan pernah berhenti. Kepingin, kepingin, kepingin dan kepingin terus niku jenenge toma. Toma niku wasubialan dan serupakan apa atoma toma binawati kelawan kelungsu. Ngerti kelungsu anyar? Kelungsu niku isine wiji-wijian kaya dene isine kurma, isine kacang, isine duren, isine po. Alati kang tansya'u cukul anda saking nawat asyajaratu apa uwit. Lah tomak niku disrupano karo wiji-wijian. Yang mana wiji-wijian itu bisa menumbuhkan pohon. Jadi tomak niku dipadano karo nawat. Nawat sing ditandur jenenge al-badru. Al-badru niku wene. Bahasa Indonesianya bibit. Berarti lek ngoten fa idhofatu badrin mongko utawi ngidhofahaken ing lafadz badrin lahu maring lafat tomain iku min idhofatil musyabbah peh saking golongane mudhofaken barang kang den serupaaken apa bihi al lil musyabbah maring barang kang den gawe serupa. Musyabbah ben iku istilahnya barang sing den serupaaken. Zaid podo karo lemari. Zaid podo karo lemari. Moko lemari niki jenenge musyabbah peh. Zaid niki musyabbah. Sing dipadakno niku jenenge musyabbah. Sing nerima pepadan niku jenenge musyabbah peh. Mboten mawon, Bu. Aitom usabihin. Aitomaun syabihun bil badri. Tegese tomaun toma syabihun kang den serupaaken bil badri kelawan wini kelawan biji. Al mabzuri tegese kang den tandur. Alladzi kang tansya'u cukul anhu saking al badru asyajaratu apa wit zatul alsoni kang andueni pira-pira pang. Faka anna humongko koyo koyo sademene kemusonep yakulu iku dawuh sapa kemusonep latagris badrat tamai fi kalbika latagris ojo nandur siro badrat tamai ing wiji toma ing bibit toma fi kalbika kang ono ing dalem ati siro ojo siro nandur ing bibit benih kang den serupakan kelawan toma fi kalbika ing dalem ati siro. La tagris ojo nandur siro badra tomai ing bibiti benih ing bibit kang den serupa akan kelawan toma fi kolbika ing dalam ati siro fatah ruja mongko sebabe metu minu saking al badru syajaratu zuli opo wit-witan ino wit-witan kang dadek kang den pada akan karu ino kehinaan yang disamakan dengan bibit ngaten iki kainoan kang den padhaaken kelawan uwit watatasya ambulan dadi cawang-cawang alsonuha apa pira-pira epange sajaro wa furuha tegese pira-pira pange sajaro dadi kaya-kaya kemusonep niku jak seakan-akan dawuh la tagris badra tamai fi kalbika sampean jangan sekali-kali menanam bibitnya tomak di dalam hati sampean. Yang mana kalau sampean menanam bibitnya tomak di dalam hati, itu nanti akan tumbuh pepohonan yang di situ merupakan satu kehinaan. Watata sya'aba lan bercabang-cabang azonuha alsonuha beberapa cabang-cabangnya syajarah itu. Kalau nanti sampean menanam bibitnya tomak, maka akan tumbuh pohon yang mana pohon-pohon ini disamakan dengan kehinaan. Kemudian dari pohon ini akan bercabang beberapa cabang kehinaan. Metu mriko ino. Ngalor ngidul ino. Wong lek pun karek kadung nandur sifat tomak wonten di ati. Niku ngalor ngidul dek niku akan selalu dihina orang. Oh iki teko maning iki sing narik duit ngeten nggih ketika orang yang ditarik itu mempunyai kebutuhan ndak seberapa lek wis mari ngono ndak duwe kebutuhan insyaallah dan saya yakin panjenengan bakal ditutupi lawang karena tomaknya karena mengharapkan sesuatu pemberian dari orang lain sorbanan sing gede supaya dijeluk Pak Ustad dadi lek mlebu nang omahe wong cekne diarani Pak Kiai lek diarani Pak Kiai disangoni duit kadang sakniki usum bermodel tiang sing jasan salah jasan dasian katik surbanan beto montor nyang nang umay wong suge tengriku pura-pura menjadi Kiai yang punya pesantren atau punya masjid begitu masuk ke dalam rumahnya maka teman yang dibawa tadi itu notono sandale sing andale sandak sing asale sandale ngadep nang omah diungkurno supaya sang kiai niku oleh mudun jadi mboten repot gampang ini biar terlihat bahwa orang yang berejas itu tadi adalah kiai ternyata masuk ke dalam rumah dia minta sumbangan untuk pembangunan masjid mereka itu tomak kok andai kata mereka enggak tomak enggak akan seperti itu zohiri mereka niku digawe masjid, kadang-kadang niat digawe nyambut gawe, ngisin-ngisini wong Islam, kadang-kadang tapi niki nggih. Pancen mboten nyambut gawe ya wis ngoten. Menungso niku ngoten, kurang terus. Dan pekerjaan yang seperti ini sulit akan diberhentikan. Lek mboten direm secara dadak, angel, mereka itu akan suka bekerja dengan memakai tomaknya. Eco panjene, tiang tomak niku ngeroso enak e dhewe. Walau kala lamono dawu sapa musannif mabasakot ing dawu mabasakot. Mabasakot ora dadi dawa. Syajaratu zulli apa wit-witane ino atau ino kang den serupakan kelawan wit-witan. Ino kang den serupakan kelawan wit-witan. Lakana moko yektine ono apa kaul aulah iku luwe utama. Jadi is idhafatil musyabbah bih lil musyabbah berarti maknane la taghris badrat tamak. Ojo nandur sira badrat tamak ing tamak kang den serupakan kelawan biji-bijian. Li annalladzi krono sak temeni barang ya tasifu kang bersifatan apa ladzi bituli kelawan dawa. Wayan sya'ulan dadi cukul anil badri saking wene huwa utawi alladzi aslu syajarati iku epange iku pokoke wit-witan. Wa wasful alsoni utawi nyifati ing pira-pira pang bidzalika kelawan mengkono-mengkono tul iku bitori kitabai kelawan dalan manut. Napa kalau ke musonib dawa ma basakot syajaratu zuliniku kok dikatakan lebih utama? Nggih, sebab li anna ladzi yattasifu bituli karena yang bersifatan panjang itu bukan bijinya tetapi pohon yang keluar dari biji itu. Maka sebetulnya saking dawa niki musonib ma basakot badru tomai illa ala sya masa ma basakot sya'alsonu zulin illa ala badri tomain niki dianggap masih sedikit ada kekurangan. Yang lebih utama niku kiai musonib mboten dawuh ma basakot alsonu zulin, tetapi kiai musonib mestinya dawuh ma basakot syajaratu zuli. Karena kalau wiji niku kan mboten dawa, sing dawa niku wite. Lo kalimat-kalimat ngeten niki jenenge majas istiaroh. Tunggale wonten tiang menek po, aku tak menek poae. Amen menek po yen iso malan po niku bunder. Glondong dipeneki. Lek sampean menek, menek uite po. Ngoten lho. Tunggale ngoten-ngoten niku. Wa wasul asoni menyifati piro-piro pangkelawan dawa dawa tul niku jenenge manut. Manut nang wit-witan sing asli dawa niku duduk pange tapi wit-witane. Lapang niku krana manut nang wit-witan. Apang itu enggak akan bisa berkembang tanpa ada pohon. Dan begitu juga untuk pohon tidak akan bisa keluar kalau tidak ada benih. Tapi yang jelas benih itu tidak panjang. Yang panjang itu adalah pohonnya. Lo uwet tomak lek sampean ingu, moko sampean tutuk nang pundi-pundi sampean akan hina. Dihina orang, dirasani wong ngalur ngidul. Wah, ninun sewu. Saiki iki kiai iki duwit tok. Kadang-kadang tiang ngomong ngoten. Sebetulnya orang ngomong ngoten iku keliru. Ngarani kiai duit tok niku keliru. Bab lek kiai niku asline mboten wonten sing doyan nang duit ngoten. Sing doyan nang duit niku adalah manusianya. Yang mana manusia itu enggak bisa lepas dari sifat toma. Lek asline ulama mboten.
1: Kula buati saking Karangjan Kampung Kalih sakit kula benjolan nenten madaran ageng ngriki sing kiwa terus kula presanit mboten diarani kirangan sakite nopo kista nopo tumor mboten ngertos mboten dibijakne. Terus kula periksane melih enten sebulan terus nggih ngoten melih saniki kanton alit terus ing Madaran. Kapan kula beto miring mriko atos sami klopo sing alit nika. Terus kula beto miring mriko empuk mboten enten namung sebelah mriki. Terus kula mireng-mireng kenging radio terus enten Agarilus niku kula tertarik terus dadi bapake kula bejani Pak jajal tuku Agarilus sak botol engko lek enek perubahan engko tuku neh kula ngoten
2: sekali konsumsi pinten
1: atos 15 tetes tetes.
2: Sing dikonsumsi napa mawon obat Ibu?
1: Ngagar ilus niku, terus madu hitam, terus wingking-wingking niki nginum sing niku ijo niku, terus kalih dipile niku, sekali nginum pile kalih.
2: Pil Prokanda.
1: Nggih, pokoke nggih pil niku, Prokanda. Terus alhamdulillah ngunjuk niku sampai sepriki telas gangsal botol 6 sak niki-niki.
2: Alhamdulillah
1: awake enteng, terus mboten lemes malih.
2: Benjolane
1: niku nggih tasik tapi alit empunan.
2: Wongne sak napa nika kelapa alit nika nggih.
1: Nggih, mboten niku. Ageng madarane niku ageng gek ketutup lemak.
2: Niki alhamdulillah.
1: Nggih, niki empun alit sing niki nek empun alit. Niki lemes sing niki empunan. Nggih, kula pengen sehat kados sing pun pengen ical penyakit kula. Ya Allah mugi-mugi diparingi sehat kados sing riyin. Setengah tetes agar ilus drop khasiate luar biasa.
3: Agar Ilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agar Ilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Nama ulama loh ya. Yang berpredikat ulama, saya yakin mereka itu tidak akan tamak. Yang tamak itu adalah manusianya. Kita tahu ulama itu adalah manusia. Kalau namanya manusia, tidak akan lepas dari yang namanya kekurangan. Kalau kekurangan ini tidak kita usahakan untuk dikurangi, harus ada usaha niku. Sebesar apapun manusia itu, sakpiro dukure pangkate menungso, pasti mereka akan punya kesalahan. Gampangane sak niki aja mek teko ning sor, senajan bupati niku sik ngentut. Lho lek wis ngentut, presiden niku lek wis ngentut ambune basin. Sakmonten ugi kelawan santri, ustaz, kiai kabeh padha duwe entut ambune nggih basin. Kalau itu tidak kita usahakan untuk kita kurangi, ya tetap akan menjalar, tumbuh dengan sehat sifat tamak niku. Nek mboten dilatih, nek dilatih insyaallah kula yakin. Tos Romo Kiai Hamid, Romo Kiai Hasani, Romo Kiai Hasani sido kiri niku sak dawane urip kepingin mati tok, ndak kepingin dawa umur. Kiai pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang besarnya seperti itu niku ndak duwe apa-apa. Duwe-duwe mboten direken. Niku jenenge betul-betul mampu menjauhi sifat tamak. Mandar muka kula kali panjenengan angsal barokah Kiai Hasani, oleh barokah Kiai Hamid, oleh barokah Kiai-kiai lintune. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya karamdegan san. Nggih sak derenge kula ngon ngapunten, kula ngomong tomak ngeten niki bukan berarti saya sendiri Yazid Bustami niki mboten tomak, ya padha mawon. Mergane kula ngomong niki, kuping kula dhewe niki cek krungu. Kalau tomak itu harus dijauhi. Dadi fatoma umongko utawi sifat tomak rakus iku min a'dhamil uyubi, setengah saking gede-gede ini piro-piro cacat. Alko di hati kang nyatakan fil ubudiyati ing dalam sifat dati ngaulo kang den wajibakan ibadah. Fil ubudiyati ing dalam sifat ibadah kita ngisaket. Balhua balik utawi toma aslu jami il afat iku pokoe sekabehane piro-piro poncoboyo. Dadi sifat tamak niki adalah merupakan cacat yang paling besar di dalam beribadah, di dalam menjadi sifat kawula. Yang kawula itu diharuskan untuk beribadah. Bal huwa aslu jami'il afat. Bahkan sifat tamak niki adalah merupakan pokok dari semua mara bahaya yang kita alami. Sampean asale dadi wong terhormat krana tamak male digawe dulinan wong. Uang kepeduk sampean asali sungkan, kepeduk sampean male mesem, mencep. Uang kepeduk sampean asali ngambung tangan, krono sampean tomak, singkat ini ngambung male aras-arasan. Uang melbunang umay sampean asali wedi, sungkan krono panjenengan tiang terhormat, krono tomak dadi jelak-jelukan. Ndak ndelok wong sing bersih tok sing melbunang umay panjenengan. Yang menjatuhkan harga diri kita itu adalah sebetulnya kita sendiri. Hormatilah orang yang lain, hormatilah orang lain sekalipun orang lain tidak menghormati kita. Napa kok ngoten? Karena kalau kita menghormati orang lain, itu berarti kita menghormati diri kita sendiri. Nalek kula mbek sampean wis tomak, berarti kita ndak menghormati diri kita, juga tidak menghormati orang lain. Al insanu abdul ihsan. Menungso niku kalau selalu ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka dia lama-kelamaan orang lain itu akan bosan. Nah kita pada perbuatan orang lain, agar orang lain berbuat baik kepada kita, enggak usah mengharapkan. Ngarep no perbuatan baik orang lain terhadap diri kita itu jenenge tamak. Ya ndak podo sih aku ambek kon, aku kan kiai gede, kon kiai cilik. Lho ngeten niku tamak jenenge. Lek aku nyang nang omahku disangoni 10 juta, lek kon 500 paling. Lho niki. Niki termasuk naun min anwa'it tamak. Omongan sing koyo ngeten niki akan dibaca oleh orang bahwa orang itu seperti ini. Kalau sudah dibaca orang lain, maka orang-orang itu akan tahu siapa panjenengan. Kalau sudah tahu siapa panjenengan, orang itu akan mengetahui harganya. Wong mesak mono regane. Wong niku lek ndak tahu buka rego, diterima nolang orang. Lho lek wis buka rego sepisan, apa maning sampe jojo. Akan tahu harganya. Ono tanggone oleh rezeki. Takon, direk berkat direk. Wong ndak ono nyambut gawe, ndak ono apa kok berkat to. Orang itu boleh minta ongkos, boleh meminta sesuatu kalau itu haknya. Kaya dene karyawan demo krono bayaran ndak ditokno, mboten napa-napa. Tapi lek tiang niku ndak tahu nyambut gawe terus nyaluk, ya padha ae karo wong mis niku. Ya perlakukanlah orang yang minta-minta itu seperti orang mis itu, Bu. Kalau bukan minta haknya sendiri. Kalau minta haknya sendiri ya enggak apa-apa. Koyok madrasah, sekolahan niku njaluk nang pemerintah supaya dibantu pembangunane. Maka bagi pemerintah ndak punya hak untuk menghalangi permintaan masyarakat. Karena masyarakat itu tidak tomak. Kenapa dikatakan tidak tomak? Karena itu haknya sendiri. Lho pemerintah niku sebagai koli, kepala dinas barang niku koli kabeh niku kudu nuruti kekarepane masyarakat, tapi nggih mboten pokok-pokok nuruti sesuai dengan hasilnya rapat, sharing karo anggota dewan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jaluk nang pemerintah koyo ngoten jenenge duduk tomak. Lek jaluk nang cara pribadi tomak niku jenenge. Kalau untuk pribadinya minta kepada orang lain, mengharapkan pemberian dari orang, niki jenenge tomak, ingin diperlakukan baik oleh orang lain, tomak jenenge. Menungso niku tidak perlu diperlakukan baik oleh manusia. Yang perlu untuk memperlakukan baik kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Napa kok ngoten? Nggih, kranten perbuatan baik manusia itu akan menimbulkan penyakit. Kalau perbuatan baik Allah kepada kita akan menjadi obat. Contoh, menungso niku lek pun selalu diunjung-ujungno, selalu dihormati, maka manusia itu sedikit banyak di ati niku bakal wonten sifat sing jenenge takabur. Sece lek sing ngurmati niku Gusti Allah. Lek sing ngurmati Gusti Allah, kita tanpa ada perasaan takabur. Mengapa demikian? Krono kita ndak kroso saking sinten-sinten dikai donya nang Gusti Allah. Alhamdulillah. Mboten ketok wong sing ngurmati. Yang menghormati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lho kok ana wong dikai kekayaan nang Gusti Allah, dikai titel nang Gusti Allah, dikai jabatan nang Gusti Allah. Kok sik sombong krono peparingi Gusti Allah? Ya saking kenemenen. Lek dikai menungso, dihormati menungso, kula yakin ana di ati niku. Nggih lho, aku dikai sakmene. Kon kae piro sakmene? Panjenengan siji kon ambek aku. Wong kon anake wong dodolan tempe, nun sewu. Wong kon niku anake wong ngene, aku ngene. Ngene-ngene niki sing garakaken kula kali panjenengan cidhek dateng sifat tomak. Kalau sudah pernah diberi satu kali, maka akan lengket minta lagi, minta lagi, minta lagi dan seterusnya. Terus kangge nopo kula kali panjenengan ngumpul-ngumpulno? Lek bebek, nggih mandar muka tambah be. Hisape kecek dan tambah be. Niku tomak. Li anna ukrono satemene tomak mahdu ta'alluqin binas. Iku murnine gumantungan binasi kelawan menungso. Jadi sifat tomak niku murni tergantung kepada orang lain. Niku jenenge tomak. Murni bergantung diri kepada orang lain itu namanya tomak. Selalu mengharapkan perbuatan baik orang lain niku jenenge tomak. Waqtimatin alaihim lan waltijain lan ngungsi ilaihim maring nas. Niku adalah bagian saking sifat tomak. Hanya berpegangan kepada manusia. Singkatene negor koncone wedi, wedi ndak dikei keuntungan. Ono nun sewu pejabat salah. Orang-orang yang dekat dengan dia singkatene negor wedi, kuatir ndak dikei proyek. Niku jenenge bagian daripada tomak. Dia akan selalu menggantungkan kehidupannya yang makmur kepada manusia, tidak kepada Allah. Lek wis tomak koyo ngeten, maka apapun yang dilakukan oleh jerakannya salah utawa mboten, wong niku tetap meneng. Pokok sing penting awake dhewe wareg. Niki adalah bagian daripada tomak. Makanya dikatakan tadi at-tomak niku adalah aslu kulli khotiatin, aslu jami'il afat. Pokok dari segenap mara bahaya, bencana di dunia niki asline teko tomak. Kalau tidak tomak kula yakin mboten. Dengan tomak manusia tidak akan berbuat apa-apa. Kepingin dikei niko, akhirnya nang wong sing kudu ngekei niku kudu apik terus. Lek elek nak dikei. Lek ketakutan yang seperti ini akan merambat pada wataknya untuk tidak berani negur orang yang berbuat salah. Lu lek wis dakwani negur wong sing berbuat salah, maka dia akan ikut dalam kesalahannya. Lek wis ikut dalam kesalahannya, berarti dia membiarkan barang batil terjadi dengan merajalela. karena ketakutannya. Wedine krana wedi ndak dikeki apa-apa. Lho wedi ndak dikeki apa-apa niku jenenge tomak, Pak. Ing mongko kula kali panjenengan sebagai orang Islam menerima perintah saking Allah gulil haqqo walau kana muron. Katakan hal yang benar sekalipun pahit dirasakan. Lho niki intine hadis ini adalah memerintahkan kepada kita, kita agar tidak tomak. Jangan sampai kita itu mau diatur orang yang salah. Jangan sampai kita mau diatur orang yang dorongannya hanya ingin mengharapkan balasan imbalan. Lho niki lho krono tomak. Nggih nun sewu. Zaid pamane wonten ten kantor sebagai kepolo. Umar niku anak buahe. Si Umar niki nang Zaid dikeki niki. Dikeki niki tujuane sing Zaid. Supaya lek Zaid ngelakoni salah, Umar niki mboten lapor. Lah sing Umar nggih ngoten, katene nglaporno keelekane Zaid, kuatir nek dikeki maning. Kepingin terus dikeki sing jenenge Umar niki. Ini adalah bagian daripada tomak. Dengan adanya tomak, dia takut melaporkan kesalahan. Lek wis takut melaporkan kesalahan, maka semuanya akan diterima dengan tenang-tenang, tanpa ada resiko apa-apa. Dia berbuat tidak akan melaporkan kesalahan hanya karena tomak saja. Wa ubudiyatin lahum, dan sifat tomak itu murni menjadikan kita adalah hambanya manusia, bukan hamba Allah. Lek wis diatur menungso, berarti itu adalah hambanya manusia. Lek pun diatur koncone, berarti dia adalah hambanya konco. Lek wis diatur atasannya, berarti dia hambanya atasannya, bukan hambanya Allah. Duduk kawulane pangeran. Kalau sudah diatur oleh kesenangan, maka dia hambanya kesenangan. Diatur duit, hambanya uang. Diatur kepentingan, hambanya kepentingan. Ibadah, bohong. Tojok ngomong ibadah lek koyo ngoten. Diguyu-guyu sampe nang kodok. Manusia hidup di dunia ini adalah hambanya Allah. Karena hambanya Allah, monggo kula kali panjenengan nuruti perintahe Gusti Allah. Ojo nuruti perintahe sakliyane Gusti Allah kalau perintah itu bertentangan dengan perintahnya Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Dragan kita memerintahkan untuk meninggalkan sholat. Maaf, jangan diikuti perintahnya dragan sing kaya niku. Allah melarang kita untuk mencuri. Sing dragan memerintahkan kita untuk mencuri. Sampean kate melok sapa sak karepe sampean. Lek sampean kepingin akeh isine neraka ya monggo. Lek kula mek sampean kepingin titik isine neraka ya monggo, terserah panjenengan ki ambek. Saestu kula niki mboten niat ngandani panjenengan. Kula niku mek sekedar muni mawon nggih. Muni wong kula niki duduk napa-napa. Nggih mek sekedar ngunekno isine kitab. Kula bukan orang yang berwenang, mek kula muni panjenengan mau nderek nggih monggo, mboten nderek dalem mboten napa-napa. Kula nggih mboten perasaan, kula ya mboten pegel. Cuma aturan yang baik itu insyaallah koyok ngeten niki wau. Nek jarene Gusti Allah sampean dikongkon ngulon ono ngejangetan. Berarti sampean ndak gelem. Lek melok ngetan berarti sampean ndak gelem nang swargane Gusti Allah. Allah ngongkon sampean ngulon. Onok koncone ngejak ngidul, berarti sampean katene nang neraka. Mboten gelem melok ajakane Gusti Allah, padahal sudah jelas wallahu yad'u ila dari salam. Allah akan selalu ngajak kula panjenengan datang swarga panggenane keselamatan. Mila mandar muga napa ingkang dalem aturaken menika saged ta wonten manfaate. Khususe kangge kula dhewe, kangge kanca-kanca sing purun. Sing boten purun mandar mugi dipun paringi purun teng Gusti Allah. Sing atine ndak jembar nerimo omongan-omongan iki wau, mandar mugo diparingi jembar nang Gusti Allah. Sing sik durung sadar mandar mugo dipun paringi sadar. Sing tereng waras mandar mugo enggal diparingi waras. Karena yang bisa merubah watak kita semua, sing iso ngowahi kelakuan kula sampean, mboten wonten malih kejaba Allah Subhanahu wa taala. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, salalu putih kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: Trirama Radio.
3: Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
4: Allah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi barengan Harjes ya di Dangdut Sore ke Malam. Pertemuan susu kambing atau keluarga sehat Indonesia ya, atau ke Dedisi di malam minggu, atau ke di tanggal ya 11 Juli 2026 keluarga sehat ya. Seperti biasa ini keluarga sehat 1 jam 30 menit ke depan aja akan teman-teman keluarga sehat di Dangdut Sore ke Malam, pertambahan susu kambing etawa.

Oke, masih di pasal wasikan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya, asih didang dasar ke malam bersama aja keluarga sehat atau persembahan susu kambing Etawa. Ada varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Zigo 26. Susu kambing atau keluarga sehat terbuat dari 100% ya susu kambing Etawa murni dengan tambahan bahan-bahan herbal, ya pastinya juga menjadikan susu kambing Etawa juga mempunyai manfaat luar biasa. Balik untuk keluarga sehat di Indonesia untuk varian Etamet dan juga Zigo 26 atau penderita asam urat, rematik, sklerosis, pengapuran, kebas, linu, persendian, asam lambung, maget, ya, sanapas, asma, batuk, ini bisa. Atau penderita kolesterol bisa konsumsi yang Etakol. Untuk yang diabetes bisa konsumsi yang Etabes dan juga untuk darah tinggi atau kanker bisa konsumsi yang varian Etabos. Untuk informasi lebih lanjut silakan sayang bisa hubungi di call center kita di 0831760600 ya. Atau mungkin untuk keluarga sih bisa langsung datang ke Radio Tri Rama atau ke di Jalan Kauman ya, Desa Taman Negeri Cawatar Wai Bungur Lampung Timur. Atau juga mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia bisa hubungi nomornya JS ya kalau sudah punya. Gak usah malu-malu ya. Apalagi yang mau jauh di keluarga sehat boleh ya. Dan untuk gede malam juga terima kasih untuk hari ini yang sudah pastinya juga keluarga sehat di Indonesia sudah COD sama JS-nya. Untuk ada Ibu Nindi tadi yang ada di Taman Asri ya, tadi juga sudah COD keluarga sehat di Indonesia ya, agar rilis dropnya luar biasa. Pokoknya untuk yang belum order ditunggu deh pastinya besi. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau ya diantarin ya sama kurir JNT atau JNE atau mungkin speknya keluarga Shopee boleh. Kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi keluarga sehat ya. Udah pokoknya keluarga sehat ya, hubungi di call center kita, nanti semua permasalahannya kita ada solusinya keluarga sehat ya. Ya penting konsultasi terlebih dahulu sayang. Oke, dan untuk ini keluarga sehat yang mau request juga boleh banget di 08 12 12 11 31 0. Untuk yang telepon nanti dulu ya besi ya. Masih awal soalnya ya. Kita sapa dulu yang sudah mendapatkan untuk pastinya juga untuk produk ya susu kambing ketawanya keluarga sehat baik untuk di Radio Tri Rama atau tadi yang sudah datang untuk di ya Inovasi Radio yang ada di Mandala tadi ya, sudah cek kesehatan gratis bersama Nini Sari. Dan juga ya di sana ada Mbak Dian, ada Mas Daya, selamat sore. Ya, tadi juga ada Dedek, siapa ya namanya ya? Dedek Aci ya. Dedek Aci gimana kabarnya Dedek Aci? Waduh, udah gede ya sekarang ya. Oke, untuk ini keluarga semuanya selamat malam semuanya. Selamat menikmati serap malam yang lagi santap malamnya bersama keluarga tercinta. Aduh, enaknya ya. Iya, Jess ini aja ikutan. Makasih loh ya Besi ya. Aja juga belum makan ini ya. Emang aja masak apa? Enggak masak sih. Makan dari itu bingung Besi ya, kira-kira makan. Oke, dan tadi sore ke malam keluarga sehat ya atau di malam minggu. Lagi malam mingguan sih, malam mingguan nih. Oke, untuk ini juga selamat malam, terima kasih sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa. Ada varian Etakol ya, ada Batusinah yang ada di Taman Negeri ya, tadi sudah mendapatkan di Radio Tri Rama. Ada Padi Rusdi dari Tikoran ya, Lampung Barat ya, untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan Zigo 26 dan Borong ya, di Radio Gestar Lampung Barat. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, terima kasih sudah mendapatkan susu kambing Etawa sayang. Oke, selamat malam.

untuk Grim keluarga sehat dia. Ada siapakah ini? Siapa sih kamu? Hai hai. Ada Budi Sumiatin ya, Tanjung Inten, pertama kali mengkonsumsi yaitu Cardi Number dan juga Susu Zigo 26. Ada Mbah Mukiar Ukil 3 ya, jadi membelikan untuk sang istri. Wih, sayang istri deh. Sudah langganan konsumsi Zigo 26 nya keluarga sehat ya. Terima kasih semuanya, luar biasa keluarga sehat ya. Oke, dan untuk Kediman juga terima kasih sayang ya. Atau Kediman juga sudah mendapatkan untuk susu kambing etawa yang belum ya, buruan untuk orderannya, atau mungkin bisa langsung datang di Radio Tadikarama keluarga sehat ya, atau jaringan. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Neng Gelis dari Malang ya, selamat malam aja regannya dong, roda kehidupan dari Bang Haji Roma Irama. Salamnya buat besti semuanya, untuk ajesnya hatur nuhun. Semoga saya selalu ya, amin, sami-sami ya. Untuk Neng Gelis dari Malang keluarga sehat yang ada di Lampung Barat, sudah menyatu keluarga sehat Indonesia. Untuk di dangdut sore ke malam sayang, untuk persembahan susu kambing etawa sampai jam 7:30 malam menanti ya, kita dikirim dulu satu dedang, jangan kemana-mana. Selamat malam dan selamat ya menikmati selama malam bersama keluarga tercinta.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
0: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Dorong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Dangdut sore ke malam.

Okay, masih di pasar luasikan dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Cawatar Wai Bungar Lampung di barat keluarga sehat ya. Masih di dangdut sore kemalam keluarga sehat ya. Atau kedidang dasar yang malam persembahan susu kambing etawa. Terima kasih sayang sudah mendapatkan untuk ya di Radio Trirama atau di Radio Jaringan ya. Karena untuk susu kambing etawa juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga Jaringan saja. Atau mungkin untuk keluarga sehat ya yang mau COD atau juga pesan antar juga boleh banget sayang. Silakan hubungi di call center kita di 08 ya 31 760 600. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang sebelumnya sudah order ya, sudah punya nomornya aja juga bisa hubungi nomornya aja keluarga sehat ya. Oke, dan untuk kedepan juga terima kasih yang sudah menyatu juga, baik untuk di WhatsApp ya atau di 08 ya 12 12 12 11 310, dan juga untuk di Facebook di Radio Trirama FM ya, yang sudah request dendang-dendang ya dangdut originalnya sambil menemani di istirahat malam keluarga sehat ya. Atau yang lagi malam mingguan, aduh malam minggu, malam yang panjang, enggak panjang sih sebenarnya ya, malah singkat ya besi ya. Kadang yang lagi malam mingguan kok ini waktunya enggak cepat-cepat berlalu. Nah itu keluarga sehat Indonesia ya, kadang seperti itu. Waktunya kadang begitu cepat ya. Apalagi kalau sama sang kekasih ya besi ya, enggak tahu kenapa gitu. Oke, dan untuk kiriman juga terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk tadi keluarga sehat Indonesia susu kambing etawanya. Dan untuk kiriman juga selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam ya bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Pak Aska udah pulang, Pak Aska. Loh, kok belum pulang Pak Aska? Mas Ajis, aku masih di kene dan masih setia panteng no. Iya no. Itu pokoknya baterainya jangan sampai habis ya Pak Aska. Kalau habis nanti dicas langsung gitu. Dan untuk ya malam minggunya mau kemana nih? Kemana ya? Aku sebenarnya bingung sih kalau malam mingguan, soalnya nggak ada yang ngajakin. Iya, terus pasangannya jauh. Iya, kalau deket mah langsung berangkat pokoknya. Kalau ngikut aku masih sama sajanya stream. Salam buat semuanya, dedengnya ikutan Aleha. Terima kasih pokoknya untuk penyiarku. Thank you, terima kasih kembali buat Pak Aska ya, ada di Toto Harjo Purbolinggo sudah menyatu keluarga saya di Patuban. Mas, semoga saya selalu, amin, dedengnya dong aku dilahirkan ya untuk siapa, dari Asep Irama. Salam buat Mas Wigi, ada Mas Edi PW, spesial buat si ganteng. Siapa tuh yang ganteng penyiarnya dong, siapa lagi? Thank you, terima kasih buat Pak Tuban, saya selalu lancar untuk aktivitasnya ya, semoga laris manis ya, amin. Terima kasih buat Pak Tuban sudah menyatu di dangdut sore ke malam ya. Selamat teman-teman juga ada Mbak Siis dangdut sore ke malam, ada di Dolapan menyatu dedangnya dari Bunda Elvi Sukaisi, bisikan kasih atau kajisnya. Terima kasih, saya selalu ya banyak rezekinya, amin. Amin ya rabbal alamin. Bisikan kasihnya gimana sayang? Malam mingguan saya masa di rumah aja gitu biasanya. Thank you, terima kasih kembali buat Mbak Siis sudah menyatu besi ya di dangdut sore ke malam sayang. Atau yang mau telepon boleh sayang. Tadi yang telepon siapa ya tadi ya, belum sempat keseangkat deh ya. Wah, Lia tadi ya. Lia, selamat malam yang ada di metro ya. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada siapa lagi? Oh, ada Bang Yadi Zar menyatu keluarga sehat yang ada di RP 3 Roman Utara. Jadi reseller Agarilus ya, dan juga Madu Tri Rama KJ ya. Selamat malam, kau malam juga. Atau kedidanya dong sakit hati dari Maggie Z. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini, biar tak mengapa, rela-rela
sungguh aku relakan. Gitu enggak sih dedangnya? Kalau enggak ya maaf ya. Lagi terima kasih ya. Uduh sakit gigi, uduh sakit gigi. Oh sakit hati. Oh sakit hatinya beda ya bang ya. Coba deh nanti deh. Pokoknya judulnya sakit hati ya. Oke thank you, terima kasih. Selamat malam juga ada Mas Wigi. Selamat malam Mas JS ya. Atau gedenenya dong derita di atas derita. Kebersembahan buat Neori. Masa lagunya derita atau derita? Yang romantis dong dendangnya. Yang kupinang kau dengan bismillah gitu ya. Apa setangkai bunga padi. Kalangnya Neori masa menari-nari di atas. Oke dan untuk ya pokoknya aku persembahkan buat Neru yang ada di Kota Gajah. Kota Gajahnya terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali. Untuk dirimu ya ada Mas Wigi ya. Mas Wihindra juga selamat malam dari kawasan Subati Rahman juga sudah menyatu. Thank you. Kita goyang lagi sayang. Spesial untuk keluarga sehat ya. Aku dilahirkan untuk siapa? Batang Radio Tri Ramadong pastinya.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribulampung.co.id, berharap sinergi dengan masyarakat sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Polsek seperti banyak menggelar Polsek Mancau di Kampung atau PMK di Kampung Tanjung Krajan SP6P. Kegiatan dipimpin langsung ke Polsek seperti banyak AKP Hairi Rizal SHMH yang dihadiri unsur Fokopimcap, Kepala Kampung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Babin Kamtibmas serta sejumlah personil Polsek seputi banyak. Mengusung tema bersama menjalin silaturahmi dan kolaborasi menjaga situasi Kamtibmas kondusif di wilayah hukum Polsek seputi banyak. Kegiatan diisi dengan dialog interaksi sebagai wadah masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandepotan Tampu Bolon SIKSHMH, Kapolsek seputi banyak AKP Hairi Rizal mengatakan, program PMK merupakan sarana untuk memperkuat komunikasi antara Polri dan masyarakat sehingga setiap persoalan dapat segera dicarikan solusi bersama. Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kasus bullying dan dugaan aborsi, tidak aktifnya pos kamling, antrian kendaraan di SPBU Sumber Bahagia, hingga keresahan terhadap penggunaan knalpot brong. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek menegaskan bahwa masyarakat diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya kasus bullying maupun dugaan tindak pidana lainnya, agar dapat segera ditangani bersama pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Warga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi. Konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir?
1: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
2: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
2: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
2: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
0: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 116 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Maluku Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani 1 jam 30 menit ya. Dari jam 6 sampai di menit 25 atau di jam 7 waktu Radio Ramadan sekitar keluarga sehat ya. Terima kasih buat Pak Ino, Ma Ina, selamat malam yang ada di Pering Sewu, sudah menyatu keluarga sehat ya. Ya, untuk di malam juga selamat malam ya. Ada juga ada Kang Ahyar, selamat malam Bu Suprapti juga, sudah menyatu keluarga sehat ya. Maaf ya belum kesemput ya. Selamat di malam keluarga sehat, ada Mas Henry juga ya. Selamat ya malam keluarga sehat, selamat malam minggu. Dan waktunya aja harus pamit sayang. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio, Tri Ramadan pastinya. Bye-bye.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Musikan. 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

Assalamualaikum. Selamat malam besti-besti semuanya. Malam minggu kemana nih besti? Di rumah aja ya. Iya dong, patengin Fandi siaran ya malam hari ini sampai jam 10. Bakal temani besti di goyang malam. Asik sekali besti.

Oke, 93,1 FM Radio Trirama, Radio Asyik bikin happy. Selamat malam para besti-besti semuanya. Selamat menikmati malam minggu ya. Malam minggunya cerah banget. Senengnya yang malam minggunya jalan-jalan, gak di rumah aja ya. Iya dong, ngapain malam minggu di rumah suntuk. Mumpung malam hari ini cuacanya cerah dan juga terang, besti yang niatnya mau jalan-jalan, hati-hati di jalan ya besti ya. Apalagi malam-malam gini, takutnya nanti kenapa-kenapa di jalan ya, yang banyak batu berlubang ya. Pokoknya semangat juga untuk para besti yang lagi jualan malam hari ini. Mudah-mudahan banyak yang nongkrong, terus banyak yang beli beli-beli dagangannya besti semua ya. Oke deh, spesial buat besti malam hari ini, yuk ikutan gabung di Goyang Malam. Silakan telepon, SMS, juga WhatsApp. Nomornya 0812-1212-9310. Besti silakan request dedang kesayangannya, tak tunggu sampai jam 10. Kayak biasanya juga Fadi akan kasih informasi kesehatan dan informasi seputar produk-produk herbal Akadilu Series. Patengin terus ya, Goyang Malam asik sekali besti. Edisi hari ini tanggal 11 Juli 2026 bes, gak kerasa ya, udah pertengahan di bulan Juli aja nih. Adakah rencana di bulan-bulan ini besi mau melakukan apa ya? Barangkali ada hajat, atau bahkan mungkin bulan-bulan ini adalah bulan anniversary ya besti ya, hari ulang tahun pernikahannya yang udah gak kehitung berapa puluh tahun. Seneng ya besti ya, seneng dong, karena di usia pernikahan yang sudah puluhan tahun, alhamdulillah hubungannya semakin langgeng, makin nyaman sama pasangan, dan pastinya mudah-mudahan hubungannya ke depan semakin saling menyayangi ya. Oke deh, semangat juga untuk para besti yang malam hari ini lagi lembur ya. Lemburnya kok nggak ada jeda-jedanya. Kalau malam tuh biasanya besti memang sibuk kerja ya. Jadi memang malam hari kerja, terus kadang pagi-pagi di rumah saja. Ya besti semangat yang lagi lembur malam hari ini. Kalau besti lagi butuh hiburan, pantengin aja Radio Trirama ya. Terima kasih juga untuk para pelanggan-pelanggan setia produk herbal Agarilus yang hari ini udah datang ke Radio Trirama FM atau sudah pesan produk-produk kami ya. Mudah-mudahan lekas sembuh dan besti bisa beraktivitas kembali dengan normal seperti biasanya. Teruslah konsumsi produk-produk herbal, ada Agarilus Series. Konsumsi juga rutin produk Biosi dan susu Etawa yang banyak khasiatnya. Apalagi ada promo setuju semarak untung di bulan Juli ini. Keuntungannya banyak loh bes, beli satu ya dapat bonus. Apa aja tuh bonusnya? Yang pertama ada produk Biosi, beli satu bonusnya susu Etawa. Ada lagi promo Agarilus Drink, beli satu gratis satu ya. Ada CLT, beli satu gratis satu susu Zigo 26 kemasan mini. Ada lagi baking, beli dua untung satu baking. Morinda, beli satu gratis satu. Dan yang terbaru ada susu Zigo 26, beli tiga cuma Rp200.000 ya. Silakan diborong susu Zigonya. Ada varian coklat, varian strawberry, dan ada varian kolostrum ya. Langsung borong yuk di Radio Trirama FM Lampung Timur. Oke deh, selamat malam tuh para besti semuanya. Selamat menikmati kebahagiaan malam hari ini yang lagi pada kumpul-kumpul semuanya. Akan Fadi temani besti di Goyang Malam, asik sekali besti.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 081379194277 atau Wardoyo di 0858410823. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
6: Mah, si Titin teman aku ceria.
0: cerita.
6: Cerita apa,
0: cerita,
6: Dek?
0: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: wah,
0: Ma.
6: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
7: Sekarang sudah jam 8 malam.
8: Kantong radio, penting drama, digoyang-goyang, asyik.
9: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
10: Asyik sekali, Besti.

0: Ayoko Yang, Ayoko Yang, Ayoko Yang. Ayolah capek. Selamat malam besi-besi semuanya. Kasihkan goyang jadi capek ya. Capek badannya, capek kakinya, capek kepalanya ya. Yang penting bukan capek hatinya. Kalau hati capek itu mah udah biasa ya besi ya. Apalagi menghadapi perekonomian. Menghadapi apa ya bes ya, barang-barang kalau beli apapun di pasar makin mahal, sedangkan pendapatan kita segini-gini aja ya. Yang sabar ya bes ya, kita hapus semua masalah hidup kita dengan cara bergoyang. Insya Allah dengan cara bergoyang yang sederhana bisa bikin kita lebih tenang. Walaupun harus banyak-banyak bekerja keras ya. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai, baik itu cita-cita, terus tabungan kita juga makin bertambah dengan kerja keras kita ya. Selamat malam semuanya. Yang mau goyang silakan yuk telepon, SMS juga WhatsApp di 0812 1212 9310. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Westy.
0: Selamat malam, ada Abang Julius.
1: Iya yeah.
0: Dirimu dapat salam dari Mas Hendri Hermawan, katanya apa namanya?
1: Apa?
0: Katanya nungguin dirimu.
1: Nungguin? Kok ngeri saya?
0: Ya nggak tahu, dirimu ditungguin gitu.
1: Tungguin kasih duit banyak.
0: Kayaknya dikasih musibah ya.
1: Waduh.
0: Nah, bagi-bagi musibah gitu.
1: Waduh.
0: Ya. Silakan.
1: Salam kenal ya.
0: Ya, salam kenal kembali.
1: Saya mau request ya.
0: Boleh, mau request siapa, Abang? Apa requestnya?
1: Itu apa? Air sebuah cerita ya.
0: Air sebuah
1: yang
0: cerita.
1: Koplo ya.
0: Oke, buat siapa?
1: Yang koplo ya.
0: Ya.
1: Salamnya baca apa ya? Malum tuh, selamat malam ya. Terus Bu terus Bu Riputnya selamat malam. Terus buat Om Broto selamat malam ya.
0: Malam.
1: Putra LA-nya. Terus siapa lagi? Papa Andre ya.
0: Malam.
1: Terus siapa? Bunda Sena selamat malam ya.
0: Malam.
1: Mamu kelasnya, Wai Meldanya selamat malam.
0: Iya.
1: Mister X-nya. Terus buat Lia juga selamat malam ya.
0: Malam.
1: Terus buat Dalam Malangnya selamat malam.
0: Malam.
1: Terus siapa lagi?
0: Ya apa lagi? Lita-nya
1: selamat malam. Pak Gatotnya juga saat malam ya.
0: Malam.
1: Terus Pak Yagirnya saat malam. Masih karaokean ya dia?
0: Oh, ada acara karaokean di rumah ya?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Di TikTok.
0: Apa iya?
1: Oh, dia mah rajin ya karaokean di TikTok. Dia dapat tegip gitu ya.
0: Iya. Emang berapa yang nonton? 2 orang?
1: ya biasa 2 orang, 5 orang.
0: Ya Allah. Ya Allah, 2 orang, 5 orang.
1: Kadang-kadang saya juga ikutan nonton.
0: Nonton.
1: Gitu.
0: Dirimu gak ikut request?
1: Saya request, gak dikasih.
0: Oh, gak bisa dia lagunya. Jangan susah-susah makanya. Aduh.
1: Ya sudah lah ya. Buat semuanya saja selamat malam. Buat Mas Fadinya sahabat tugas. Terima kasih Panteng Radio.
0: Panteng Trirama.
1: Dadah.
0: Oke, terima kasih Abang Julius ya. Ini malam hari ini memang enak ya Besia, buat karaokean di rumah gitu loh. Latihan vokal. Buat apa? Buat undangan. Biar kalau undangan nanti Besi tuh nyanyi enggak lagu itu-itu aja ya. Jadi ada lagu baru gitu loh. Kan jelehi ya Besi ya, masa setiap undangan diundang orang nyanyinya lagunya itu terus. Terus besok undangan di tempatnya sana lagunya itu terus. Terus undangan lagi yang di sana lagunya itu terus ya. Zaman sekarang ya, masa mau nyanyi lagunya itu-itu aja. Ada padahal jumlah lagu tuh banyak ya Bes ya. Jumlah lagu itu banyak, kita bisa belajar dari YouTube lah, dari TikTok lah ya. Iya, biar apa ya, biar kita tuh bisa belajar hal-hal baru. Jangan taunya cuma itu-itu aja gitu Bes. Walaupun kita suaranya apa adanya, enggak bagus-bagus amat, ya seenggaknya kita tuh berani mencoba hal-hal dengan menyanyikan lagu-lagu yang baru gitu Bes. Oke deh, selamat malam buat para besi yang malam hari ini lagi kumpul-kumpul bersama keluarga tercinta ya. Senangnya kumpul-kumpul sambil menikmati kopi, sambil menikmati bolu. Udah lama gak makan bolu ya. Terakhir makan bolu kapan? Lebaran, bes. lebaran kan waktu itu di Tridatu, terus sama Abang Jody dikasih bolu, bukan bolu biasa, Bes, ini bolunya khas orang Lampung itu loh, bolu legit tuh. Ya Allah, enak Tapi habis makan itu langsung naik kolesterolnya ya. Halo Goyang Malam.
2: Iya.
0: Halo Goyang Malam, Mak.
2: Asik sekali, Besti.
0: Alah, kok ngelindur sih?
2: Pak Warno malah ngajak aku ngomong, bayangin
0: dong. Nanya apa tadi, Pak Warno-nya?
2: Nganu, Mang Otit, kalau mau ke tempat mandayat jam-jam segini nggak mau. Dia masih ngeloni arti, gitu.
0: Iya, jangan malam-malam, besok aja.
2: Karena Mang Otit kan baru ngebel ke ini tadi, katanya ada wayang di Tandus.
0: Ada wayang?
2: Lakonnya kemarin dipakai. Di itu kemarin ulang tahun Taman Negeri kemarin
0: apa mungkin sama ininya apa namanya
2: jalannya enggak tapi lakonnya sama
0: iya
2: Dian tadi
0: malum enggak mau nonton
2: jauh kan tentu sama Paria jauh tole
0: berarti Bu Suprapti ya.
2: Nah betul sama Om Tandus.
0: Bu An mau nonton tapi kalau jauh mending di rumah aja ya Mak ya.
2: Iyalah mending nanti dengerin kalau itu malam satu lagi di Diramal.
0: Iya. Semalam nggak siaran Pak Suryonya.
2: Nggak ada.
0: Tak playlist sendiri sampai pagi.
2: Itu dirimu ta?
0: Yang jam berapa playlistnya?
2: Jam 9.
0: Iya sampai pagi malam dengerin radio nggak semalam?
2: Iya
0: nyampe mau pagi.
2: Mau dikasih uang aku mantuk.
0: Iya kemarin dengerin radio sampai pagi. Okay.
2: Iya wayangnya bagus. Tapi aku kalau ditanya lupa. Kalau dengerin aku suka.
0: Ya gitulah Mak ya. Namanya banyak yang didengerin ya.
2: Aku nanti besok malam di Kansa itu wayang juga. Aku seneng sama wayang itu. Apalagi kalau dalangnya itu Hadi Sugito. Aku seneng.
0: Iya sekarang kayaknya jarang loh yang muterin Hadi Sugito.
2: Jarang. Dalangnya yang pakai itu pelawak-pelawak itu sekarang.
0: Okay deh monggo Mak.
2: Aku rekwese Istilah Cinta.
0: Istilah Cinta lagunya siapa itu?
2: Lagunya itu loh yang pop yang romantika bercinta itu loh.
0: Ada enggak ya? Coba dicari dulu ya Mak ya.
2: Iya, oke.
0: Buat siapa
2: salamnya? Salamnya buat Julius tadi ya malam sama Lia sama Penny. Ya. Ada MM Apin Bolo-Bolo, ada Kang Pur Kentong, Penjaga Cinta, ada Mr. EQ sama Amerikan juga malam, Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU juga malam, Kak Mas Broto, Mas Iki, Mas Edi PW, Kang Ayar, Neri Kota Gajah malam, Neri Susah Nanti Bu Ediana, Bu Ribut, Mbok Sangkra, Lek Turino juga malam, ada Mang Ocit, terus ada Neng Munaroh juga malam, ada Bu Muslimah, terus ada Bu Suprapti, Om Tandus, Pak Degatot malam, Bu Watini, Bu Damiase, Bu Rumiase, ada Grandpa Maruti, terus ada Pak Haryono juga, Bapak E Para, Bapak E Anggi, Pak E Aska, ada Pak E Ruri, ada Kang Firman juga malam. Terus ada Mas Alan Mebel, Wahyu Endra, Mami Melda, sama Pak Rustam, Pak Andri, Pak Tukijo, Mama Arif, Mama E Martini juga, ada Pak Jumiran juga. Terus ada Mas Edi Sungai Lilin ya, sama siapa itu ya Pak Udin malam. Terus ada juga Kang Heri Pasing. Terus ada Putra LA. Terus ada Mas siapa ya malah lupa bahwa Mas Depa malam. Terus ada semuanya adalah yang CGM ada Pak Rianto, ada Pak Basrino, ada Pak Mardi. Ada enggak le lagunya le?
0: Ada.
2: Ada dong Tri Rama punya gitu loh.
0: Iya, baru tak cari ya.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu matur nuwun ya Mak ya, selamat menikmati malam minggunya. Oke deh, panteng radio Mak.
2: Panteng Tri Rama dong, suwun le.
0: Oke, sami-sami. Makasih maklum sudah bergabung malam hari ini. Sehat-sehat ya. Ini lagunya Obi Mesak ya, lagu lawas. Nanti Pan dikasih versi koplo terbarunya. Halo, Goyang Malam.
3: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas
0: Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak nonton wayang Bu?
3: Gimana?
0: Gak nonton wayang?
3: Malah gak Mas Abu, Mas Abu mau sekokon.
0: Abis ngapain? Oh tadi abis ini ya, acara cek kesehatan di Inovasi ya?
3: Iya, karena ini hari.
0: Oh alah, tadi ada Pak Turino juga ya Bu ya?
3: Pak Turino gulai mamalum kan Bu Sena rata.
0: Berarti itu pertama kalinya Bu Muslimah ketemu sama Pak Turino ya?
3: Mulai orang anu itu orang anak mama anu orang Bu Sena yang dipak ini sari kabah Pak Turino.
0: Ya Allah, tadi makan-makan ya Bu ya?
3: Iya Thomas.
0: Tadi makan apa aja di sana?
3: Makan jajan ya maaf, pokoknya semuanya ada masuk.
0: Semuanya ada, ya SS-an juga ada ya Bu ya? Apa Bu?
3: Enak pokoknya
0: enggak nong. Ya alhamdulillah, pulang-pulang langsung mencret ya, banyak makanan.
3: Ya enggak.
0: Oke, silakan.
3: Purina ditekel Nini Sari. Aduh, gregeli.
0: Diapain? Diambung, ha?
3: Dicekel tangane loh, Mas.
0: Oh, dicekel tangane, dicek. Kan dredeg itu, berdebar-debar. Oh alah, kayaknya langsung kepikiran Bu, jangan-jangan ke mimpi-mimpi ya nyampe pagi.
3: Iya, Pak Turino yang menunggu.
0: Iya, dicekel ronde muda. Ayalah, silakan Bu.
3: Saya tahu Mas ya.
0: Iya.
3: Lalu tuku gula soalnya Mas.
0: Apa Bu?
3: Lalu gula.
0: Iya wes. Oke, salamnya buat siapa?
3: Buat Mama Lum, Bu Prati, Bu Rido Dosena, Mat Malam, ada Lek Purino, ada lagi Sabo Bang Sid, ada Tetenya Mat Malam.

Pak Ruri, Pak Yanggi, Pak Rati, Pak Capi, selamat malam. Kamas Kloto, Mas Julia, selamat malam. Ada lagi Babe Oman, apa selamat malam. Ada Mama Lili, Bunda Kristin, selamat malam juga. Bunda Wapin, Wazai, selamat malam.

0: Siapa?
1: Bah, selamat malam, ada Kang Tarja, ada Bu Hartati, selamat malam juga.
0: Oke, terima kasih.
1: Sial pernah pandi, semoga selalu berkah murah-murah rezeki begitu juga keluarga ke yang pandi.
0: Oke, terima kasih Bu, makasih. Panteng radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Pandi, aku datang lagi minta dendangnya rindu berat spesial untuk Mas Pandi yang ganteng. Mas Julius sudah masukkan belum muda? Soalnya selesai sholat isya langsung muter. Oke, terima kasih. Tips salamnya buat Mang Apin Bolo-Bolo yang ada di Pulau Bambu. Kalianda gimana kabarnya? Buat semua fans Sri Ramanya, selamat malam beristirahat ya. Terima kasih untuk Mas Henry Hermawan. Di belakangnya silakan yang telepon lagi bes di 0812-1212-9310. Sekarang sudah tanggal 11 ya. Bentar lagi tanggal 15, sekitar 4 harian lagi, jatuhnya pada hari Rabu. Siap-siap untuk keluarga yang sudah mengumpulkan kupon hajatan untung ya. Siap-siap menerima hadiah kalau beruntung. Tapi mudah-mudahan beruntung ya bes ya, karena kupon yang Anda kumpulkan kan mungkin banyak. Kupon-kupon dari bulan-bulan lalu ya, sampai bulan sekarang mungkin terakhir besi sudah mengumpulkan. Nanti pengundiannya akan banyak hadiah loh, seperti kulkas, kipas angin, radio, terus apa lagi, motor ada nggak? Motor nggak ada ya. Kupon umroh nggak ada ya, adanya itu. Mudah-mudahan nanti besi beruntung dan siapa tahu nanti bisa bawa pulang salah satu hadiah ya, entah itu kulkas atau kipas angin atau radio FM atau bahkan dapat uang tunai, kan lumayan banget ya. Pokoknya jangan lupa untuk ikuti acara pengundian gelegar hajatan untung nanti tanggal 15 Juli ya, pengundian terakhir. Dan siap-siap untuk Anda yang sudah mengumpulkan kupon, beruntung bisa bawa pulang hadiahnya. Halo Goyang Malam.
2: Halo.
0: Asik malam. Sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
0: Iya, selamat. Asik malam. Sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
0: Iya, selamat.

0: males ngambilnya.
1: Banknya nggak mau ngeluarin.
0: Nggak mau ngeluarin, orang kita nggak nabung. Aduh ya Allah. Silakan. Kabarnya baik, tapi agak stres dikit ya. Kalau orang lagi nggak punya duit itu bawaannya stres terus. Oke, silakan.
1: Ini lagunya apa yang disiapin, Mas?
0: Silakan mau request apa? Dirimu pengen dengerin lagu apa? Nanti tak cariin.
1: Dangdut ya?
0: Iya.
1: Tia Monica.
0: Tia Monica boleh. Buat siapa?
1: Buat istriku aja lah ya.
0: Istrinya lagi apa?
1: Istrinya lagi kumpul-kumpul di luar tuh. Aku tuh dikurung di kamar loh, Mas.
0: Nah, dikurung kok, ya nggak boleh kemana-mana. Ya enggak
1: soalnya
0: apa-apa.
1: Soalnya keponakanku kalau lihat aku tuh takut.
0: Ya Allah.
1: Gara-gara kakiku lho.
0: Oh alah, ya enggak apa-apa lah. Namanya anak kecil. Ya anak kecil kok.
1: Ini aja aku ngomongnya harus bisik-bisik kok.
0: Oh gitu. Kalau dengar suaranya juga takut ya.
1: Takut ya.
0: Ya Allah. Ya yes deh, enggak apa-apa. Oke, silakan.
1: Salamnya buat ini kan.
0: Iya.
1: Tapi terus Bunda cantik. Bunda menik. Bunda Riki, selamat malam.
0: Malam.
1: Terus buat Pak Jo. Bu Sri Kurnia.
0: Heeh.
1: Mas Supri, Kang Joni Mpret. Terus Kang Sopin, selamat malam. Buat semua-muanya aja ya.
0: Oke.
1: Oke, buat Masnya selamat bertugas. Sehat selalu, semoga produknya laris manis.
0: Amin.
1: Sudah, saya mau melorot.
0: Oke, silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Mirja ya, sudah bergabung. Selamat malam Pak Mirja. Oh, dirimu dapat salam dari Bu Muslimah ya. Sehat-sehat semuanya. Besok hari Minggu, Bes, ya mau jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana? Ke sawah, ke ladang. Mengisi hari-hari libur dengan pekerjaan ya, Bes ya. Wes ra kober jalan-jalan. Wes kayak wong akeh duit. Hari Minggu itu wayahnya cari duit ya, Bes ya. Mumpung badannya masih sehat, fisiknya masih kuat. Jadi setiap hari itu pergi ke ladang. Ya, mudah-mudahan lah hasil kita, hasil kerja keras kita di ladang itu membuahkan hasil ya, Bes ya. Kadang-kadang nggak sesuai, Bes, kerja keras kita di ladang, terus pas nanti jual padi lah atau jual jagung itu harganya sedikit ya, sedangkan tenaga kita terkuras banyak, belum lagi modal dan bayar tenaga yang lainnya ya. Kadang-kadang cuma gali lubang tutup lubang, tapi nggak masalah deh, insya Allah akan ada rezeki lain ya yang bisa kita dapatkan. Yang penting tetap bersyukur dan mudah-mudahan rezeki kita semakin bertambah. Rezeki terbesar adalah kesehatan. Makanya kita perlu menjaga kesehatan kita ya, karena banyak orang yang sakit iri dengan kita yang sehat. Betul atau tidak? Betul. Mereka pengen beraktivitas ke ladang, pengen beraktivitas jualan ke pasar. Tapi kalau lagi sakit gak bisa kemana-mana ya, Bes ya. Jadi untuk Anda yang punya masalah kesehatan, saatnya konsumsi produk herbal Agarilo series. Pandi punya Biosi, Biosi Sihaga. Ini produk herbal tetes, bisa dikonsumsi untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronis seperti asam lambung, asam urat, darah tinggi. Yang punya keluhan dengan kanker, ada benjolan ya, bisa minum ini nih, Biosi Sihaga. Minumnya 5-7 tetes, boleh dikonsumsi 2 kali sehari. Nggak perlu khawatir, ini produk yang aman diminum, nggak ada efek samping ya. Lagi ada promo juga, beli Biosi 1 gratis 1 susu etawa, langsung dapetin di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam, passwordnya asik sekali, Besti. Halo. Halo, mana ini suaranya? Orangnya mana ini? Halo. Oh, alah ya. Terima kasih untuk Mas Agus dari SB17 sudah bergabung. Oke, Bes, kita kasih dendang ini ya. Besti jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asik sekali, Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Okay, Tia Monica, keluarga sehat Indonesia. Ini namanya seseorang ya, seseorang. Kayaknya ini lagu Aceh loh kalau nggak salah tuh, lagu Aceh kayaknya kalau nggak salah. Jadi ada seorang wanita namanya Tia Monica membuat aku terpana karena kecantikannya ya. Jadi sebuah lagu deh. Unik ya, Besi, kalau punya anak mau dikasih nama Tia Monica. Itu nama yang sangat cantik sekali. Dan mudah-mudahan bisa menjadi wanita yang mempesona ya. Amin. Oke deh, selamat malam untuk para Besi-Besi yang masih setia dengerin Radio Trirama sambil gosok-gosok ya, gosok-gosok baju, gosok-gosok piring. Banyak banget cuciannya, Bes, harus bersabar ya. Mumpung Besi masih punya tenaga, kalau piring di rumah kotor langsung aja dicuci, jangan nanti-nanti ya, karena menunda-nunda pekerjaan itu nggak baik. Tapi kalau malam hari ini Besi lagi capek, isa-isanya besok aja lah ya, wes nggak apa-apa ya. Kalau bekas makanan nggak cepet-cepet dicuci itu biasanya bikin bau, Bes, bener banget ya. Apalagi makanan yang berminyak-minyak seperti itu. Belum besok pagi Besi harus bangun pagi dan harus bekerja ya, kadang-kadang nggak sempet gitu. Makanya kadang ada orang yang nggak ngurus rumah, alasannya capek. Sebenarnya bukan itu sih masalahnya ya. Masalahnya orang tersebut itu memang gak mencintai kebersihan. Iya, Bes, kadang-kadang alasannya saya itu pulangnya sore, gak sempat beres-beres rumah, udah capek duluan. Kalau orang ya yang cinta dengan rumah, pasti dia akan menjaga kebersihan rumah dan selalu merawatnya. Walaupun kondisi badannya capek ya, dengan segala macam kesibukan dan aktivitas, pastinya dia akan menyempatkan waktu untuk bersih-bersih rumah ya. Walaupun rumahnya enggak bersih banget, tapi pasti ada waktu untuk merapikan ya dan membereskan rumah-rumahnya yang berantakan. Iya dong, kalau kita punya rumah sendiri, kita harus bertanggung jawab dengan rumah yang kita punya. Itu adalah bentuk syukur kita, Bes. Kita punya rumah harus menjaganya ya. Karena di luar sana banyak orang yang mungkin masih di rumahnya saudara, rumahnya masih numpang lah, masih ngontrak ya. Punya keinginan untuk beli atau punya rumah sendiri tapi belum kesampaian. Ya wes deh, kita doakan saja. Mudah-mudahan tahun ini bisa kesampaian ya. Ada rezeki, bisa beli rumah sendiri. Kalau rumah sekarang kan mahal ya, Bes ya. Nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu cuma 1 juta kita bisa dapat pekarangan ya, yang lumayan luas. Tapi kalau sekarang nggak bisa ya. Iya, kenapa nggak bisa? Karena sekarang apa-apa mahal ya. Terus harga rupiah tuh beda sama zaman dulu. Zaman dulu 1 perak aja kita bisa belanja ya, 500 perak aja ke warung bisa buat beli minyak lah, pokoknya apa-apa lengkap. Kalau sekarang jangankan 500 perak, Bes, 50 ribu aja kadang-kadang coba dapat apa ya. Makanya sekarang tuh mahal. Orang zaman dulu pun sulit cari uang sama kayak kita ya. 50 ribu carinya gampang, tapi apa, Bes? Tapi itu tadi 50 ribu tuh cuma dapat apa ya? Nggak sebanding dengan zaman kita dulu. Ya wes deh kalau gitu. Mudah-mudahan pendapatannya Besi makin bertambah ya. Sekarang kita harus banyak-banyak bersyukur dan kerja keras kita mudah-mudahan membuahkan hasil. Walaupun gajinya segini-gini aja, mudah-mudahan pengeluarannya sedikit. Betul sekali. Yuk silakan telepon di 0812-1212-9310. Halo, goyang malam. Selamat malam, bidadari yang cantik.
1: Selamat malam juga, Sanoko, Menek Klopo yang ganteng.
0: Apa itu? Apa? Hah? Apa? Apa?
1: Sanoko, Menek Klopo yang ganteng.
0: Menek Klopo?
1: Iya.
0: Tapi aku gak pernah Menek Klopo loh.
1: Enggak ada yang bisa menek kelopo.
0: Mas
1: Wiki. Batang kelopoknya.
0: Kalau Mas Wiki kayaknya jago ya naik kelopo ya, saset gitu. Iya, dirimu suka enggak minum air degan? Hah?
1: Suka banget
0: air degan ya, apalagi kalau dikasih sirup itu ya besi, rasanya seger banget.
1: Seger dikasih es, aku gak seneng.
0: Enggak, dirimu enggak suka makan es ya?
1: Ya, aslinya suka, tapi kalau habis minum es itu badannya
0: gregesin, enggak enak ya. Gitu. Gimana kalau besok minum degannya, airnya itu direbus, jadi dirimu minum yang panas gitu.
1: Katanya si degan
0: hijau
1: itu.
0: Ya Allah, kapan ya terakhir Fandi minum es degannya? Udah lama loh, pengen gitu.
1: Ya beli kan banyak.
0: Beli itu cuma airnya doang. Mohon maaf yang jualan ya, kadang-kadang beli degan airnya yang banyak, degannya cuma tipis. Itu pun airnya banyak gulanya, nggak original. Mohon maaf ya. Lawan dagang. Apa?
1: Kalau di Koga itu mah enggak.
0: Oh, mungkin beda ya.
1: Iya, cuma enggak di sini mas, sama itu batoknya dugannya itu.
0: Pokoknya tuh
1: satu, tapi ya 10.000.
0: Iya. Udah untung itu yang jualan ya.
1: Kan walaupun enggak dikasih gula alami dan manis.
0: Betul, manis ya. Tapi di situ es degannya dikasih sirup gitu enggak, atau ada yang original gitu?
1: Ya, tergantung mintanya. Ada yang minta dikasih sirup ya di itunya aja dikasih sirup gitu.
0: Karena dikasih gula merah itu ya.
1: Ada yang dikasih gula merah, ada yang minta gula putih.
0: Tergantung requestannya.
1: Iya, tergantung.
0: Ya. Oke. Bangga.
1: Lagu ya.
0: Iya.
1: Lagunya gue kerja di sana.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Ini lagi nggak mood ini.
0: Oh ya wes, nggak apa-apa kan besok dirimu nggak mendengarkan suaraku.
1: Ya, terus mau kemana?
0: Nggak kemana-mana. Iya.
1: Apa mau cuti?
0: Cuti apa, melahirkan? Ini Ayudi itu lagi nunggu bininya di rumah sakit Arta Bunda.
1: Mau melahirkan.
0: Lancaran. Amin.
1: Tidak ada halangan waktu apapun. Dedek bayinya sehat selalu. Juga ibundanya ya sehat.
0: Jadi buat para pendengar, nanti kalau Ayudi nggak siaran jangan nyariin ya.
1: Udah kita tahu tuh, udah woro-woro.
0: Iya. Oke deh.
1: Udah, pokoknya sama-sama buat mamanya aja.
0: Iya.
1: Buat mas mandinya, spesialnya buat Joko Taruk ya. Buat mas mandinya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Cepat dapat ngomongan ya.
0: Oh, rapi we urung kok ya. Ya
1: ngomong-ngomong buat
0: waktu itu siapa sih yang pernah Fandi bohongin? Percaya lo dia, nggak tahu siapa tak bohongin tuh, percaya lo.
1: Kalau udah punya anak gitu?
0: Iya, anaknya di sana, LDR sama istri, ini percaya lo dia.
1: Ya namanya nggak tahu, ya kadang percaya toh.
0: Ya lah, enak ya bohongin orang tuh ya.
1: Rumah sampean tuh biasanya deket sama itu Dara Malang.
0: Dara Malang jauh lah, kita berjauhan. Dia kan di Lampung Barat, kalau saya kan di Waikanan.
1: Oh, Le Trimo ya?
0: Siapa?
1: Sama Le Trimo kan itu di Waikanan.
0: Trimo? Orang Banjet itu. Kok dirimu kenal sama Le Trimo?
1: Ya kenal banget.
0: Pernah ketemu langsung?
1: Pernah.
0: Oh, orangnya kayak mana?
1: Orangnya ya ada matanya, ada hidungnya.
0: Hah? Orangnya gimana?
1: Ada matanya, ada hidungnya, tangannya.
0: Ngeri nggak wajahnya? Oke deh, terima kasih. Panteng radio.
1: Panteng drama dong wes.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neri sudah bergabung malam hari ini. Bu Suprapti, tadi tuh WA mungkin baru masuk ya. WA di acaranya JS selamat malam. Silakan yang mau telepon lagi. Halo, goyang malam. Halo, Goyang Malam. Halo. Passwordnya asik sekali, Besti. Iya, malam Pak Torino.
2: Ya, tadi yang kayak dengar yang sakit siapa? Di rumah sakit.
0: Yang di rumah sakit. Oh, itu istrinya Ak Yudi mau melahirkan.
2: Oh, mau melahirkan.
0: Iya, gitu. Pak Torino tadi apa cek kesehatan sama Nini Sari ya?
2: Oh iya, iya habis cek kesehatan. Oh, cuma gitu. Ya, kena katanya.
0: Apa ada asam urat enggak? Tinggi enggak asam uratnya?
2: Nah, terus cek apa? Darahnya normal tapi kurang sedikit, kurang 5 cm.
0: Oh iya, ada kolesterolnya enggak?
2: Kolesterol kosong.
0: Kosong. Oh, enggak punya. Oh iya, cuma iya.
2: Yang manis-manis itu apa namanya?
0: Gula darah. Gula darahnya tinggi.
2: Sedikit.
0: Oh, paling sedikit. Ya, enggak apa-apa ya. Yang penting badannya masih sehat ya, Pak.
2: Ya, okay. Minum
0: atau ya, alhamdulillah. Jangan lupa diminum ya, Pak ya. Oke, cuacanya cerah. Silakan mau salam-salamnya buat siapa?
2: Tadi yang masuk Mbak siapa itu?
0: Mbak Neri, Pak.
2: Oh ya ya, selamat malam Mbak Neri yang ada di ini kayak kalau salah di Kota Gajah ya?
0: Iya.
2: Nah, juga malu itu Bu Sena.
0: Ya.
2: Dan Om Tandus, Umi selamat malam.
0: Siapa lagi?
2: Bu Musrima, Bu Suprati, Bu Ribut selamat malam.
0: Ya.
2: Kakek Marto, Paman Pairan selamat malam.
0: Ya.
2: Bapak Kepala Desa yang ada di Sumber Rejeki Blok C selamat malam. Pak Bayan Agus, Pak Bayan Pur yang ada Sumber Rejeki selamat malam. Ya. Semuanya aja.
0: Oke.
2: Intinya ya lagu.
0: Nah.
2: Lagunya ini aja RT.
0: Yang lain tuh udah diputar kemarin, yang lain.
2: Ini. Cinta. Oh, iya. Lagunya ini apa yang enak?
0: Apa, Pak?
2: Kisah kasih di sekolah ada enggak?
0: Ya, oke. Terima kasih Panteng Radio.
2: Terima kasih waktunya ya.
0: Ya, Panteng Trirama. Terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung malam hari ini. Udah mau jam 9 malam ya, Bes ya. Monggo dikonsumsi produk herbal agar di series ya. Barangkali Besi masih punya stok di rumah, baik Biosi, susu Etawa atau Agarilus series ya. Kalau mau minum Agarilus itu sebelum tidur bagus. Mau minum yang drop dicampur dengan drink juga boleh, atau dropnya dicampur dengan madu lambungku atau madu pala atau madu hitam pahit juga bisa. Minumnya 1 sendok makan untuk madunya ya. Sedangkan untuk susu etawanya 2 sendok makan, kasih air panas, aduk-aduk lalu minum. Langsung borong yuk produknya untuk jaga-jaga kesehatan badan loh, Bes. Karena badan kita tuh gampang banget sakit ya. Kalau kita makannya bener, insya Allah sehat. Tapi kadang-kadang kita luput ya, makan yang manis-manis, makan yang berminyak-minyak, sehingga bikin tenggorokan kita bermasalah, bikin kita gampang pilek ya, bikin kita lemes, bikin asam urat kita jadi naik deh. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan badan, minum Agarilus series bisa menjadi tamengnya. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM Lampung Timur.
3: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
4: 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Antara News Lampung, pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 45 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Barat. Program ini difokuskan untuk memperkuat akses menuju kawasan sentra pertanian, khususnya di Kecamatan Bandar Negeri Suwo dan Suwo, yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung. Gubernur Lampung, Rahmat Firzani Jausal, menyampaikan bahwa pembangunan mencakup 5 ruas jalan, terdiri dari 4 ruas di Kecamatan Bandar Negeri Suwo dan 1 ruas yang menghubungkan Lampung Barat dengan perbatasan Sumatera Selatan. Proyek tersebut ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Menurut Gubernur, infrastruktur jalan yang lebih baik akan mempercepat distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, serta meningkatkan kesejahteraan pertanian. Pemerintah berharap konektivitas yang semakin baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Sementara itu, masyarakat setempat menyambut baik pembangunan tersebut. Selama ini, kondisi jalan menjadi salah satu kendala utama dalam mengangkut hasil panen menuju pasar. Melalui pembangunan infrastruktur ini, pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan, sekaligus memperkuat posisi Lampung Barat sebagai salah satu daerah penyangga produksi pangan di Provinsi Lampung. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
5: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Safari Record
4: Aneka Musik.

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Agarilus drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane perlu tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Biosi.
1: Akhirnya, aduh. Yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
5: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampus

0: Akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
1: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
2: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
1: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
2: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
1: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
2: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Bu Rina, kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosisihaga, sehatkan negeri.
5: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Lagu untuk cinta besta terbagi dua ya. Mudah-mudahan bisa menghibur para besti-besti semuanya yang mengabadikan cintanya sehidup semati dengan pasangan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi cinta sejati, cinta yang gak putus di tengah jalan. Yuk gabung lagi di Goyang Malam, silakan telepon, SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-93-10. Terima kasih Besi hari ini udah datang ke Radio Inovasi FM ya. Ya udah cek kesehatan gratis, pada ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan produk herbal yang sudah Anda beli bisa menjadikan obat untuk sembuh ya. Besok hari Minggu jadwalnya cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama. Ya mau kesini silakan, tak tunggu kehadirannya. Barangkali Beli Besti mau cek asam urat atau mau cek kolesterol, kesini aja ya. Ini mumpung ada cek kesehatan gratis dari jam 9 sampai dengan selesai. Selamat malam Mas Wei Pandi, ada Bu Ediana ikutan absen. Oke deh, terima kasih ya. Makasih untuk Bu Ediana sudah bergabung. Ya mau telepon monggo, Best tak buka partisipasinya di 0812-1212-9310. Selamat menikmati santai ya Best ya. Jam segini kalau ngerasa panas pengen makan yang seger-seger, enak makan apa Best? Makan bakso. Besti harus keluar ya, keluar rumah dulu nyari bakul bakso yang mungkin agak jauh. Terus mau makan apa yang seger-seger? Besti bisa konsumsi mie instan ya. Sesekali makan mie nggak apa-apa lah. Nggak setiap hari ya, kalau kepengen makan makan Best gitu. Tapi untuk Besti yang nggak sanggup makan mie instan karena lambungnya rentan banget, makan mie dikit langsung kumat, ya lebih baik gak usah makan ya. Makan mie instan campur dengan telur, waduh rasanya enak banget. Terus campur apa lagi? Campur bakso, mungkin masih ada sisa-sisa bakso ya, campur dengan sosis. Besi kalau makan mie instan tuh biasanya dikasih micin, dikasih garam gitu enggak? Mungkin ada ya Bes ya, apalagi masaknya masak banyak, ditambahin sedikit aja gitu loh biar rasa asinnya tuh lebih menendang. Tapi sebenarnya nggak dikasih micin atau garam pun nggak masalah ya, karena mie instan itu kan sudah ada bumbunya, bumbu asinnya, bumbu pedesnya, dan hanya ada minyaknya yang menambah aroma pada mie instan tersebut ya. Jadi Besti bisa mengkonsumsi langsung mie instan tanpa harus ada tambahan garam dan juga micin atau penyedap rasa selanjutnya. Kalau Besti mengkonsumsi mie instan terus dicampur dengan potongan cabai ya atau tomat juga nggak apa-apa ya, itu lebih seger. Terus dikasih dengan potongan sayuran kayak sayuran sawi pun nggak apa-apa. Tapi biasanya Besti makan mie instannya dikasih sayur bayam gitu loh biar kelihatannya lebih banyak pun nggak masalah. Kalau masak bayam itu kan nggak perlu harus lama-lama ya Bes ya. Asalkan udah mateng airnya, air mendidihnya, terus bayamnya dicemplungin sebentar aja, terus langsung mateng deh. Jangan lupa dikasih taburan bawang merah, bawang goreng ya Bes ya, pasti rasanya sedap banget. Udah lama nggak makan bayam, barangkali Besti punya kebun bayam ya. Bisa dikonsumsi itu Bes, untuk anak-anak, untuk bayi, bayi lagi, untuk bayi di bawah 5 tahun kan biasanya makanannya bayam. Bayam untuk sumber tenaga atau kekuatan ya. Untuk ibu hamil dan menyusui pun boleh mengkonsumsi bayam ya. Setiap hari makan bayam pun ya nggak apa-apa. Bayam kan nggak cuma bisa dikuah, tapi bisa buat lalapan ya Bes. Atau dibikin urap juga nggak apa-apa ya, tergantung kreatifnya Besti masaknya dengan cara apa saja. Jadi ngiler. Ini bisa jadi rekomendasi ya, barangkali besok Besti bingung mau masak apa, terus di rumah adanya bayam, ya monggo bayamnya mau di bening bisa, buat lalapan juga bisa. Tapi jangan lupa bayam itu kan makan salah satu makanan yang gak tahan lama ya, Artinya Besti merebus bayam lalu habiskan saat itu juga ya. Jadi bayam tuh gak bisa dikonsumsi, misalnya masaknya pagi terus makannya malam, kalau bisa jangan ya, malah bahaya. Apalagi misalnya masak bayam tapi dianget-angetin terus gitu ya, gak boleh ya Besti ya, itu malah merusak vitamin. Oke, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menambah wawasannya para Besti ya. Barangkali Anda sudah tahu, jadi bertambah deh wawasannya. Dan sekaligus mengingatkan ya, supaya kita tetap aware atau tetap jaga-jaga terhadap apa yang kita konsumsi. Itu harus makanan yang sehat dan juga baik. Oke, terima kasih untuk para pelanggan-pelanggan setia produk Herbal Agarilus yang hari ini udah datang ke Radio Trirama. Pandi mau sapa-sapa dulu. Assalamualaikum kakak, ini dari grup Mancing Mania di Taman Negeri, tempatnya Pak Hendro, minta lagunya Buta Karena Cinta. Terima kasih. Yang lagi mancing, mancing-mancing mania. Oh, aduh. Ini hobinya orang-orang ya, Bes ya, mancing gitu loh. Kadang-kadang enggak terlalu peduli mau dapat banyak atau sedikit ya. Yang penting mancing, Bes, gitu tuh. Karena mancing tuh hobinya para laki-laki, terutama bapak-bapak ya, untuk menghilangkan stres gitu loh. Iya, makanya mancing. Kalau ibu-ibu kan hobinya beda. Kalau bapak-bapak pun punya hobi yang beda juga. Jadi untuk Anda yang punya suami yang pengen mancing, jangan dilarang ya, Bes ya. Kadang mancingnya berjam-jam ya, cuma dapat satu ikan doang. Ya nggak apa-apa. Sampai rumah kayaknya istrinya seneng ya kalau dapat ikan. Tapi kadang-kadang waleh gitu loh. Dapat ikan itu terus ya, di kulkas masih banyak, akhirnya nggak kemakan-makan ikannya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bestiku, dirimu belum ngantuk ya jam segini?
1: Belum.
0: Oh iya. Oke, monggo.
1: Ya kalau di Lampung daerah sini Taman Negeri mancing nggak apa-apa, Pandi.
0: Iya.
1: Tapi kalau di Medan mancing ngabisin uang.
0: Lah kenapa?
1: Temennya, Pandi, yang nggak betahin.
0: Oh alah, gitu ya.
1: Iya, kalau di Medan itu mancing itu udah perlanggaran bawa temen cewek, Pandi.
0: Oh alah, itu nambah-nambah masalah kayaknya ya.
1: Nah makanya itu kalau di Medan rata-rata yang merantau di Medan dapat berhasil kalau mancing itu di situ bawa cewek.
0: Yo alah, ya wis ra genah kuwi uripe wis duwe bojo nggoni cewek. Aduh, ada.
1: Dapat berapa kilo yang ngasih yang nemenin?
0: Yang nemenin yang 80 kilo ya.
1: Yang memenuhi 50 kilo pasti.
0: Betul ya. Oke deh, ya wes monggo.
1: Ya salamnya buat Bu Kama, Pak Ngatio, Mak Malem, dan Mbak Kar tambah Mino juga Mak Malem.
0: Ya.
1: Burmiase, Pandi tahu nggak rumahnya Burmiase dulu?
0: Nggak tahu, Pandi belum tahu.
1: Oh, Burmiase itu dulu orang tambah subur, Pandi, Timur.
0: Tapi belum tahu yang rumah di sana. Terus?
1: Terus buat maklumin tuh Pak Warno Mat Malem. Buat Ima, Bu Esena, Bu Suprati juga Mat Malem.
0: Malem.
1: Buat Pak Sarti, Bu Sarti Gigi Mat Malem.
0: Iya.
1: Buat Silius, Mr. Egg, Mat Malem.
0: Iya.
1: Ya lah Pandi, buat semuanya aja Mat Malem.
0: Oke,
1: makasih waktunya Pandi.
0: Oke, selamat beristirahat ya, Panteng Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur Kencung. Ada Pak Diponiran dari RRRI ya, terima kasih sudah konsumsi. Terus ada lagi Pak Suratman di 19B Raman Fajar. Pertama kali mau minum untuk keluhan asam lambung, istrinya kemarin beli madu lambungku sama Fandi. Terima kasih ya, mudah-mudahan cocok. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Putra LA.
2: Request lagunya nih ya.
0: Iya, mudah-mudahan bisa keputer. Udah mau jam 10.
2: Banget ini ya waktunya ya.
0: Iya.
2: Oh, ya udah lagunya ngikutan aja yang salam-salam aja ya.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Neng Gris Dara Malangnya, buat malam.
0: Malam.
2: Istirahat aja ya. Terus buat Maklum. Terus buat Bu apa lagi ya? Bu Rumiasihnya juga buat malam.
0: Malam.
2: Yang barusan turun,
0: Pur Kentung.
2: Oh, Pur Kentung yang dari Meranggi itu ya?
0: Iya, udah ketemu apa belum?
2: Belum. Belum ketemu itu. Terus buat Kang Mas Brotonya juga mat malam.
0: Ya.
2: Terus buat Juliusnya juga mat malam.
0: Malam.
2: Siapa lagi ya? Buat Sri Supraptinya juga mat malam.
0: Ya.
2: Terus buat Pak Yanggi. Terus buat siapa lagi itu ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Bu Isena. Terus buat Mbak Mary.
0: Malam.
2: Terus buat Mbak Mary Susantinya juga mat malam.
0: Iya.
2: Yaudah pokoknya salam sapanya buat semuanya lah ya.
0: Oke deh, terima kasih. Batang radio.
2: Pantul terdama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Mas Putra LA. Mbak Navita ditambah Dedi. Kemarin beliin untuk ibunya agar dilus drop sama madu lambungku. Ada Mbak Rini ditambah Dedi juga. Terima kasih. Ada Pak Sumanto di SB14 Bengkel Yudhistira. Ya, ini langganan terus. Ada lagi siapa ini? Bude Sumiatin dari Tanjung Inten. Pertama kali mau minum ya. Tadi belinya sama Fandi, susah tidur. Belinya susu Zigo. Mudah-mudahan cocok ya. Dan untuk keluhan penyakit mata, tadi belinya Agarilus Break, juga matur nuwun. Untuk warga Rumbia ya, yang waktu itu pernah ikutan siaran keliling, juga terima kasih. Terus yang di Pasar Paes juga selamat malam ya semuanya. Pada ucapkan selamat menikmati suasana santai. Fandi doakan semoga lekas sembuh. Yang lagi sakit, yang sudah sehat, mudah-mudahan makin bertambah cuannya. Yang penting jangan bertambah pasangannya ya. Oke, kita kasih dendang berikut ini, Buta Karena Cinta. Dendang yang sudah di request sama grup Mancing Mania di Taman Negeri yang ada di tempatnya Pak Hendro. Tetap digoyang malam, asik sekali bestie.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Oke, nggak apa-apa keluarga sehat ya. Ini lagu yang hampir ada kontroversinya dengan versi terbarunya ya, yang lagi viral. Terima kasih, mudah-mudahan Anda suka dengan dendangnya. Selamat malam, ada Bu Rumiasih ya. Waduh Bu, udah mau mepet aja malam hari ini. Halo, goyang malam Bu.
1: Asyik sekali Mas.
0: Ya udah mau jam 10 Bu, kabarnya baik, sehat dirimu ya Bu.
1: Ya sehat selalu.
0: Okay.
1: Ya udah Mas, terima kasih
0: udah.
1: Waktunya.
0: Gitu doang.
1: Ya udah nempet kok. Oh, okay, yang penting deh. Pas pandi sehat selalu ya Mas.
0: Amin amin, makasih doanya Ibu juga ya Bu ya.
1: Iya amin.
0: Nih, terima kasih kalau gitu Bu, selamat beristirahat ya.
1: Ya, amin.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini keluarga sehat di Radio Tri Rama ya, dalam program Goyang Malam. Fani mau istirahat dan Anda juga pastinya mau istirahat ya. Selamat mendengarkan program selanjutnya. Jangan lupa konsumsi produk-produk herbal dari Radio Tri Rama. Ada Biosi, susu Etawa dan Agarilo Series. Langsung dapatkan di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Ada Mama Bagas, selamat malam ya Ma. Terima kasih. Padi pamit, air kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabar untuk dimu keluarga sehat ya? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah jumpa lagi barengan aja sih ya di album Nostalgia. Atau kedisi di malam minggu di tanggal 11 Juli 2026. Dan pastinya juga untuk kediman keluarga sehat ya. Seperti biasanya madu agarilus juga akan menemani. Atau kediman keluarga sehat ya. Dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Satu dendang ya untuk mengali di perjumpaan kita keluarga sehat. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus.
1: Kasih, setelah kepergianmu, baru kusadari

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pos Losigan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan untuk Madu Agarilus. Ada Madu Bala, Nomor Rapid Lampungku, dan juga Madu Hitam Pahit. Jadi untuk Madu Agarilusnya Keluarga Sehat ya, banyak manfaat luar biasa. Dan untuk keluarga sehat di Indonesia, mungkin untuk di sobat tadi di malamnya punya permasalahan kesehatan, ini bisa konsultasi terlebih dahulu ya, apalagi untuk yang baru pertama kali atau konsumsi madu agarilus keluarga sehat ya. Silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600. Atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur ya. Atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur, atau di Radio Jaringan tentunya. Untuk madu agaril keluarga sehat juga tersedia di apotek reseller dan juga toko obat dengan manfaat yang luar biasa. Tapi untuk keluarga sehat ya, Bandar Rita Sem Lambung Mahgat bisa konsumsi madu lambungku. Atau Bandar Rita Kolesterol, Diabetes Darah Tinggi, Stroke bisa konsumsi madu hitam pahit. Dan juga untuk Bandar Rita Sem Ora, Rematik, Sorosis ya, Pengapuran ke Baselino Persendian, Saraf Kejepit bisa konsumsi madu Nomor Rabin. Dan untuk keluarga sehat di Indonesia yang punya permasalahan sesah tidur ya, sakit migrain, sakit kepala, kesalahan sesah tidur ya, sakit migrain, sakit kepala, atau untuk

ya untuk Diman keluarga sehat. Untuk yang sudah mendapatkan madu agar rilisnya, ada Budi Tuti yang ada di Jati Datar. Ini sudah langganan konsumsi madu lambungku ya. Selamat malam juga untuk di malam ini ya. Bali aja ucapkan

ada Pak Turino yang ada di sumber rejeki, sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga untuk Demal keluarga sehat ya. Terima kasih ada Pak Wayan Wirata, sudah mendapatkan madu lambungku untuk di ya Edomasi Radio. Selamat malam Bapak ya. Selamat malam juga untuk di malam ini ada Ibu Miss Wanti Mataram Udik, Kelonan Sam Lambung, sudah mendapatkan madu lambungku. Tadi juga selamat malam ada Mbak Kamti Proyek Pancasila, Kelonan Sam Lambung, sudah mendapatkan madu lambungku. Dan juga BLC, selamat malam juga dapat Tukiat Rombong 2, Kelon Asam Urat ya, sudah mendapatkan madu nomor Rafin. Selamat malam dan selamat malam juga untuk Diman keluarga sehat ya. Aja ucapkan ada Pak Sibuk yang ada di Rejosari atau Rejokaton ya. Untuk Diman juga yang ada di Raman Utara juga selamat malam. Pokoknya selamat malam juga untuk semuanya. Sayangku cintaku yang sudah setia menemani di album nostalgia. Persembahan madu agar rilisnya keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomor fit lambung dan juga madu hitam pahit di keluarga sehat. Oke, kembali satu dendeng atau menemani di seram malam di album nostalgia persembahan madu agar rilis.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
4: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 081379194277 atau Wardoyo di 0858410823 36. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, satu dedang album Rosalia keluarga sehat ya. Aku ingin cinta yang nyata dari Beta Ria Sonata ya. Atau di mana juga sudah mbak kita di menit 48 atau di jam 10 waktu Radio Terama dan sekitarnya. Selamat malam dan pastinya ya, selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Cuacanya dingin ya Besi, apa karena ya musim kemarau ini ya, dingin musim hujan, kemarau juga dingin. Tetap jaga selalu kesehatan keluarga sehat ya, jangan lupa pakai jaket, sweater, agar saat berpergian ya kita tidak merasakan dingin. Jaga daya tahan tubuh juga keluarga sehat ya, karena kalau cuaca seperti ini mudah sekali kita masuk angin ya, pokoknya kena flu, batuk, pilek, apalagi ya untuk ya debunya ini keluarga sehat ya. Untuk itu kita juga harus menjaga kondisi kesehatan selain dari luar, dari dalam. Nah kalau dari dalam, percayakan saja madu agar rilisnya baik untuk madu pala, nomor fit lembun, dan juga madu hitam pahit keluarga sehat ya. Madu agar rilis semuanya bisa dapatkan untuk di Radio Terirama dan juga jaringan atau di apotek, reseller, toko obat juga tersedia. Oke, dan untuk di malam keluarga sehat atau mungkin yang mau COD pesan antar, juga bisa banget keluarga sehat ya untuk Kecamatan Waibungur, Probolinggo dan sekitarnya. Atau mungkin yang ada di Raman Utara ya, ada juga yang ada di Sukadana, seperti Raman ya, seperti banyak Rumbia, Gaya Baru, Buminabung juga bisa sayang. Silakan hubungi di call center kita, nanti kita bisa antarin langsung depan rumah keluarga sehat ya. Atau mungkin bisa kirim lewat jasa ekspedisi, kabar bisa transfer COD juga bisa ya. Oke, untuk kirim keluarga sehat ya, silakan yang mau ikut tergabung request dedang-dedang album nostalgia di 08 12 12 12 31 0 untuk dimana keluarga sehat ya. Dan selamat malam juga untuk dimana keluarga sehat ya sudah menyatu. Untuk yang telepon, maaf ya Besi, nggak bisa angkat telepon ya. Hadir siapa ini malam ini ya, nggak ada namanya soal. Terima kasih, selamat malam kembali sudah menyatu. Ya, terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu agar ilusi sih. Baik untuk di Radio Terirama dan juga jaringan. Selamat malam, selamat menikmati seram malam sama keluarga tercinta di cuaca yang dingin seperti ini ya. Ada Dumayanti, Ardir ya, warga Stabat Langkat Sumut. Untuk di menjaga selamat malam Bunda. Selamat malam juga ada Bunda Elizabeth ya. Selamat malam aja sedari seperti banyak Seba 6 Tanjung Kerajaan, Bunda Elizabeth menyatu. Nyimak aja untuk ajaisnya, selamat jalankan tugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Bunda. Selamat malam juga ada Samsul Hidayah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Terirama FM Lampung, absen yang ada di Purwokerto, Ngadilu, Kediri, Selatan, Jawa Timur. Salam pantau buat semua pendengar ya bersama Terirama. Atau kirim keluarga sehat ya. Thank you, terima kasih. Ada Mas Aryo Mahardika juga Semarang hadir. Atau di album nostalgia persembahan madu agar rilis. Ada madu pala, nomor apin, dan juga madu lambungku. Atau menemani di seram malam kembali satu dedang album nostalgia spesial untuk keluarga sehat di malam ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB RadioNet.
4: Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
4: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
5: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
4: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
5: Wah, ini mah udah komplit banget.
4: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
6: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung. Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biasi, Herbal Tetes Premium, masa kini. Bersama saya Krishna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Tribun Lampung, perusahaan daerah air minum PDAMY Rilau, Bandar Lampung, memastikan pasokan air bersih kepada pelanggan masih berjalan normal menjelang musim kemarau. Hingga saat ini, kondisi sumber air baku dari sungai maupun mata air belum mengalami penurunan debit, sehingga distribusi air belum memerlukan penjadwalan. Humas PDAMY Rilau Gunawan mengatakan, kondisi sumber air baku yang berasal dari air permukaan atau sungai masih dalam kondisi normal. Hal tersebut membuat proses produksi air bersih di seluruh instalasi pengolahan air IPA tetap berjalan optimal. Ia menjelaskan, hingga kini belum terjadi pengurangan debit baik dari sumber air baku sungai maupun mata air yang menjadi pasokan utama PDAMY Rilau. Karena kondisi tersebut, distribusi air kepada pelanggan masih dilakukan seperti biasa tanpa perubahan jadwal aliran. Meski demikian, PDAMY Rilau telah menyiapkan langkah antisipasi apabila musim kemarau menyebabkan penurunan debit air baku. Salah satu skenario yang disiapkan yakni pemberlakuan penjadwalan jam distribusi air kepada pelanggan agar pasokan tetap dapat dibagi secara merata. PDAMY Rilau pun terus memantau perkembangan kondisi sumber air baku selama musim kemarau agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga dan langkah antisipasi dapat segera diterapkan apabila diperlukan. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Album nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
6: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
5: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
6: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
5: Oh.
6: Tapi
5: oh, iya?
6: Sekarang Dinda sudah lancar bicara.
7: Lihat Ma, ada kupu-kupu.
6: Oh iya sayang.
7: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
6: Hati-hati sayang.
5: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
6: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
5: Jamu tetes baking?
6: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
5: Gimana cara memberikannya?
6: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
5: Terima kasih, Bu Rina.
6: Oh iya, Bu, sama-sama.
5: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
8: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Oke, masih di Pasar Ulas Gana dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bengor, Lampung Timur. Selamat malam dan selamat menikmati serat malam ya sayang. Untuk di sobatan di mana keluarga sehat ya, waktu sudah menjagaan di menit 15 untuk di jam 11 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Waktu sudah begitu larut malam, istirahat ya, pastinya juga penting banget agar ya kondisi badan kembali fit, agar esok kita juga bisa menjalankan aktivitas kembali. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan untuk kesehatan, bisa konsumsi madu agarilusnya. Atau mungkin untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan seperti ejakulasi dini, lemas sawat, hipoten, tingkatkan kualitas sperma, durasi, tahan lama ya, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah ya, dan meningkatkan daya tahan tubuh, bisa konsumsi untuk madu ya Tri Rama KJ. Juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau mungkin untuk keluarga saya bisa dirutin ya selama 3-4 hari 1 sendok ya sebelum tidur. Nanti untuk keluarga saya akan merasakan khasiatnya. Nah, untuk di hari selanjutnya, mungkin di hari keempat kelima, langsung dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita keluarga sehat di 0831 766 600 ya, atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bengor, Lampung Timur, atau untuk di radio jaringan madu Tri Rama kajiannya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Atau yang mau cody juga boleh saya. Kembali satu dendang yuk untuk di malam ini, sambil menemani di serat malam yang lagi begadang atau yang masih aktivitas lembur ya. Tetap jaga selalu kesehatan, kalau sudah capek jangan dipaksakan ya. Satu dendang Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

0: sana, cingkrak sini.
1: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
2: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
4: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
5: Waduh, Mbak, kau panik banget?
4: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
5: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
4: Baking? Aman kan?
5: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
4: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
5: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
3: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
6: Trirama FMnet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
7: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMnet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
6: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMnet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
8: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album nostalgia atau di ya malam minggu yang luar biasa. Besok weekend ya Besi ya, dan hari libur terakhir di libur yang panjang untuk anak sekolah ya. Wow. Jadi besok ya untuk hari minggunya jangan lupa dinikmatin hari liburnya. Jangan sampai kamu sia-siakan keluarga sehat ya, karena hari libur yang panjang ini akan berakhir. Untuk anak-anak sekolah juga ya, belajar yang giat ya Bes ya. Semoga untuk cita-cita, keinginan itu juga akan ya tercapai di saat kita sudah lulus sekolah, dan juga pastinya kita berikan yang terbaik untuk orang tua, untuk bangsa kita ini keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini jangan lupa juga tetap jaga selalu kesehatan. Jarang mencegah itu lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Apalagi untuk keluarga sehat yang ingin memanjakan pasangannya. Madu Tri Rama Kaji akan memberikan manfaat luar biasa. Berikan stamina, durasi, ya, tahan lama. Jadi pasangan kamu itu akan lebih ya merasakan luar biasa keluarga sehat ya. Yang ingin dapatkan silakan datang langsung ke Radio Tri Rama atau juga jaringan, atau yang mau jauh di pasangan ntar juga boleh banget sayang. Selamat malam untuk di malam ini keluarga sehat ya. Aja sejawabkan. Ada Patuban yang ada di Tambah Subur Wai Bungur. Acara nostalgia mantul mas ya. Alhamdulillah. Semoga bisa menemani di serap malam ya. Pak Idi mas juga yang menyatu. Atau kedenanya Gubuk dan Istana dari Ani Karera. Atau kajiannya sehat selalu dan juga sukses selalu. Terima kasih balik buat Pak Idi mas yang ada di RO4 ya. Sudah menyatu keluarga sehat di album nostalgia ya. Atau persembahan Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya. Atau kedenanya ditunggu ya, Gubuk dan Istana. Semoga dedanya masuk ya. Kalau enggak mungkin bisa diganti ya. Atau Pak Edi mas ya, ada di RO4 keluarga sehat ya. Atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Atau persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji. Dan untuk di malam ini ternyata dedengnya belum masuk di Pak Dimas ya. Mungkin bisa diganti. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Ada Bunda Ulfan. Selamat malam Bunda Ulfan. Selamat malam Pak JS ya. Gimana kabarnya? Kabarnya sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah menyatu ya. Dan juga selamat malam di album nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Azias AJS ya. Selamat malam kembali buat Bu Muslimah. Gimana kabarnya? Kabarnya sehat ya. Atau kedendangnya sepatu dari kulit ya. Sepatu dari kulit ya. Mahal berarti ya Bes ya. Oke, dan untuk ini spesial buat Mas aja, semoga diberikan ya umur panjang, murah rezeki, berkah selalu, dan juga pastinya untuk keluarga buat Bu Muslimah ya yang ada di Veteran. Salam juga buat untuk semuanya tanpa kecuali pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan dimanapun berada. Salam kompak selalu ya. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Bunda Ulpa, selamat malam, selamat beristirahat. Gak berkas terdendang ini Bunda.
Mumpung masih ada waktu juga ya. Terima kasih Bunda sudah menyatu di malam ini. Atau ke Dendang, dimana keluarga sehat ya. Dari Ria Restu dengan sepatu dari kulit ya. Atau ke dimana spesial yang sudah request malam keluarga sehat ya. Atau ke di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kajeng.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina.
7: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
8: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
8: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
8: Sangat membantu pokoknya.
5: Ah,
8: coba
5: betul,
8: deh,
5: Bu.
8: Kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
8: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
8: bahkan
5: iya,
8: juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
8: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
8: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
9: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Pak Udin.
11: Pak Budi.
10: Lama gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
11: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
10: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
11: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
10: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
11: itu,
10: Pak?
11: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
10: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
11: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
10: Oh iya ya?
11: Iya.
10: Ini cara minumnya gimana ya?
11: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
10: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
11: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
12: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM.
12: Biosi Sihaga. Biosi.
13: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia ya. Atau ke edisi di malam minggu 11 Juli 2026 ya. Dan untuk ini keluarga sehat, waktunya Jess harus pamit dari ruang dengar keluarga sehat Indonesia. Jess akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio dari Rama. Bye-bye.

jam 5, waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

يصلح لكم أعمالكم.

Sadaqallahul azim al-ayah. Bu, jenengan cok ditimbali kalih Gusti Allah napa mboten? Ibu, jenengan cok ditimbali kalih Gusti Allah napa mboten? Nggih. Lah Gusti Allah niku lek nimbali jenengan pripun? Dalem? Oh, lewat para muadzin.

Ayane timbang Kapolsek ya adane Apinyong. Pak Polsek Coadan. Mboten. Ngaku. Nggih. Apa maning Pak Lurah ta Coadan kaya-kayane? Pak Lurah adan ngimami bareng. Nggih Pak Lurah nggih. Alhamdulillah. Ini panggilan Allah, tanda cintanya Allah. Ada panggilan-panggilan Allah lewat kalam-kalame Gusti. Salah satu panggilan Allah,

0: Aling muni Allah ora seimbang karo nadane nyong. Wong nyong minal ngoto tinwal ngedene iki ka. Bu, sayangnya Allah kepada kita dipanggil.
1: Ya ayyuhalladzina amanu,
0: hei orang-orang yang beriman. Setiap hamba Allah yang diberi kesempatan urip nang alam dunya, lahir dari rahim siapapun, entah itu rahimnya orang muslim, non muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, kabeh bayi disangoni iman, nggih, semuanya disangoni iman. Ben. Sebab apa?
1: Tetapi hanya dengan iman perjalanan akan aman, meski hidup penuh rintangan.
0: Ya betul. Tapi kita hidupnya itu punya yang namanya tujuan. Kabeh menungsa sing dikersakaken urip nang alam dunya niki kabeh diparingi iman.
1: Ittaqullah.
0: Iman niku potensi. Napa, Bu? Potensi itu harus digali, dikembangkan menjadi sebuah prestasi. Lah, nyong ngomong ngoto ta wong ana mobil liwat malah rika nyawang motor liwat. Bu, jan aurane nyong kalah karo mobil liwat. Bon, lanjut nggih. Lanjut nggih. Iman niku potensi. Potensi yang ada sing onten digali, dijadikan menjadi sebuah prestasi. Iman niku potensi rohani, kedah dados prestasi rohani. Carane pripun? Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai ibadah yang diformulasikan dalam Al-Qur'an disebut amilus soleh. Napa, Bu? Nggih. Nek pun duweni amal soleh, mangke bakal onten tingkatan atau derajat sing diarani takwa. Niku jenenge prestasi. Nggih, Pak Bu, nggih. Nah. Endi kapan kita dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Terus sayangnya Allah ngelingaken datang awake dhewe. Wal yaqulu qawlan sadida, maka berkatalah dengan perkataan yang kukuh, yang baik, dan yang bisa dipertanggungjawabkan, perkataan yang teguh. Teng pundi nek wong ngendikane apik, pikirane apik, atine apik, cita-citane apik, janjine Gusti Allah ayat selanjutnya.
1: Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yen to bakal den bagusaken amal kula jenengan sami. Wa yaghfir lakum dzunubakum, lan yen to bakal den ngapunten dosa-dosa kula jenengan sami. Dengan catatan wa may yuti'illah wa rasulahu, dan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada utusane Allah, akan mendapatkan kebahagiaan kemuliaan yang agung. Bahkan
0: napa? Sengaja. Nggih, Bu, nggih. Disiapkan panggonan alias tempat sing diarani syur. Allahumma. Bon, go. Mulai malam ini, malam tahun baru Hijriah, malam satu suro. Nyong angger ngomong malam satu suro kayak mutan susana. Jenengan ngertos susana? Bapak-bapak nggih presa susana, Pak. Ngertos? Heeh, napa niku?
1: Angger ana malam satu suro kemutan susah. Sampai sempat viral di zamannya, sampai waktu yang begitu lama, ngantos sakwe saat ini pun masih banyak yang menontonnya. Ya Allah, ben-ben. Bu, dalu niki, tahun baru Hijriah, malam satu suro. Dalam satu tahun 12 bulan. Nek tahun baru Masehi diawali saking bulan Januari. Ayo Bu, Januari terus. Wes. Nek tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram yo. Muharram. Sofar. Rabiul awal mulut-mulut. Apale mulut-mulut. Ya wis ora apa-apalah, yo. Muharram, Sofar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zul, kayak sing nang buri, sure, sapar, mulut, bada mulut. Berarti orang beda karo gonyong, gonyong payah, wong bian, wong dua-dua ya kayak kue ya. Sure, sapar, mulut, para malang diyu mulut dan, ya betul. Bada mulut, lawal, lapir, jeb, ruah, puasa, Syawal, Dzulqa'dah, besar. Gimana? Cara mereka pribon apit. Pribon. Nek cara mereka bahasa mereka cara biar yo surah. Gue puasa Syawal apit. Oh anapite. Oh. Dzulqa'dah niku nek cara mriki apit. Tambah kosakata baru, tambah ilmu baru, tambah pengertian baru. Apit. Nggih. Tolong? Oh nggih. Yes, mon mboten napa-napa. Mulane sih akeh wong pada sepitan iku ya. Oh iya. Bon-bon, alhamdulillah. Nggih. Niki, dalu niki. Malam satu Muharram, tahun baru Hijriah. Mari perbaiki dari pikiran, dari kata hati, dari lesan. Setiap yang kita ucapkan adalah kata-kata yang benar-benar teman, kukuh, bisa dipertanggungjawabkan. Kalimah-kalimah thayyibah sing bakal jadi saksi yang akan menemani kita dunia sampai ke sur. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Padahal ikin Allah ngantuk enggak gih. Allah niku bakal ngokohaken kalimah-kalimah sing panjenengan waos setiap hari wiritan-wiritan ba'da sholat. Kalimah-kalimah thayyibah niku kalimah yang kita jaga. Kalimah niku nanti yang akan menjaga kita fit dunya wal akhirah. Allahumma. Sebab ana ngeten Pak, yauma la yungfa'u malu wala banun. Yauma la yungfa'u anatina la yungfa'u ora manfaati. Malun banda wala banuna lan ora anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali wong sing pada rawuh teka sowan nang ngarsane Gusti Allah dengan hati yang selamat, dengan lesan sing ngucapna kalimah la ilaha illallah. Nggih napa mboten? Nggih, Bun. Sakniki kula takon kalih njenengan, Bu. Njenengan urip ning alam donya kuwe rasane njenengan mulia apa rekasa? Meneng wae. diulang panjenengan urip nang alam donya kuwi rasane rika mulia apa rekasa? Pak Lurah, nek konten sing ngendika rekasa Pak Lurah. Nggih. Heeh. Pak Lurah yo rekasa karepe dhewek kok ngomong-ngomong. Bun, tak taken meleh, Bu. Jenengan teng alam donya niki dugi sak niki rasane jenengan urip dadi wong sugih apa wong melarat? Sugih apa melarat? Alhamdulillah. Iya, wong kemien lahir ora gawa apa-apa. Nggih, mboten? Tapi saya sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan anak 4 kali dengan bayi lahir tidak membawa apa-apa, saya bersyukur alhamdulillah. Sehelai benang pun bayi tidak membawa. Nyong mikir kan bayi lahir nang alam donya wis kelambenan. Alah. Napa, Pak? Apa meneng kelambine anak kancinge ya. Repot. Mboten. Wong bayi lahir rambutnya lemu be perpet-perpet ya yu. Wong ana ora sangguyu. Ngerasa nau rau guyu ya Bu, nglanang ge urun no marai rekasa ya Bu, urune 3 gram metune 3 kilo. Iya apa ora Bu? Boleh pas sing rekasa wong wadon ya Bu ya, oke hamil mual-mual hoe-hoe ya Bu, wong sinten wong wat sing gendiran wong wat, sing bengkek wong wat, mungkin apa den? Nek babaran sing ngeden wong, sing lara wong, sing nusoni wong, semua itu gara-gara wong. Dalam Pak Lurah. Nyong kayak etok-etok ora kerungu lah Pak Lurah ngendika apa nyong ora kerungu. Bon, Bu, mulia na perkasa, mulia. Ya Bu, ge. Perkataan itu doa guys. Ge, sokeh napa melarat, sering bunga napa sering bersula. Alhamdulillah. Niki. Diawali dari wal yaqulu qaulan sadida. Awake dhewe pikirane sing apik, lisane sing apik, atine sing apik, husnudzon kalih Gusti Allah. Ampun suudzon. Dengan kita husnudzon, masa depan pasti akan lebih baik. Maka Allah berjanji memperbaiki amal kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Niki hijrahnya kita seperti itu. Kabeh wong kudu gelem hijrah. Nggih. Khairun nas man tala umrahu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Dadi parikane ngoten, Bu. Ana tela digawe krepe. Ngapunten nggih. Angger ngaji karo nyong anu dela-dela ana lagune. Jadi sik kula dipeseni kali bojone ngaji ora usah nembang bae. Nggih, Bah, tapi genahno keprocot. Angger ora nembang ki cokor gatel. Anu seneng kula riyen tau di anu teng bunyaine kula. Dok, dalem Umi. Untung sampean mondok. Nggih, Umi. Nek ora mondok dadi penyanyi ngono. Saat niki nggih Bu, nggih penyanyi religi. Nggih Bu nggih. Nah, dan riyen dalem mondoke wonten pondok pesantren Darussalam Krakal Tamenan Kreteg Wonosobo. Terus wonten pondok pesantren Tahfidzul Quran, nggih. Komplek Ittihadut Thalibin pondok pesantren Al Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo. Kalau untuk S1-nya pendidikan ilmu tarbiyah dan keguruan untuk magisternya juga magister pendidikan nggih linier ngoten dadose muga-muga paringi barokah Allahumma kita lanjutaken nggih Bu nggih
0: ana tela digawe pripe
1: ayo Bu ayo tiga doaken
0: tambah tua kudu
1: tambah apik kok tambah mendelik

0: anate lah dicampur jahe niku enak mboten?
1: Mboten enak.
0: Ora.
1: Mbuh telane anget to, Pak. Tambah tua.
0: Kok fales sih?
1: Sebentar.

Alhamdulillah. Ngapunten nggih Bu. Tak sambi wedangan. Rekine rati garing. Kula wedangan riyen mboten napa-napa nembe nggih Bu nggih. Kan sami saja idkhulus surur fi qulubil mukminin. Nglebokaken kebungahan ing dalem atine wong mukmin. Kanteng mriki disoko wedang. Nglegakaken wedange diombe. Ngoten. Tapi biasanya kula wedang telung botol niki mboten nate telas. Sing dumbe mung siji. Nek misalkan liyane mboten telas, biasanya karo panitia cok digawana Bali. Inyoli agi cerita biasane. Nggih Bu nggih. Bon. Barang engko gawana ya alhamdulillah. Barang ora ya kebangetan. Bon-bon, ngeter ibu ke? Nggak, niki konsep. Konsep dari Al-Quran, ketika Allah ingin membaguskan hambanya yang tercinta, maka Allah serukan panggilan kasih sayangnya dengan diawali, mari kita berkata dengan perkataan yang baik. Kerenteke hati sing apik, lesane ngendika sing apik, pikirane mikir sing apik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Saapik-apike menungsa niku tambah umure, tambah amal saene, tambah umure, tambah apike, tambah tuane, tambah ngibah. Namun apa daya, tidak ada manusia yang sempur. Aki dipoto nyong paling apa mingkem. Masa engko fotone dadi jepret dawa ya Bu ya. Es. Bu, tekan apa miki ya? Oh iya. Tambah tua tambah akeh ngibah. Tapi apa daya, tidak ada manusia yang sempur. Kabeh menungsa tau nglakoni to. Bahkan lek nglakoni to saben din. Kadang sengaja, kadang ora sengat, kadang-kadang ora keras, mandang kerasa dening na ora ndrim. Contone wong glendengi tang, wonge teka. Ora kabeh. Nun sewu, biasane sing cokan glendengi iki wong lanang apa wong wadon? Oh, lanang. Nggih, sing cokan iki klungu terus ngomong nang wong liya, ngono ki wong lanang apa wadon? Oh, lanang. Nun sewu, Bu. Jenengan nggih nate glendengi? Nate. Lah terus jenengan nek glendengi sewulan oleh pira? Mboten hitungan, padahal nun sewu, Bu. Dosa sing paling angel dihentikan adalah glendengi. Nggih. Kerungokna. Zina nek wis tobat tidak mengulangi, meminta maaf kepada Allah diampuni dosa-dosanya. Maling nggih mboten. Kapok tobat tidak mengulangi, menggantinya dengan perbuatan baik, diampuni dosa-dosanya. Maka berhentilah itu dosa. Tapi glendengi

seperempat hari berapa jam? 6 jam. Saumpamane wonten tiyang gledengi, nggih. Nah, umpamane wonten tiyang gledengi Pak RW. Umpama. Ngapunten nggih Pak RW. Niki Pak RW. Niki napa niki? Oh sing niki, oh tak kira sing putih jenggote. Ya Allah. Bon. Ana tiyang gledengi Pak RW. Terus tiang niku sadar sing domongan mboten apik. Niku kalau belum 6 jam sowan tengene Pak RW. Pak RW nyuwun ngapunten, kula nglendengi jenengan Pak RW njaluk ngapunten. Nggih mboten? Nggih. Mungkin lek gone luput kalih Pak RW bisa dihentikan. Tapi kabar tentang Pak RW sudah disampaikan ke orang lain. Mengko wong liya jare ora arep ngomong-ngomong keprocot. Nggih napa mboten? Lah ngomong kae Pak RW liwat iki kae Pak RW tindak melas temene mantan gering siki nggih umpama. Mboten Pak RW namung guyon nggih Pak RW nggih. Malah sing ngomong, "Ya iyalah gering ana domai bojone wae." Bu RW pundi Bu RW? Dalam alhamdulillah ya Allah. Berarti orisinil, Pak. Ya Allah, Pak RW semoga lekas menemukan jodohnya. Saya tahu ada yang, saya tahu apa yang ada di pikiran Pak RW lah, wis tua kayak gini, panu apa? Boten-boten Pak Wei, nggih. Bon, kembali ke ngaji ke laptop niki. Glendengi itu adalah dosa sing paling angel ditobati. Paham? You know? Nggih. Lah niki. Namun apa daya manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia, setiap manusia pernah melakukan dosa. Bahkan dosa dilakukan abendina kaya dene ngglendengi tangga. Awake dhewek dosane pirang-pirang, tapi kita harus tahu bahwa rahmatnya Allah itu begitu luas. Sebesar-besarnya dosa manungsa, luweh gede rahmate Gusti Allah. Maka di tahun baru Hijriah ini, agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik, dalam konsep tazkiyatun nafsi, dalam konsep tazkiyatun nafsi, bagaimana cara kita membersihkan diri kita. Wong nek arep dadi wong sing luwe apik, eleke niku kan kudune diresiki ndengen. Nggih napa mboten? Nah, niku wonten. Wonten tahapan-tahapan tazkiyatun nafsi. Apa, Bu? Ngresiki awak. Tahapane niki. Tahalli, tahalli, tajalli. Apa, Bu? Tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli, tahalli, tajalli. Napa, Bu? Oh, niki Pak Ali.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral.

0: Laut Dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Balani taholi tahali tajali pak. Langsung viral pak. Pak Ali malu-malu. Bu, niki prosesnya apa? Pertama, awake dhewek menyesali getuni tahun-tahun wingi sing wis dilakoni yang tercepat dan terdekat hari ini. Kawit awake tangi turu nganti tekan detik iki, kira-kira dosa apa wae sing wis dilakoni? Kata sing rawuh teng mriki ana para sing maesuk ngomahi anake wonten mboten? Sing rawuh teng mriki ana para sing esuk-esuk wis mentak bojone ana para? Sing mentak wong lanang apa wong wadon? Wadon apa lanang? Wong lanang wadon ngono serupa. Nggih. Sing wong wadon-wadon dremimil wonten apa mboten? Kadah tiange nggih dugi. Jajal kon maju siji nggo conto jajal kaya. Malah ngomong kayak Rika ngono jare. Bu, nggih namanya wanita nggih Bu nggih. Karena hipotalamusnya kita berbeda dengan laki-laki. Dadi wong wadon bisa mengeluarkan 20.000 kata bahkan lebih dalam satu hari. Nek tiang jaler hanya 7.000 kata. Berarti nek ana wong wadon, wong lanang ngomong sepisan, sing wadon ngomong oke, kuwi berarti gen waras. Nggih Bu nggih. Nggih, malah wong wadon iku anggere omonge ora akeh musmet. Nggih, makan yen pangapunten saya minta kepada Bapak, ini Bapak harus tahu. Nek wong wadon mbuaki bunga, mbuaki gelak kan mesti cerita. Nek wong wadon gelak dremimil neneng. Tolong Pak Rika urusan jawab, Ibu tuh rungokna baik. Jenengan longgo tapi aja tinggal lunga anggar tinggal lunga kok Rika beli domai mani nggih. Tapi jenengan pokoknya longgo mirengaken rausan jawabi ditinggal udut karo nyawang kukus blondo. Kesel meneng dewek nggih. Karena memang seperti itu. Wong wadon iki lagi susah ya omong, lagi bunga ya omong. Apa wae diceritakna? Itulah wanita. Nggih. Lah mulane kaya ngoten niku. Kadang-kadang esuk-esuk wis dremimil. Lah gugah bocil cukup, "Pak, Pak. Wungu, Pak." Atau mungkin yang bangun. Pak RW kangen di kapirang bara. Loh kan Pak RW belum merasakan ya. Ora-ora Pak, ngapunten nggih. Misalkan garwane donge wong gugah bojo kan cukup ngeten. Yang bangun sayang. Adzan subuh sudah berkumandang. Mari kita bermunajat kepada Allah di atas sajadah cinta. Iye. Kuwi anggere anten anyar. Manis manis tua ya tangi turu wae tua. Bu nah niki pagi awake dhek kadang-kadang wis berbicara sing akeh ora ana manfaate. dosa kawit esok nganti tekan sore, tahapan untuk tazkiyatun nafsi, nggo gawe ngresiki awak sebelum kita melangkah untuk menjadi hamba yang lebih baik. Yang pertama adalah menyesali dosa-dosa kita, perbanyak membaca istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sing elek-elek diresiki dengen, sing kotor-kotor kumbai riyen, ati elek, pikiran elek, tingkah pola elek disesali, diketuni, dibersihkan. Terus kemudian setelah dikeluarkan, dikosongkan dulu wadahnya, atine dipersiapkan untuk nanti mendapatkan isi yang lebih baik. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sak temene sing jenenge kebaikan niku membersihkan kejelekan. Ndak ada yang sempurna. Dewek pejan dadi umat Kanjeng Nabi, Bu. Umat Kanjeng Nabi niku nglakoni dosa diberi kesempatan untuk bertobat. Bahkan nuwun sewu sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir, sederenge nafas dumugi tenggorokan, awake dhewek tesih wonten kesempatan untuk bertobat. Niku khusus umat Kanjeng Nabi. Biyen niki tenggene kitab wekdal kula ngaos pasaran Ramadan tengene pondok pesantren Salafiyah Tawangsari, nggih. Niku tu rombongan salafi ngoten mboten, nggih. Kula ngaos kitab Akhlakipun Para Salafus Saleh. Itu ada sebuah kisah. Bersyukur ya wae dadi umat Kanjeng Nabi. Nggih. Zaman Nabi Isa alaihi salam niku nek wonten tiyang nglakoni dosa gedhe, niku Nabi Isa ki ndongaaken mati. Nggih. Wonten sebuah kisah wonten. Zaman biyen ana wong wayu gedhe dhuwur putih. Nggih. Wis pokoke cantik, putih, gedhe dhuwur, tapi kan kudu sapi. Ya sing putih gedhe dhuwur kan sapi, nggih Bu nggih. Niku wayu. Wayu gede dhuwur putih in the high sebelah high. Kira-kira akeh wong lanang seneng napa mboten, Pak? Kathah, men sewu. Terus wong sing ayu niku dijodohaken kalih tiang sepae, kalih tiang jaler solih. Tapi wonge cilik, ireng, mrongos. Gering nggih Bu nggih. Es pokoknya. Tapi berjalan bertahun-tahun aman, aman. Allah nekaaken coba. Wong wadon niku disenengi wong lanang. Nggih. Wong jenenge wong ayu li, wong lanang pirang-pirang sing seneng ya Pak ya. Rika ngger wong ayu seneng. Oh normal. Waras Pak. Apa meneng dikasih ngurapat ya kiai wong bojone nyong sing mantan kiai bebi ya seneng. Wingahane niku kula anggere pinten wulan sepindah jalan-jalan kali bojo. Wingane wonten Bromo. Terus kita nopo ngetrip teng Tumpak Sewu. Kula kan tiange seneng nopo ngetrip-trip nika seneng ibu nggih. Nah niku. Lah niku teng mriko ternyata ada turis-turis. Panjenengan ngertos piyambak turis wadon, turis wadon. Turisah-turisah ki lho. Nggih, lek turis lanang nek wadon kan turisah. Niku kan nganggone klambine seksi nggih, Pak Bu nggih. Lah begitu turisah. Lah begitu kepethukan kali turis-turis bojone kula langsung kacamata ireng dinggo. Pikirane kula, alhamdulillah ya Allah, suamiku menjaga pandangannya. Nganggo kacamata ireng ben mandan bures ngono. Jebule maksudnya lain. Jare gane kali nyawang men ora keton. Sing luwe parah maning kene iki, Bu. Mandang wis mlebu bis, ngomong kaya ini karo kancane Pak Kaji. Ya Pak Kaji jajare Pak Kaji. Jane anggere piknik nang anak kaya aja karo bojone yo kaya kuwe. Kuwe. Mulane normal deh ya mulane waras. Ngene wong lanang seneng wong wadon ayu kan waras iki, Bu nggih. Nah, niku. Niki wong wadon ayu niku diuji, disenengi wong lanang, gedhe dhuwur, bagus, gagah, pinter, berpangkat, duweni jabatan, nunggangi jaran. Biyen urung ana pacero. Anane jaran, nggih Bu nggih. Karena seneng wong wadon iku yang merasa tadinya suaminya cilik, ireng, kering, bronges, nggih Bu nggih. Disenengi wong lanang gagah, tertarik Bu. Akhirnya dijak lunga karo wong lanang niku tumpak najer. Tuplak tuplak tuplak tuplak tuplak tuplak. Nggih Bu nggih. Wes. Bojone weruh. Cobi umumnya tiang jaler Pak, jenengan nek bojone digawa wong liya jenengan pripun? Doyok ora? Itu bapak kumis. Kalau ngomong jare enggak, golet mani niku we. Coba saya tanya sekali lagi, Pak, non saya Pak, nek bojone jenengan kak gawe wong liya dioyak apa ora, Pak? Doyak apa ora? Mboten. Sepakat ora jere, Bu. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Bu, tapi wong niki wong lanang soleh, nggih. Bojone tumpak najaran, dioyak, Bu, doyak. Jarane tuplak tuplak tuplak tuplak tuplak. Sing lanang niku mlayu ini lini lini lini. Cilik kan lini lini. Nek cilik ini lini, nek gedhe. Cilik ini lini jare nek gedhe ana lonol. Bon. Terus akhirnya Nabi Isa alaihi salam presa. Nabi Isa niku nyetop ikae melas temen ana wong cilik kak ngoyoyok jaran. Sak banter-bantere playonane wong ora bakal nututi playonane jaran. Nggih. Di stop Nabi Isa, stop. Stop. Sampean mandek melaske ana wong cilik kak ngoyoyok. Temenan. Begitu jarane di stop Nabi Isa, terus wong sing ngoyak niku nututi. Takoni, Mas, sampeyan apa dadak ngoyak-oyak playone jaran? Sak banter-bantere mlayure Rika ora bakal nututi playonane jaran. Lah terusan wong niku sing cilik ireng rongos. Ya Bu ya. Niku terus ngomong nggih karo menggeh-menggeh Nabi Isa. Ula ora ngoyak jaran, nyoyak bojone. Lah Nabi Isa, lah bojone sampean ndi? Niku sing numpak jaran. Asing waten takoni, bener Mbak. Nabi Isa nggih gumun. Lho, sing lanang ngeten iki, sing wadon ayu temen, bener apa ora? Nabi Isa ora pati percaya kok. Akhirnya takon kali sing wadon, Mbak, bener niki bojone jenengan? Senes Nabi Isa, bojone kula niku sing numpak jaran. Masa wong ayu bojone ora pati ya, enggak ganteng. Si pancen nggih Bu, nang ndi bae ngrana wong ayu bojone elek dadi fitnah. Nggih napa mboten? Diomong ya Allah melas temen wong wadon ayu kaya-kaya kablawur ya. Nggih mboten? Wong lanang bagus bojone cilik ora pati ayu ya diomong. Nggih mboten? Nggih, mulane kudune disesuaikan. Ngoten. Nabi sa ngoten. Loh, bojone sampean sing bener sing pundi? Niki sing numpak jaran kan imbang Nabi sa. Sing cilik mboten terima, mboten Nabi sa. Nangis. Saestu niki bojone kula Nabi sa. Kula mboten ngoyok jaran ning kula ngoyok bojo. Jenengan niku utusane Gusti Allah Nabi sa. Kula nyekseni Gusti Allah lan jenengan utusane niki bojone kula. Nabi salah ora mentala Bu, melas. Akhire Nabi sa matur ngoten. Wis. Saniki tak takoni. Nek sampean jawab jujur, tak paringi panjang umur, tak dongakna panjang umur. Dongakna panjang umur ngoten. Tapi nek sampean ora jujur, tak dongakna mati. Ngoten. Akhirnya sing wadon ditakoni maning, "Eh, Mbak. Bojone sampean sing pundi?" Niki sing numpak jaran langsung tek mati. Jane mair ya. Ngrana wong selingkuh mati ngono iya. Hah? Nang kuwi jere ngomong mati kabeh. Ya isih ana sisa-sisa orang-orang yang setia ya, Bu ya. Orang-orang guyon. Itu umatnya Nabi Isa dulu kayak ngoten. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharapkan taubatnya. Mulane tahapan tazkiyatun nafsi yang pertama adalah perkara-perkara sing elek diresiki. Bon monggo, hal-hal yang buruk dibersihkan, setelah dibersihkan dikosongkan dulu sejenak, ditenangkan hatinya, disiapkan, kemudian diisi dengan bagaimana agar kita bisa lebih ngegungaken Gusti Allah. Tahalli, tahalli, tajalli. Ya napa teh? Ben, niki tahun baru. Terus cara kita setelah membersihkan, setelah membaca istighfar, kemudian nentremaken, lalu diisi dengan yang baik-baik. Di bulan Muharram niki banyak sekali amalan-amalan sunnah. Tong pundi kula panjenengan semangke saged puasa. Puasa Tasu'a, puasa Asyura. Apalagi nanti di tanggal 10 bulan Muharram. Keutamaan-keutamaan tanggal 10 bulan Muharram dilaksanakan. Nggih, Bu, nggih. Keutamaan-keutamaan tanggal 10 bulan Muharram. Sum, puasa, sholli, sholat sunnah, sil, silatur, rahmi, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Ini luar biasa. Tepuk tangan buat seluruh panitia dan seluruh warga. Ayo, tepuk tangan. Kesemangatan yang begitu luar biasa karena sudah melaksanakan santunan anak yatim. Berapa anak yatim yang mendapatkan santunan?
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kudu tumbas malih jale penyakite niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi Injal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

10. Oh 70, luar biasa. Niki dari pihak desa nggih wonten kegiatan santunan yatim piatu. Dalam wonten. Setahun berapa kali nek santunan ngoten nggih? Setahun sekali. Nggih, kalau bisa anak yatim itu disantuni tidak hanya ketika di bulan Muharram saja, tapi sewaktu-waktu nyantuni anak yatim kapanpun saat membutuhkannya. Insyaallah ana waqafil yatim, saya beserta orang yang menyantuni anak yatim. Maka nopo kahataini fil jannah, kata Kanjeng Nabi, seperti dua jari ini di dalam surga. Fadilah nyantuni anak yatim, diampuni dosa-dosanya. Setiap helai rambut yang disentuhnya maka merontokkan dosa para penyantunya. Ngoten. Mulane sunahe nyantuni bocah yatim dimek sirahe terus disantuni. Nggih. Nyenengan ngemek sirahe, rambutnya sing kena akeh, nyantuni sing akeh, lha ngemek uwul-uwul awe 2000. Ora imbang. Nggih, Bu, nggih. Hikmahnya apa nyantuni bocah yatim? Awake dhewek jadi mengingat bahwa saat ini anak-anak yatim tersebut ditinggal sedo oleh ayahnya. Ada yang ditinggal sedo oleh ibunya namanya piatu. Kita pun juga tidak akan tahu suatu saat pasti akan meninggal dunia. Terus nopo fadilah nyantuni bocah yatim, saklintune cepak kali Kanjeng Nabi, diampuni dosa-dosanya, mengingatkan kita tentang kematian, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, menumbuhkan rasa kepedulian sosial yang tinggi, di mana sesuai dengan fitrahnya manusia, walaupun sebagai makhluk individual lebih dominan sebagai makhluk sosial. Insyaallah pengajian dalam niki pengajian dalam rangka tahun baru Hijriah nggih Pak nggih, dan santunan dalam rangka apa? Menyambut tahun baru Hijriah dan santunan anak yatim nggih. Mari kita hijrah, cara kita berhijrah tazkiyatun nafsi, takhalli tahalli tajalli. Mari kita berhijrah dengan dimulai perkataan yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, agar Allah bimbing kita semua menjadi hamba yang semakin bagus amalnya, diampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Hikmahipun ageng, mugi-mugi kula njenengan sami dalu niku ngraosaken hikmah anggenipun ngawontenaken pengajian. Ngeten hijrah, semuanya harus hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang nggih sing gelem iman nang Allah, gelem hijrah nang dalane Gusti Allah. Nggih, ulaika yarjuna rahmatullah. Mengkono-mengkono kuwi wau, wong niku berarti nyepak kalih kawelasane rahmate Gusti Allah. Ayo donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, irhamna, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, irhamna, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, irhamna, ya arhamar rahimin. Amin. Ana plopo plopoe.

0: ngaten mawon ingkang saged kula aturaken selepat yen aku pamunten mangke ingkang barokah donga Pak Kiai. Ngaten nggih? Ingkang barokah donga Pak Kiai. Ngaten. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken saged manfaat. Khusus doa kagem Pak RW muga-muga enggal ketemu jodone. Saking kula cekap semanten. Akhirul qauli hadza astaghfirullahalazim. Lan saya pun ampun kondremien ngentos donga. Nggih, Pak Kiai sinten ingkang barokah doa? Dalem Pak Kiai nggih wonten. Akhirul qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah pagi. Program spesial persembahan Rirama FM.

Pantai Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi keluarga sehat Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan menyenangkan untuk di suasana paginya ya. Barengan Vina lagi di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

Akhirnya luar biasa banget ya Besi tayang. Ya iya dong, paginya mah semangat banget karena udah minum biasa siaga kan. Eits, tapi ada juga yang belum minum nih. Hey, kenapa? Belum ada stoknya? Atau jangan-jangan Besi lupa lagi ya? Ih, gimana sih Besi? Kok lupa-lupa begitu? Padahal kan selalu Vina ingetin setiap pagi selalu minum biasa siaga. Karena biasa siaga ini adalah salah satu suplemen herbal yang sangat cocok sekali untuk kita konsumsi ya. Apalagi dalam jangka waktu panjang, itu aman banget dan direkomendasikan sekali ya. Kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Jadi gak perlu khawatir untuk tayang-tayang aku yang memang sekarang ini ada lagi mengeluhkan berbagai keluhan penyakit, apalagi dalam proses penyembuhan ya. Tenang aja, biasa siaga bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia dalam proses penyembuhan yang dirasakan sekarang ini ya. Semoga kita semuanya selalu dilindungi dan selalu dijaga terus kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang sehat ya, rajin berolahraga, dan pastinya juga terus rutin minum biasa siaganya dong. Kalau sampai lupa, nanti aku malah lo gimana coba. Tenang aja Besti, nama marahnya tuh marah yang penting ya, yaitu ngingetin kamu supaya tetap terus minum biasa siaganya. Karena kalau misalkan kita sampai skip ya, kita otomatis juga akan mengulangnya dari awal lagi dong untuk penyembuhannya, ya gak sih? Makanya jangan sampai ke skip ya. Kalau udah menipis banget nih, misal tinggal aduh tinggal 2 kali minum nih, gimana dong? Ya udah buru-buru mumpung masih pagi, langsung aja hubungi call center aja ya, biar nanti siang langsung dianterin Besti, langsung meluncur ke alamat kamu. Kalau misalkan kamu lagi sibuk, gak ada waktu buat ke radio ya, silakan bisa hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Pokoknya kita bakalan sehat bersama-sama. Sehat bersama biasa siaga, gak akan ada ruginya Besti, malah untung untuk kesehatan jangka panjang ya. Ayo buat Besti juga di hari ini, gimana harinya, menyenangkan? Atau malah Besti lagi ngerasa gegana, gelisah, galau, merana? Hey, kenapa bisa seperti itu Besti tayang? Padahal kan Vina udah siap banget buat temenin kamu, kamunya masih aja gegana gitu. No, gak boleh seperti itu ya. Pokoknya harus happy-happy aja barengan Vina terus, karena Vina udah siapin dendang-dendang yang enak-enak sekali baginya. Dan pastinya juga gak ketinggalan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan untuk kamu.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat Dangdut Pagi.
5: Semangat Dangdut Pagi.
4: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
6: Balik lagi barengan Vina Besti Taya. Masih di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium. Masa gini. Wow. Pagi-pagi udah pada ganteng, udah pada cantik-cantik semuanya nih ya. Mau OTW-in kayaknya. Ya iya dong. Kalau gak di OTW-in ya gimana? Nanti kita gak bisa jajan. Kita gak bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Betul atau tidak? Pastinya betul ya. Tapi by the way Besti, kalau pagi-pagi kamu merasa gak sih kayak ngantuk berat gitu kan, padahal mah udah tidur. Ya maksudnya baru bangun tidur gitu. Tapi tiba-tiba tuh kayak ngerasa ngantuk berat banget, kayak pengen majem aja itu ya kan. Tapi gak tahu sih kenapa. Vina tuh pernah beberapa kali merasakan hal itu ya Besti ya. Cuman ya masih bertanya-tanya aja sampai sekarang, ada apakah gerangan atau mungkin karena berkaitan dengan kadar gula yang tinggi atau yang turun kadar gulanya. I don't know. Tapi emang kita tuh butuh banget untuk mencari tahu ya Besti ya, alasan itu tuh kenapa gitu kan. Karena dari beberapa di antara kita juga mungkin pernah mengalami hal itu ya. Rasa ngantuk yang benar-benar ngantuk banget tiba-tiba muncul di pagi hari. Mulai di jam 7, 8-an, 9. Aduh, itu udah jam-jam kayaknya jam-jam rawan banget gak sih ya kan. Soalnya Vina ngerasain banget di jam 7, jam 8-an itu benar-benar ngantuknya luar biasa. Ya kemungkinan karena itu ya Besti ya. Jadi kalau misalkan Besti ngerasain hal itu, kalau bisa itu benar-benar kita cari tahu, jangan dibiarkan terus-menerus. Karena kalau misalkan kita biarin terus-menerus, aduh, bahaya banget gak sih. Ya coba kita melakukan sesuatu gitu ya yang bisa mengalihkan rasa ngantuknya, seperti beberes, masak, atau juga mungkin Besti bisa ya tidur sejenak. Tapi takutnya kebablasan terus kita telat lagi berangkat kerjanya, gimana dong? Oke lah kalau begitu Besti, ngomongin soal rasa ngantuk di pagi hari yang mungkin ke sebagian dari kita merasakannya gitu ya, karena Vina pribadi juga pernah merasakan hal itu. Dan ternyata itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu adalah inersia tidur, yaitu transisi dari tidur ke bangun. Kemudian juga bisa dialami oleh kita yang dehidrasi atau kekurangan cairan, kurangnya air minum ya, atau juga kurang tidur. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita itu merasa ngantuk di pagi hari gitu ya. Dan ini bisa juga dipicu oleh kualitas tidur yang buruk ya, paparan cahaya biru dari gadget, hingga kondisi medis seperti anemia atau juga gangguan tiroid Besti, yang bisa menyebabkan kita jadi kayak merasa ngantuk di pagi hari gitu kan. Jadi ada beberapa sebabnya ya, diantaranya itu Besti. Cuman kira-kira masalah kenapa bisa hal itu terjadi gitu ya, nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya aja gak sih? Soalnya Vina gak sabar banget nih pengen sapa-sapain besti-besti yang udah pada gabungan barengan Vina untuk di pagi hari ini, ya kan? Kayaknya udah banyak banget juga besti-besti kita yang dapetin produk-produk Biosisi Haganya, ya, dan udah diminum konsumsi rutin. Wow, luar biasa deh pokoknya besti-besti aku, kesayangan aku ini benar-benar sangat-sangat-sangat rutin banget ya minum Biosisi Haganya. Dan pastinya juga gak pernah kayak ketinggalan, apalagi keskip gitu kan, karena setiap pagi selalu Vina ingetin terus untuk minum Biosisi Haga ya. Selamat pagi buat Pak Supandi. Pak Subandi, bukan Pak Supandi ya, nanti Mas Pandi jadinya. Pak Subandi dari Plongkowati ya, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Pak Eko Setia Batin juga terima kasih ya Pak Eko ya, gak ketinggalan Pak Yus dari Blitar. Wow, mendiborong pisan ini ya Bapak ya, terima kasih. Sehat selalu ya Bapak. Ada Bu Tini dari Karya Bakti yang sudah dapetin Biosisi Haganya juga di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung ya. Ada Pak Sukidi dari Raman Utara juga. Wow, ini Cewdian sama JS ya Besti ya, udah dapetin biosinya bubuk batuk asma, terus kemudian medul lambungku juga, luar biasa deh. Ada Mas Sugeng dari mana nih? Oh, ACB Jati Datar. Terima kasih buat Mas Sugeng ya, sehat selalu. Terus juga gak ketinggalan besti kita yang ada di seputaran Rawapitu juga. Ini ada Pak Yudi. Iya, Pak Yudi Junaidi ya, sudah mendapatkan produknya di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung juga nih. Terus ada lagi besti kita dari seputaran Batu Ketulis, ada Mas Yuda. Mas Yuda, terima kasih loh Mas Yuda ya. Saya selalu besi-besi semuanya, gak ketinggalan juga dari Waitenong, Lampung Barat juga ini ya, Mas Heri ya, terima kasih Mas Heri. Gak ketinggalan Mas Basuki dari Bandar Agung juga, sudah dapetin Biosisi Haganya di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur ya. Ada Pak De Supri dari Muara Sidang juga. Selamat pagi Bapak, semoga sehat terus ya Bapak ya. Gak ketinggalan besi kita dari Rombong 6, ada Pak Asep. Pak Asep menikah sepisan. Selamat pagi ya Bapak, sehat terus Bapak. Ada Ibu Mini dari Talang 8 Seblat Lampung Barat juga ya, terima kasih. Ada Mbak Widya dari Tridatu juga. Terus Ibu Karina dari Panjarejo juga, terima kasih ya. Bude Siti dari Sulong ya, Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Mbak Gia. Bude Siti dari Sulong ya, Lampung Barat juga, terima kasih. Ada Mbak Giem

menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit badai jeratif atau juga penyakit kronis ya. Jadi untuk semuanya nggak perlu khawatir kalau urusan masalah kesehatan, herbal tetes premi masa kini biasa siaga jadi solusi yang paling tepat ya. Bisa dikombinasi dengan madu agarilus, kapsul agarilus ya, atau juga herbal agarilus yang lain yang sesuai dengan keluhan keluarga sehat Indonesia yang dirasakan sekarang ini ya. Oke deh kalau begitu besi yang lagi panteng juga melalui streaming, terima kasih di www.radiotriramafm.net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbah malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya

0: lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. BOC Syaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
1: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Vina di suasana paginya menemani suasana pagi kamu biar makin semangat, biar makin happy, biar makin asik bersama Trirama FM Net ya zing, barengan radio yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Sekarang udah gak perlu ribet-ribet, udah gak perlu kamu bingung-bingung lagi kalau kamu keluar kota atau keluar negeri ya, terus pengennya dengerin radio Trirama dan jaringan, apalagi sama suaranya Vina yang aduhai aduhai meledak gitu ya Besti ya, yang sangatlah dar-der-dor gitu kan. Besti bisa banget melalui streaming di www.radioteriramafm.net atau juga bisa melalui radio FM untuk wilayah terdekat aja. Kalau misalkan Besti keluar kota, keluar negeri, bisanya streaming. Yang penting apa? Punya pakai data, ya kan? Kalau nggak punya pakai data, iya nggak bisa dong, ya kan? Iya, sekarang ini kan zamannya udah canggih ya Besti ya, melalui gadget yang selama ini kita bawa kemana aja kayaknya nggak pernah dilupakan gitu ya. Kalau Vina mah pasti bisa dilupakan, tapi kalau handphone gadget itu nggak akan pernah dilupakan Besti. Ketinggalan aja pasti udah gelisah gitu ya, kemana ini, di mana, apakah hilang atau di mana. Kalau Vina ketinggalan aja kayaknya nggak dicari-cari gitu kan, ya udahlah nanti juga nyusul gitu kan Besti. Oke Besti, seperti yang udah Vina sebutkan di awal tadi ya, bahwasanya kita itu sering banget ngerasain kayak ngantuk di pagi hari padahal kita baru bangun tidur. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Tapi ternyata itu ada alasannya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita rasakan dan bisa kita cek ya Besti ya, yaitu inersia tidur. Inersia tidur itu adalah masa peralihan yang biasanya berlangsung 15-60 menit setelah bangun Besti. Jadi kita harus bener cek inersia tidur kita itu seperti apa gitu kan. Apakah seperti itu 15-60 menit atau tidak ya kan. Terus kemudian juga kemungkinan Besti kurang tidur atau kualitas tidurnya tuh buruk ya kan. Karena durasi tidur malam yang kurang dari 7-9 jam atau sering terbangun itu otomatis akan membuat rasa ngantuk di pagi hari. Padahal kita itu udah bergerak ya sebisa mungkin, tapi tetap aja kayak ngantuk banget rasanya kan. Nah itu kemungkinan Besti adalah kurang tidur atau kualitas tidur kita yang buruk ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh dehidrasi. Jadi kurangnya cairan itu membuat aliran darah ke otak itu berkurang ya Besti ya. Dan pastinya ini bisa memicu kayak rasa lelah, ngantuk dan lain sebagainya. Bahkan lemes, kayak gak ada daya upaya untuk kita bisa bangkit dari peradaban ini. Ya Besti, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan kamu mengalami hal itu, coba kita cari tahu dulu ya permasalahannya di mana gitu kan. Kalau kualitas tidur kita udah baik, otomatis dari inersia tidur atau mungkin dari kebutuhan cairan tubuh kita ya, kita mengalami dehidrasi atau enggak gitu kan. Apakah kita cukup minum air putihnya? Kalau misalkan Besti kurang minum air putih, ya itu yang akan terjadi ya kan, kita bakalan mengalami ya kurangnya cairan gitu kan, yang mengalirkan darah ke dalam otak kita itu berkurang gitu loh. Terus bisa juga Besti kamu ngantuk di pagi hari gara-gara gaya hidup. Jadi kurang olahraga, sering mengonsumsi kafein atau juga alkohol sebelum tidur nih ya. Sebelum tidur, ingat ya Besti, sebelum tidur itu membuat gaya hidup kita atau merasakan ngantuk yang sangat luar biasa sekali. Dari gaya hidup seperti itu yang bisa membuat rasa ngantuk di pagi hari itu muncul. Dan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Hayo ngaku, siapa yang sekarang ini gaya hidupnya kurang sehat, kurang olahraga, mengonsumsi kafein yang terlalu tinggi ya, bahkan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Padahal nih ya, matahari pagi itu bagus banget dan pastinya juga sangat sehat ya untuk tubuh kita. Jadi kalau mesti kurangnya olahraga, bisa jadi kamu itu akan ngantuk di pagi hari ya. Bukan, jadi Besti kalau misalkan aku digangguin Besti, ya ampun, kayak jadi begini ya. Udah dibilangin tadi yang itu, yang ini, yang itu, apa sih? Gak usah deh Besti, gak apa-apa kok. Biasalah kalau pagi-pagi tuh ada aja yang gangguin ya kan. Padahal kita malah lagi serius-seriusnya gitu loh ya. Jadi itu ya Besti ya, yang mungkin terjadi atau kemungkinan bisa saja kita alami gara-gara inersia tidur, kurangnya tidur, kualitas tidur yang buruk, terus kemudian dehidrasi, gaya hidup, dan bahkan kondisi medis, yaitu gangguan tidur atau sleep apnea, anemia, atau juga masalah tiroid ya Besti ya. Itu yang bisa membuat kita itu merasa ngantuk di pagi hari. Jadi kita harus benar-benar cek kesehatan ya Besti ya, apakah benar kita itu mengalami hal itu, atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam tubuh kita yang bisa membuat kita itu gak bisa tidur, atau gara-gara mikirin kamu. OMG hello, jangan sampai gara-gara mikirin dia kamu jadi gak bisa tidur, terus akhirnya pagi kamu jadi ngantuk Besti. Padahal kita harus udah siap memulai harinya ya kan. Tapi Besti masih saja mikirin dia. No no no ya, jangan sampai kamu mikirin dia Besti, karena udah ada aku yang akan menemani kamu.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Oke, besi kita lanjutkan kembali. Wow, wow, wow. Kita udah masuk di interval keberapa, besi? Luar biasa sekali dia. Masih semangat banget, Zeyeng. Iya dong, Zeyeng. Kalau kita gak semangat, kita gak bisa semangat buat cari duit. Do it now. Semua itu butuh duit ya, besti ya. Ya iyalah, kalau kitanya gak ada duit, nanti kita gak bisa jajan. Soalnya aku suka jajan. Tapi kayaknya aku lebih suka sama besti-besti semuanya sih kalau rutin minum Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, supaya kita bisa lancar beraktivitasnya, supaya kita kerjanya makin semangat gitu kan. Apalagi sambil disemangatin bareng radio kesayangan kamu ini, makin semangat banget. Ya kan, Belsi? Atau jangan-jangan kamu mendengar suara aku yang dar-dar ini, kamu jadi menutup telinga kamu. Dengerin aku ya, Belsi ya. Jangan ditutup dulu telinganya. Dengerin aku. Aku nemenin kamu biar semangat ya. Bukan malah bikin kamu ngantuk. Kalau bikin kamu ngantuk, baru boleh deh, Belsi, itu langsung dimatiin aja radionya. Tenang aja, Vinama bakalan dar-dadorin setiap pagi ya, Belsi, Zeyeng. Yang penting kamu mah selalu pantengin aja radio kesayangan kamu ini. Dan pastinya juga Besti selalu rutinkan minum Biosis Siaga setiap harinya ya. Cukup 5-7 tetes aja Besti udah bisa dapetin manfaat luar biasanya dari Biosis Siaga. Dan kamu bisa dapetin khasiatnya yang terkandung di dalam Biosis Siaga ini, sangat luar biasa banget. Dan pastinya juga bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, yang selama ini kita gak tahu ternyata ada racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui makanan atau juga minuman yang selama ini kamu konsumsi. Jangan sampai itu terjadi ya, Besti ya. Besti harus benar-benar perhatikan, dan Besti harus benar-benar melakukan detoksifikasi secara alami dengan mengonsumsi Biosis Siaga. Ya loh, cuma 5-7 tetes aja loh ya kan. 3 kali sehari, Besti. Itu hal yang simpel dan mudah banget, tapi kamu sering banget lupa ya kan. Apalagi dengan aku yang selalu dilupakan sama kamu. Ya, aku mah udah biasa. Tapi kamu jangan sampai melupakan Biosis Siaga ya, Besti ya, yang sudah terjamin kualitas serta keasliannya. Dan pastinya juga udah gak perlu diraguin lagi deh untuk mengonsumsi Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Apalagi coba, Besti, yang bakalan kamu tanyain ke aku soal Biosis Siaga ini. Kurang apa coba Biosis Siaga ini, Besti, buat kamu yang sangatlah sibuk sekali di luar sana dengan pekerjaan yang benar-benar bikin kamu mengeluh, dengan pekerjaan yang bikin kamu itu merasa gelisah gitu ya, karena gak selesai-selesai. Udah, Besti, mending sekarang relax terlebih dahulu ya. Diminum dulu, diseruput dulu Biosis Siaganya bareng-bareng ya, bareng Vina juga, karena Vina juga lagi minum Biosis Siaga. Jadi biar kita itu benar-benar sehat ya, kita sama-sama sehat, jadi bisa memulai segala rutinitas kepadatan yang sangatlah bikin kita penat, bikin kita pusing, tapi kita happy menjalaninya karena tubuh kita itu semangat, sehat gitu loh. Iya kan? Jadi udah gak perlu diragukan lagi ya, Besti ya, untuk kamu jaga kondisi kesehatan tubuh kita dengan Biosis Siaga yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita setiap harinya, membantu melawan infeksi bakteri, virus, dan juga jamur, menormalkan pencernaan dan juga buang air besar, membantu untuk detoksifikasi alami tubuh kita, mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan juga metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit, dan menjaga keseimbangan mineral serta cairan tubuh kita. Biosis Siaga menjadi pilihan tepat sekali untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, sehat secara alami, menjaga keseimbangan tubuh, dan pastinya juga tetap aktif menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

Walaupun ternyata kita udah masuk ke interval terakhir ya, itu berarti Vinanya harus pamit dulu buat menemani kamu di pagi hari ini ya. Tapi tenang aja, setelah ini ada program selanjutnya akan menemani suasana pagi kamu, biar makin semangat lagi, biar makin dar lagi ya. Jadi besti-besti semuanya, tetap pantengin Trirama dan Jaringan ya. Besti bisa melalui streaming di www.radiotriramafm.net dan bisa juga melalui radio FM untuk wilayah terdekat ya. Sampai jumpa kembali besok, Zeying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Boleh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
4: Sudah jam 7 pagi nih.
0: Semangat aktivitas ya.
5: Pantun radio, pantun Tri Rama, digoreng.
6: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrenda Prinsewu. Dikutip dari Radar Lampung, budaya gotong royong dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Prinsewu kembali digiatkan. Langkah ini dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif baik di lingkungan masyarakat maupun di kalangan aparatur sipil negara ASN. Ajakan tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Prinsewu Umi Laila saat menghadiri Gerakan Nasional Alam Sehat Tersik dan Indah Asri yang dipusatkan di halaman Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Prinsewu pada Jumat 10 Juli 2026. Sebagai aksi nyata, Wakil Bupati Umi Laila bersama jajaran penjabat dan Forkopimda melakukan penanam pohon penghijauan di sekitar lokasi kegiatan, tak hanya fokus pada lingkungan. Dalam kesempatan tersebut juga digelar aksi kemanusiaan berupa bakti sosial donor darah. Dalam gerakan ini, seluruh pegawai melakukan aksi kerja bakti bergotong royong membersihkan area kantor masing-masing di lingkungan pemerintah Kabupaten Prinsewu. Langkah simultan ini diharapkan menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mulai dari lingkungan kerja. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.